Selamat pagi Rakaden Rai, anggota Komisi 5 DPR RI Iren Yuslana Roba Putri menegaskan penyediaan layanan publik merupakan hak dasar dan bentuk keadilan sosial yang tidak boleh dihentikan sehingga alokasi anggaran dan subsidi sektor transportasi harus diperkuat. Ditegaskan jika menyangkut transportasi publik harus berteriak lebih lantang ke pemerintah pusat untuk bisa mendukung layanan transportasi publik memadai. Iren Yuslana menekankan pentingnya pemerataan akses tanpa diskriminasi wilayah. Rakaden Rai, demikian kabar terbaru di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah.

0: dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawi hutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
1: Suara budaya Bali.

0: Ingin Rahajeng Rakalan Rai mau nyaringin gongga Sintia punikiring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ingin kantun ngemawasang indik budaya menggunakan sambiloto di wau gongga sampun sarang sewitran gongga mbok dayuari sana mangken naler regala jam putus kantos jam sia acara Rahajeng Bali talar gongga nentan newe sampun wentan niki sewitran titiang ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia niki ingin wentan mbok Ari
1: ingin
0: patah sekadi pesengan mbok Dayu, hari-hari patah niking ya, Om Swastiastu, Mbak Ari.
1: Swastiastu, Mbak Ge.
0: Nge, pun api gatra, Mbak Ari.
1: Becik-becik nih, Kak. Mbak Ge, sampun api.
0: Taler, becik, kena. Sampun boleh penyemang.
1: Sampun.
0: Oh, sampun dumunan, raganya toh.
1: Sampun ngajeng, nge. Wawu, neket yang ngapun ngajeng, Rike.
0: Ngapun ngajeng, ngapun bawa bekal dari rumah, niking nge, Mbak Ari, nge. Gaya nih sampun ngajeng pasti ke semangat mewali niki mau dayungnya nyalana aktivitas ring semang nih mangkin talar jadi pacar sapa sangra dumun semeton ring pakubon suang-suang ini nyaringin ring acara Rahajeng Bali mangkin nge karena wau gue nge sinta talar mau dayu ari wenter mau sang ini sambil loto nge wenter mau sang ini manfaatnya nih niki sampun kentan nge mau ari nge ternyata untuk flu batuk dari segi pernafasan untuk sani medui tapi wasannya gula darah kentang nge mau ari nge taler tips pengolahan sambiloto wau sampun nge dados jus dados loloh dados kentang nge untuk mengurangi rasa pahit ternyata dicampur dengan gula aren gula batu madu niki mau ari nih mau ari nangin tan mengkonsumsi atau mengolah sambiloto niki untuk obat herbal niki mau ari
1: kebetulan durung sih mbok ge tiang cuman lihat aja cuman ternyata tidak tahu dia punya khasiat yang segitu banyaknya gitu.
0: Oke. Cuma manggihin mantan tapi belum pernah mencoba kentang ge ternyata pahit.
1: Iya. Pahit
0: ternyata bisa pahit ternyata mau ari ge. Nah, dari segi pahit nika wau sampun ge informasi yang sapunapi untuk cara mengurangi rasa pahit ternyata campur dengan gula batu, gula aren dan juga madu. Nah, ketika niki ge anak baru seperti kita berdua niki ge ketika mencoba sambiloto bolehlah dicampur dengan madu, gula batu, gula aren kaitan. Nah, di samping Nike dan pendengar wau Pak Mang Pandu saking Widangan Tanjung Bungka sampun nyobiang informasi sambiloto Nike selain diolah dikonsumsi ternyata bisa niki untuk obat luar
1: untuk obat luka
0: nggih obat luka mok dayu mok dayu nek eling mok dayu mantan ragane ampun mesandekan niki mok ari wenten tan informasi tambahan terkait sambiloto niki untuk obat luka silakan niki mok ari
1: obat luka nggih ya jadi kalau jadi sambiloto niki ada sekaanggen obat luar niki mok ge dia dengan caranya niki dengan cara menumbuk daun segar punika hingga halus kemudian wau dioleskan di kulit bagian yang luka. Jadi manfaatnya itu untuk selain obat luka dia juga bisa mengatasi gatal nih kamu ge. Iya, untuk membantu meredakan gatal akibat iritasi ringan atau gigitan

0: serangga. Nah, kemudian terkait menyembuhkan luka, Nika juga karena dia mengandung antiinflamasi, Kenten. Jadi dia bisa untuk meredakan peradangan dan pemulihan luka pada kulit, sekali Kenten. Nah, selain Nika juga untuk meredakan jerawat juga bisa, mau ge?
1: Oh, nih ciwi-ciwi Niki nge, sana istri-istri biasanya Niki nge minap sematan sarang sami Niki nge cucu-cucunya neng nge kantor yang masa remaja, Kenten nge hormon masa, ketika tamu bulanan datang kan misalnya jerawat muncul, Kenten nge. Nah, bisa mungkin menggunakan sambiloto Niki sebagai obat keluar, Kenten nge mau ari nge?
0: Nge, benar Nika mau
1: ge. Nge. Ya ini serangga nih kan serangga napi, mantan uning mau ari, napi malah juga sudah diinformasikan Niki.
0: Mali Jebos mungkin yang informasikan
1: Mali Jebos nih serangga napi nge, yang bisa memang napi waspada sambil lutut niki untuk mengurangi gigitan pada serangga kantan bu ari nge. Nge sani makin taken dumun niki pendengar, apakah memang sering menggunakan sambil lutut atau memang manggihin ke mantan tapi tidak pernah mencoba sekali mau ari talar gongge sintiang nge. Nge om swastiastu, selamat pagi serapun niki sana nyarengin. Nge om swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Sintia, Taler,
0: Ari,
2: Dayu Ari Niki,
1: Nenton,
0: Ari Sira, Jangka, Ari Darmayani,
1: okay. Ari Darmayani Niki,
2: Sira Tika,
1: Wenten Gongge Sintia, Taler, Mbok Ari Darmayani Niki.
2: Mbok Darmayani, salam kenal nge.
0: Salam kenal.
2: Selamat pagi,
1: Tarsar Kali. Selamat pagi, Nalar Matu Nindi. Gatro pun api kena.
2: Titian kena tuh, gongge. Gongge pun api, Niki.
1: Kena, Nalar Matu Nindi.
2: Asal ampun, merisi dayang mecuer. Tato sampun kena.
1: Napi male, semangat gongge Niki. Sampun sewitre, sani menemani gongge. Kantos jam sia, wenton mau Ari Darmayani. Niki mahasiswi saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Niki mbak.
2: Oke, enten pun api gatro ge.
0: Becik nih kemana nih?
2: Ge, satu becik ge.
0: Astungkara. Ge.
2: Di tiang sampun ya, bireng. Wau ge, dinde sami roto. Tuh enten. Ge, kok ge?
1: Ge, patut nih kembah.
2: Ge, nike ya na sami roto. Tuh enten. Napi campurannya nike, kok ge tetep pahit.
1: Oh, tetap pahit,
0: Kenten.
2: Iya.
1: Walaupun dicampur gula, madu, Kenten, Mbak?
2: Iya, ya, pasti pahit terkecuali sami rotonya, airnya itu diminum dulu, baru ditambahin madu.
1: Oh, berarti Kenten dicampur langsung, Kenten, Mbak?
2: Untuk menghilangkan rasa pahit di bibir itu deh, di mulut ya.
1: Oh, berarti berarti Kenten, berarti diminum air sambilotonya minum dumun tetap pahit, kalau masih tetap pahit baru dimakan atau dikonsumsi gula atau madu Kenten Mange.
2: Itu ya. Kalau sambilotonya itu airnya air sambiloto itu direbus Kenten. Ampun campur gula apapun juga pasti pahit ya. Iya, tetap pahitnya enggak hilang.
1: Nah, yen matu nindi nih Kang Skadi Niki berarti pengalaman Niki mengkonsumsi sambil lutut
0: nanti.
2: Dari dulu, tiang dari dulu sampun. Tiang kelihatan gulanya baru di 200 itu kayak sampun tiang minum Niki daun
1: sambil lutut.
2: Tapi terus sampun di tiang lantas artinya bertambah usia, Kenten. Itu yang mengurangi, Kenten. Tapi penyebabnya kalau tiap hari minum samiroto juga enggak bisa.
1: Oh, enggak baik berarti Mbak Nge. Tapi ini kak efek sampingnya ketika minum samiroto tiap hari?
2: Terlalu baik nih ke terlalu sering itu. Penyebabnya nih ke kempedunya kebanyakan yang pahit juga enggak seimbang ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, benar-benar benar Niki. Iya. Iya,
2: ya,
1: apapun yang berlebihan memang tidak baik nggih, Pak Ari.
2: Kompun terlalu sering juga apapun juga tidak baik. Tapi tiang tuh kan sudah lama kencing manisnya, ternyata nah astungkaro nah bisalah diobati gitu, Gongge. Iya. Makanya tiang tuh sering minum samiroto, taler, daun intaran. Daun intaran daun juga intaran. Itu pahit sekali ya.
1: Oh, daun intaran. Neken lebih pahit nih, Mbah. Antara samiloto tapi
0: daun intaran.
2: Sama pahitnya. Sama pahitnya gitu. Ya. Yang mengalami itu minum semiroto sama daun intan itu ya.
0: Oh, kentan.
2: Ya. Nah, makanya dari dulu yang tuh rajin bikinlah yang pahit-pahit gitu. Sudah setelah yang merasakan itu ulu hatinya tetap kadang-kadang tuh sesek gitu loh.
0: Empat kentan bangi.
2: Ya, tiang anut tanyakan sama adik kenten itu kalau terlalu sering juga itu empedunya juga kepenuhannya
0: jadi bermasalah nih.
1: Tapi matun ini niki sampun tepat loh Mbak Ari, ketika memang gula darah tinggi, kentan ge mengkonsumsi sambil lutun tapi malah 200 nika ampura berarti memang tidak normal mangge gula darahnya, kadar gula nengge hiperglikemia kentan wastane nge cocok pun mengkonsumsi sambil lutun karena menuruni gula darah niki.
2: Tapi sekarang tidak pernah kok nge tidak pernah minum daun air samiroto, tidak pernah.
1: Karena memang wenten obat medis masuk kentan Mbak.
2: Niko kan untuk mencegah juga supaya ndak kalau orang tuh kencing manis ya ndak pernah minum yang pahit-pahit itu juga kadang-kadang kalau luka itu sering terjadi aja anunya gitu.
1: Oh nge, karena lukanya, kencing manis Nika ketika luka tidak bisa disembuhkan kentan mah nge.
2: Iya. Niko harus rajin minum yang pahit-pahit.
1: Pahit-pahit. Gitu. Oh kentan.
2: Yang makin kan. Tentiang mungkin kan ampun gulanya sudah ya kalau sebelum makan di bawah 200 lah kenten. Kalau sudah makan maksimal 200 ke bawah pokoknya itu itu sudah normal ya. Juga tetap mengurangi makanan yang manis-manis
1: ya diimbangi-imbangi sampunang pahit-pahit terus kadi nikam batu nih kan empedunya terbanyak lu manis nge terlalu pahit nge juga terlalu tidak baik nge ingin masuk semua informasinya nih Mbak akhir pisan sampun ngawahi nih nge dari sini uning akhir nih Mbak Ari nge
2: suk semua itu yang serang kali
0: nge suk semua Mbak
2: makin ge mali jebos budal alon-alon terengkali nge makin titiak mau pamit
0: alon-alon nge matur susama Mbak Tunini puniki indik pengalamannya nih ritat kale nganggen tanaman sambiloto punika anggen menurunkan gula darah kenten nge bagiannya dikonsumsi diminum direbus kadi punika
1: nge kalar niki mali jebos apa sang krama wali niki nge Mbak Ari sampun nyanyi yang dumu niki perindikan serangga napi
0: serangganya kentan.
1: Iya betul mang uning dumu niki ake informasinya nih terkait ketika memang digigit serangga niki serangga napi penyembuhannya dengan obat herbal yaitu sambiloto niki Mbak Ari nge sampun mangke musnahkan dumu tetap niki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kantoring Acara Rahajang Bali, Sarang Titiang Gongge, Cynthia Taler,
1: Titiang Ari Darmayani,
0: Inggi, Sani Mawali, Sapa Sanggra, Rakelan Rai, Ringlain Telepon, Sedurung Sapa Sanggra, Ringlain Telepon, Nikir yang Facebook, Saman Wenten, Niki Mau Ari, Sani Nyarengin, Sekali Biasa, Abah Waisel, Sang Pelangan Gianyar, Niki Nge, Sampun Nyarengin, Mogi-mogi Stata Kena Nge, Ngawahin informasi Indik Serangga, Niki Mau Ari, Serangga Napi Kemantan, Niki Mau Ari, yang bisa disembuhkan dari napi wasan nggih
1: daun samiluto.
0: Ah, daun samiluto. Napi nika mau ari durasa?
1: Nggih, biasanya punika serangga-serangga yang menggigit dan menyebabkan gatal sekali kenten mau ge sekadi nyamuk lah, semut utawi sengatan-sengatan dari serangga seperti lebah sekali punika. Nah, kemudian niki sampun wenten saking Universitas Airlangga punika penelitiannya daun samiluto punika dados kaanggen mengobati gatal sekali punika. Jadi karena dia memiliki sifat antiinflamasi dan penawar racun alami dari sengatan-sengatan serangga yang tadi sekali punika
0: mungkin. Iya, di Napi Malik kan akhir-akhir niki memasuki musim kemarau memang banyak nyamuk muncul kenten nggih. Makanya yang diperbincangkan ramai niki ring media sosial ring masyarakat penyakit Zika. Nika ternyata infeksi virus dari penularan Aedes aegypti. Aedes aegypti kan nyamuk berarti kentengnya mau aringge. Nah bisa dicegah sekali penika mahtun ini wau bisa dicegah dengan daun samiluto niki. Nah ketika sampun keni gatal-gatal akibat serangga utawi nyamuk kentengnya bisa juga penyembuhannya dengan samiluto kentengnya. Apakah wenten kira kelantre ketika gatal-gatal akibat serangga penika mau ari wau ngangen daun samiluto untuk penyembuhannya nih atau tindakan preventifnya nih? Duros kemana mantan nyarengin ring pas waktu telepon 0361-223361. Sampun mantan niki mau ari sapa-sapa dumun.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, gongke kesalangin mau ari.
1: Inge Swastiastu. Sarang sirat yang niki.
3: Yang apa antut mancung?
0: Pak Tut mancung kan ampun.
1: Oh, Pak Tut mancung. Kecunduk
0: sama Pak Tut.
1: Pak Tut.
3: Aduh lali.
1: Ampura.
3: Iya, senap.
0: Ini tanggal telu temu fans lagang gantal ke Cunduk Malis sarang Mbok Ari niki Pak Tut Titiang ngeto.
3: Tanggal telu Malis ke Cunduk ketemu
1: tang kenten. Nggih, Cunduk Malis.
0: Elingan sampunang nae kenten nggih Pak Tut nggih ganti celana pang mebekal kenyam Nemo Ari kone pun pun mecelap kenyam Nemo Ari kone di kantong nika Pak Tut.
3: Kali di kantor Pak Juna jintang parfum.
1: Hai.
3: Nyamle manis dagingan tiang gula.
1: Aduh. Tiang kalau mau payas nih Pak Patut nih.
0: Ini Patut, makin Patut ngemosang ini sambiluto. Nah nintan mirang ang sambiluto niki dumun.
3: Ya sambiluto mirang dong peserling. Inam maupun nalan kentan.
1: Oh kentan.
3: Eh kan saya kan di pernikahan Mbah Mbah
1: Tini.
3: Anggi ya kentan. Nah, okay, jalan nanti
1: ke gula darah
3: ngurungin nanen tinggi kentan gula kentan makin ampun juga cikin
1: oke
3: yang kentan nginam samiruto kentan yang memandang pahit manis sejak
1: langsung pahit, yang gelekang mantan patutnya
0: satu kali teguk kentan patutnya bapaknya yang penting tiang segar nyak pahit nyak ken harus kentan
3: yang kan ngesang pahit puniko santukan kenyam tiang manis
0: aduh pusing pala berbi nika manis kan kenyam patut iki
3: ngisi kan wajah ngekoyo ada amu ini dati niko pahit jatuh kayak mohon tiang yang pahit niko mencantan sampun pasang jalan kita kan ini tiang kan mikirkan pahit atau manis kan
0: tapi wentan tambahan ten patut tambahan sekali gula kentan
3: yang pecah untuk sekali kentan sedulur ke tiang uding ring samuruto nak daun payo mantan kentan ya daun payo kan agak adangan kira lagi kentan ring depan depan akeh kentan
0: berarti cara pengalahannya pun api nih ke patut
3: yang bejak mantan lu kentane daging tiang kentan tasi mangga masuk titik kentan yang mantan jadi kade bawa mah indira luna kentan lu nah kade lo ampun nih karena kentan nah nih kau mantan ya sama roto kentane nuningan tiang kentan nah ternyata gari wau mawasan sama roto
1: Bisa anggen gentan luka.
3: Tapi gatal-gatal gentan.
0: Iya,
1: gatal-gatal.
0: Yang anggen ikatan Pak Tut.
3: Yang?
0: Anggen sekadi pernikahan Mbok Aritan.
3: Dan ketika mau dan malang mau nikah.
1: Dan coba Pak Tut.
3: Tapi cara aneka nika dan raga.
1: Nah biasa.
3: Ingin boreh, kan?
1: Iya ditumbuk sekali boreh nika, ditumbuk okay. Kemudian diolesi mantan di bagian yang gatal sekali pun nika.
3: Iya. Oke, iya. Kita mungkin kan yang mantan dan samurut itu riki ya nikah cuma hendira kan nih. Pandu kentan, ngejak
0: kembali kau merah. Sik main di Ramantan, Pak Tut mancung sana nampak sarang RRI ketika tanggal telu dah dua simpan jebos ke, Pak Tut mancung, Pak Tut, sira mau Pak Mang Pandu.
3: Ampun, dah kentan. Pak Tut mancung lah kare ngomong nih kita.
0: Iya Pak Tut, suksa sama Pak Tut.
3: Pak Indira masa sering tiang lintang mereka kentan. Pak mereka tiang telu mas ke ngudi.
0: Nggih, pokoknya sampun mas Witra nampak kenten nggih Pak Tut ngejak ngideh tan kenapi Pak Tut.
3: Ka ampun kesugihan utama dia ten teng lan anten presido semetana sendweren sida ampun pasti yen tetaur nyana pasti ten sikian kita salah aja cuma. Nah ampun
0: Inge, mula jakti nih kak kesugihan tidak hanya diukur dari finansial mantan nggih patut nggih.
3: Benar-benar. Sekarang mau ge ari sih ampun gane. Ya ten ali. Rahajang si aruman nggih ampun. Boleh mesti yo niki. Oleh tu nih bantiang intip-intip mau tiang boleh mencelap.
0: Beng intip gen. Nah,
3: itu gas. Oh, santi-santi. Santi kok.
1: Engge, mau tersusuma Pak Tut mancung puniki indik pengolahan sambiloto pengalaman Pak Tutnya punika dibejek kemudian diminum untuk menurunkan gula darah juga sama seperti Mbah Tun ini kenten nggih monggo nggih.
0: Dan juga menarik dari pembahasan Mo Ari Wau kenten nggih bisa dicoba niki Pak Tut nggih bisa untuk menyembuhkan gatal-gatal pada kulit nggih. Engge Mo Ari malesiki penelpon ke mantan sapa sang gradumun si rasane nyarengin berlabuh ke daerah Napi mangken pendengar yang ingin berbagi pendidikan sambiloto terus ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang.
0: Mungkin
3: kasih ulung pun dari Gengbaya.
0: Wow, Kak Angku niki sampun boleh keranjing. Oh, Kok Ari, kalau meglebuk karena raganya nyamar. Ampunnya nyamar-nyamar, berarti nak tendados, tenicennya nyamar-nyamar, Kak Angku.
1: Nggih, mungkin durus sampun.
0: Pun api niki halo.
1: Halo.
0: Mimi, Cal, Mali Niki, Mo Ari. Kenapa Niki Kak Angku? Inggih, siapa-siapa dulu Niki Mo Ari, sirasane nyarengin.
1: Swastiastu.
4: Swastiastu.
1: Swastiastu.
4: Salam kenal.
1: Salam kenal, sira Niki Ampura, sira.
4: Di tiang Dadong Vera.
0: Di Dadong Vera.
4: Ya, yang Bu Vera dalam pasar Tabanan. Dan di tukang jahit memburuh nuli tahun 77 kayak main kayak nyahit kebaya kayak gratis kayak.
0: Oh, gratis.
1: Sekannya Bu.
0: Ampun awal ya, tahun galungan kuningan bakte pun kebaya mau ari mereka nggih.
4: Gratis untuk menyiar perempuan RRI yang kuasnya.
0: Langsung keren. Suksema niki Ibu becik saja niki nggih.
4: Enggede nih kayak Rena Kleon jadi bang senang ya ide kayak.
0: Iya setengkara niki nge. Ide sangin surya ring widangan Tabanan sampun nyunarin jagat niki.
4: Agak ijis niki.
0: Oh kentan ring mungkin studio ini. Pro 4 pun api main kini.
4: Menci
0: bedek. Menci bedek terang ya
4: nge. Terang. Aman ke Pro 4 nara menci.
0: Jantosan tanggal telu nak menci barak Bu Vera nge.
4: Nge. Sompet pah mendaging.
0: Oke, men tanggal muda atau mendaging. Mungkin mendaging dumun informasinya nih nak ering acara Rahajang Bali indik sambil loto. Ngangin sambil loto niki Bu Vera.
4: Sambil loto tuh pahit, pahit adalah obat, obat adalah pahit. Patuh cara raga seperti dikritik-kritik itu yang demen gak?
0: Napi?
4: Dikritik. Bu Vera, baju jelek jahitan. Oh, kita modelnya. Kan demi baik kita.
1: Demi kebaikan gimana?
4: Demi kebaikan. Kalau manis saja terus nanti tepat tenggelam
0: kayak. Iya, makanya harus jadinya. Ini sih versi pahitnya kide nge sekali tanaman sambiloto Ibu nge. Tapi Bu Vera yang konsumsi sambiloto nih ke manfaatnya ini dirasakan napi nih kia.
4: Ini kan kita sebagai manusia ada dalamnya sing kena rangka-rangka agak Karena pahit itu adalah obat. Tapi bila Pak Cun mancung itu benar, kalau orang kencing manis itu yang pahit-pahit nih minum. Dan semeroto, dan payo, dan sembung itu. Rasa kencing manis itu ya, itulah minum-minum. Kan liu makin nak cini-cini, berkencing manis dan nak tua-tua liu kencing manis kan kan. Yang pun suka diintik yang pun. Nasin kena ban penyakit di dalam, nasin kena ban demen harus seragamnya pahit-pahit kan kan. Nak saja ubat nih kok. Ini lah ni jadi dokter karing liu. Paling ada besi dah dua cabang lah. Ada dokter besi lah, dokter gel-gel lah ni kok. Ini ada besi lah ni. Jadi mah siu rumah sakit bukan siu bak nak sakit. Bak rumah sakit di Bali bak nak sakit. Lada besi cabanan besi ke rumah sakit berdi nak sakit.
0: Nika pun makanya untuk mencegah makan susu milo tu kentan bu. Untuk hari mungkin tar rencana niki bu mengkonsumsi sambil lo tu bu.
4: Tiang kentan kerangga gak. Anak don sembung tuh.
0: Don sembung berarti sambil luto pun api jarang.
4: Tenglah punyane
0: ngerara orang pesaga.
4: Memalingin rangkap penyanyi.
0: Harus izin dumuna ke pesaga ibu.
4: Yang biasa nih mikir rujak tibah kayak masanya. Tibah rujak tibah tuh gue beli yang. Untuk naluang nih kayak jaksi kayak lalat nih kerja. Tiba jangin lantasan ni ke kuat ni kena ubat ni ke jangin don cem kita lah ya.
0: Ini
4: mengenap jadi lana ramuan kuno ni kena becik saja. Nanti yang dasar yang petani kan nawang sih yang kencang. Nawang jadi apa benda gunung dia yang
0: ini. Sukses sama ibu sampun ngawahin informasi ni.
4: Siro ni dayu hari nanti siro.
1: Tan Ari Darmayani ni ke ibu.
4: Ari Darmayani.
1: Tiang magang dari ke
0: Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ya. Napa sarang RRI niki universitasnya nih?
1: Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
4: Selamat menuntut ilmu yang terbaik ya inge.
1: Astungkara poli ilmu
4: dreki. Bisa seperti penyiar-penyiar yang sudah bertugas.
1: Astungkara. Bisa seperti moga sinia.
4: Menuntut karir yang terbaik. Jadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa itu gak bagus ya?
1: Astungkara.
0: Pengabdian ibu Vera untuk anak muda aja pas top luar biasa.
4: Pas top merdeka.
0: Merdeka nggih.
4: Kemerdekaan sekarang bagus deh nggih.
0: Nggih, sukses sama ibu. Semangat.
4: Selamat bertugas. Rahayu. Om santi ho.
1: Nggih. Matur suwun sama Mbah Vera puniki indik pengalamannya ning nganggen sambil
0: nutun. Nah, selain iki nggih untuk api wasta mencegah dan juga ketika sampun wenton kondisi medis kadar gula darah yang cukup tinggi. Mengkonsumsi sambil luto nih kakak menurunkan kadar gula darah. Nah harus diperhatikan Niki juga semeton terkait kondisi medis yang memang di mana kelompok orang tidak dianjurkan atau dilarang Niki mengkonsumsi tanaman herbal sambil luto. Walaupun Niki herbal alami tidak sembarangan semua, juga ya, tidak semua makan. Juga nge, bisa mencoba mengkonsumsi Niki. Nah yang kepertama Niki mau ari kondisi medis yang harus menghindari atau berhati-hati dengan sambil itu adalah penyakit autoimun. Selain Niki tekanan darah rendah atau hipotensi Niki nge, kelainan darah Niki nge diduga dapat memperlambat pembekuan darah ketika mengkonsumsi sambil luto, kehamilan dan menyusui. Jadi sambil luto Niki tidak aman bagi ibu hamil karena berisiko memicu kontraksi rahim atau keguguran. Sampun nge, untuk ibu hamil dijaga kandungannya nge, jauh-jauhi dumun daun sambil luto nge. Dan juga yang terakhir wenten diabetes dengan risiko gula darah utawi hipoglikemia nge, darah tinggi kentan nge, wahu nge, skadi matun ini mencapai 200 niki kadar gula darahnya nge, nika sudah termasuk dari hipoglikemia niki mau ari nge. Jadi bisa dikombinasikan dengan obat diabetes dan legianan yang memang mendapatkan anjuran dari dokter kentan nge. Jadi kadar gula bisa turun terlalu rendah dan juga berbahaya ketika niki nge sampun medue risiko gula darah drop kentan nge. Nge mau ari talara kelantrai sane lianan nge mesana kandumun malah jebos kantor resesi selanturnya nih Ichen ngonge informasi tambahan terkait apakah yening campuran gula aren, gula batu, madu bisa menurunkan khasiat dari sambil luto kentang nge. Dari sesi terakhir malah jebos nge ke informasi yang tetap menikir yang perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Inggera Klantrai mewali nyerengin gongnya Cynthia Taler
1: Ari Darmayani
0: Inggering acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Males ke informasi niki nggih medaging informasi indek apakah penambah gula atau madu pada pengolahan sambil loto mengurangi khasiatnya niki Mbak Ari ternyata niki nggih napi wastane kenyataannya tidak akan merusak senyawa aktif utama atau tidak akan menghilangkan khasiat alaminya
1: nih. Jadi tidak berpengaruh nggih mok gengge. Nggih,
0: tidak berpengaruh napi male gongge kira niki nggih air dari sambil loto nike langsung dicampur madu dan juga gula ternyata tidak sekadi nike. Ternyata diminum dulu air sambil lotonya nih ketika memang kantun merasa pahit kan tangge wow
1: baru
0: dikonsumsi
1: nggih.
0: Dikonsumsi gula nggih dan juga madu nike.
1: Okay,
0: tidak berbarengan nike dicampur ternyata satu persatu.
1: Berarti satu-satu ya.
0: Nggih, ketika memang kuat pahitnya tidak usah nike kembali dikonsumsi sekali gula dan juga madunya.
1: Patut mancung tadi ya langsung gula gitu aja.
0: Bener nike Mbak Ari. Talar penambahan nike memang sangat lazim Mbak Ari dilakukan sebagai cara mengolah daun sambil loto untuk menyamarkan rasa pahitnya yang sangat pekat. Bentar alas tambahan informasi Reng Mbak Ari indek sambil loto?
1: Sudah sepertinya.
0: Sampun telas
1: sampun jangkep semua.
0: Sampun jangkep talan informasinya nih Reng Mbak Ari, talar gongnya Cynthia, talar gongnya Sina kutip informasinya nih indek sambil loto niki Reng halodoc.com ya. Suksma dahat niki rekalan terus sana sampun nyaringin tering line telepon Reng WhatsApp Pro 4 Kang Yadumun tan presiden sapa-sapa sanukan kantor mental perbaikan talar Reng Facebook programa budaya RRI Denpasar ya. Maka sananing atur pupotang Mbak Ari Darmayani Dumun karena gonge kantun niki nyarengin nggih kelantrek atas jam dasa atau uncaran para mesanti durus mari
1: om santi santi santi om.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarta, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan serta mengembangkan mode angkutan umum. Menurutnya, penambahan infrastruktur jalan bukanlah solusi jangka panjang untuk menuntaskan kemacetan, hanya menunda permasalahan untuk beberapa tahun ke depan tanpa diimbangi dengan pengembangan angkutan umum. Menurut Kadek Mudarta, fenomena pergeseran gaya hidup masyarakat Bali yang semakin konsumtif terhadap kendaraan pribadi dan enggan berjalan kaki, terlebih jangkauan angkutan massal saat ini baru mencakup sekitar 10% dari kawasan Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sering subuh-subuh sekali gonggek Cynthia. Nalar gonggek Cynthia rawa iri kedumun nyaringan sematan suami ring rahina somo mangkin tanggal 13 Agustus war sekali talina melikor nge talar modayu ari sampun puput dumun nyaringan sematan suami ring puri jero kriya soang-soang nge mogi-mogi informasi sana sampun kesobiah ring ambare nge dados mampi keno ring arsa talar kain pamiar sesami talar pasti kenyane bermanfaat nge aling yang jaga kesehatan tetap semangat niki ngerarah pengopo jiwa rakalan rai maka wawasan aning atur puput tanggong esin untuk mencarang para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Mirip-mirip bang, bisa yang wales, wales kapi terus nani rakel. Memunyi semuanya lantang, bukan

Astun jadi dewek. Tusing nawang. Apo artine munyin yone? Apo ane rasango teken kedese? Ane ado di tengah kuwungan. Apo yo demen mogu mokurung? Apo mirip yo merasa tersiksa karena kebebasannya sudah kita perkosa gitu. Sake walung dasari rago nak mulo sayang tekening yo maya diastun marupoi kedis sesai yo bang tetedanane melang.

sakiwale tenak mulo subo siman jagat ya ning mulo demen ningahan munyin kedese patut irago siap patut irago man waktu lakar batak mersihkan tain-tain dia ini subuh saat maka ngemang pepelajahan tekan ngiraga. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu

apapun itu, baik itu hasil, kita harus berani berkorban. Berkorban dalam kehidupan kita keseharian ini disebut dengan beriatnya. Sawire sohananing gawe sohananing karma. Tuh ucapanku tekening sastra madan yadnya. Karena dalam yadnya itu ada kurban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa mementingkan suatu hasil. Artinya dalam bahasa kawinya disebutkan rame ing gawe, sepi ing pamrih. Tetapi kenyataannya tidak sepi pamrihnya, hasilnya, karena Tuhan tidak akan pernah tidur. Selagi kita berbuat, beliau sudah menyiapkan pale, menyiapkan hasil untuk kita, sehingga tanhano

0: Nah, secara teori kan pula gitu. Bagaimana kita bisa bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja. Sawireh, hal itu telah dituangkan dalam kitab Bhagawad Gita. Bagaimana pada saat Sang Prabu Kresna, Bhagawan Uwaca, Sri Krishna bersabda, "Hai kamu manusia, bekerjalah kamu. Karena kalau tidak bekerja berarti kamu adalah manusia yang salah. Salah manusia yang sing megai apa karena gitu. Widi Tuhan saja bekerja tidak enti-entinya. Sekejap yang agung tan agawi rugi kang jagat. Aki japa nih desa yang widi sing wakaryo wong kunegumi. Nu aloh pun dari manusia ketelon melalui sebagai sing wong kumi. Aduh, gitu masih kengken abad jani megai hal yang paling kecil sampai paling besar. Bang malu paling kecil sebatas sirago. Sayang tekening sarwo perani buku yoi kede subuh cuma buku adoi cicing yo. Ya diastun yo bang nasi carikan. Pengwales yo nejnya jago ragong kis kis sirap. Yo mau jago di sisi. Satpam tanpa bayar itu, ulian ngemang siso cengkengken yo, apa benyi dangi rago muako ngemang yo, dia akan sangat berterima kasih kepada kita karena dia merasa diberi nyawa. Lenan tekeningin tuh buko yo ibu anil lenan, iceleng sayang dia kan ulian perih tekal ngengal adap. Bukoi sampir, ubuh yo aritan kati hujan bales, deng-deng hujan, medeng-deng ngalih maman. Sing masih nyidang sayang, sayang sebatas memanu kan agung ubuh. Sawireh perihane, ingal gede yo lian ubuh. Singal man ngadep gitu. Kiwalo yenis, dasar rado bos temen. Sago molo sekar demen sajan kan kedis. Sabilang man bogalah pidan-pidan bom laib ke pasar burung melok-melokan kedis. Kemalo bogen abokan jumah karena super sibuk seorang ibu tuh. Sepanen boh bakal ngemang mamane. Engal be batis ne dhuwur. Ini bayar mula na penghobi gitu, penghobi burung. Cuman kan ya waktu selah untuk tuh gitu. Weh, mula.
1: Nge. Aduh, Haji yang ngesiap-ngesiap kena.
0: Ken burung, tiang lah burung misi sembun nih.
1: Adi je tandro, cingan ada napi megantung tuan. Tiang lah gedis perkutut.
0: Perkut
1: Nesiran.
0: Sebun gedis tiangnya subuh anu kene misi nane.
1: Misi nane.
0: Misi nane. Misi tandro. Buat mataloh duo.
1: Di jom mataloh di. Apa semua taloh ni se?
0: Maro yo.
1: Dia tanya kedis ni tane.
0: Sing apa nak demen kan kedis gitu.
1: Nggih,
0: nak yang tiang nak sing man ngubuh bakal.
1: Gitu.
0: Benar. Yeah. Yeno kene sakit ado nik teko jo ugugo lan rasanya nulung padahal manggono pelalian.
1: Nggih, gitu. Yang ten yo. Napi wasan aji sanggup jagi meliaro ikedes siki gantung dan engke nanti aja ngebosnya
0: kalau udah gantung gak enak
1: gantung
0: kan yo
1: sebang Amah ngudang
0: mah kentoy
1: don pasti Bang Amah ragona tadi manuso nak ya masih hidup
0: nah.
1: Men kurung nak di kengken cara nak ngali Amah yang tani rago yang ngemang Amah
0: sopin ya.
1: Sopin sing jangan itu bisa
0: Nene ben sekitar nang ben duang minggu ge mirip ngencah taloh nene ben da duang.
1: Ngencah cara busul ge ngencah.
0: Ya ngencah kan pesu tas panakne
1: gitu. Nyen kang ide to nya ide dua.
0: Kalau kawan tu nene bulu.
1: Nak marah ngencah nak saya mah bulu lo. Aduh,
0: nah, kenten pun. Nih anggon cihno sayang atau kenten saya sarwo prani.
1: Iko sampun. Yang kira mara bangun ledet malu misi ya ya ni lama get no ya kari ya to ya nak abe nyap bawaan len malu jemak kenten
0: bici angkat pesan nene nan kedes loh nwe
1: angkat ni kangi nak ken
0: sing perlu yo ben kijau kijau ngaleh mamar mundar mandir gitu oh ya nugget man ya mamar nulian makebar kamu di sing mana lantasan
1: kento ya wai
0: aneh anu tuh bensik kedis inan itu tuh
1: senaja nih kaya
0: ngelah yo panak subo subo ngecah lu di taluh sih gitu saya nu cini cini baru bisa ngangan
1: yo
0: nu disebutnya kalena
1: kian inan
0: kian memen ngale kaya
1: bapak nih joyo tuh jo
0: bapak nih
1: tapi sih nggak dong enak bapak nih
0: ya nak podeng bapane
1: podeng
0: ya
1: podeng kan
0: man cepok medideng ya
1: sing-sing bertanggung jawab
0: tuh kalena sebuah kelinan ngalih mamang ngalih ketedan antos nah tadian yang panak-panak nih cuma disebut ngang nih gitu. Yang teko ya agat ngabo maman memen ni. Selamat ya panak-panak ni.
1: Sekarang bayar segitu je.
0: Nah, ane kena hang segitu nak mekejang lakar ngabo bekal sengsara. Ngabo bekal pati memeh ado sing
1: iko sempet pasti negara
0: ndak ado lantasan manusia jahil di jalan di pojalan sedak yang alih dedan tu
1: ke desa
0: bedel nah ketekian ning ane sing sayang tekian ning baburon
1: memen kedes tu bedel
0: memen kedes tu bedel kena lantasan dia metemahan ulung
1: maketan
0: ni po dalam se panak ni awai ngantosan
1: di meme
0: kemudian ya meme sing teko ni
1: sedok pasang bok
0: tiang subo sedok kene meme sing teko
1: bapo sing ngelah
0: bapo
1: jokaten pok deng
0: kae yo kan tiang
1: ya pok deng kan terus
0: ya pok deng kan bapo mat dia kanti kelemah ngantos sing masih teko-teko mapuaro bodos sangat seduk yo ne
1: kanti yo ulung
0: kanti yo nyakit basang yo nyakit basang teman yo sakit keras nah gitu yang angon imbo irago tadi manusia sing gitu sayangan yo irago di jalan pangado nyayang sing gitu tak tujuan irago sayang tekening sarwo prani sayang tekening baburon yari atun ceni irage sebagai orang tua masih dari lelaman kedis-kedis aneh ngantos yang jumlah masih di jalan
1: betul cara kedis rage
0: bener ngalih merto sing tesen selamat tang dojo sing itu kekin yo panak jumlah ngantosan aneh cuma agar yo jumlah kel ngantosan
1: kalabang
0: abang mulih meme anak itu masih ngantosan cuma apa ya kelabang ragone pipes ya kelabang mulih apa cewek abang
1: apa madu
0: dasarnya tua hirago saling
1: menyayangi yang mulu sekan rago sayang kin boburo tapi jadi seluir nih kona nantan ya hirago tuh talar harus bertanggung jawab ngubuk kedis jawat kulo tangenan ya Cek dona uboh gena wentan nak kentan cik. Cek uboh gena kanti sing nak bang ama kering kering kanti yo. Cek tinya tapi oren ngoyong gitu kentas tu.
0: Beh, kalau cicing itu kan mau lo paling sati yo, ya mau lintek paling sati yo. Leto we.
1: Sing lan kete dopeng nek.
0: Oh, situ burung kakak tua dan itu. Sing
1: maksud nek.
0: Burung kakak sudah tua.
1: Sing maksud.
0: Ula duwak nang gendeng dong. Burung kakak tua ingap di jendela gitu. Burung kakak sudah tua deng-deng nang jendela sing ya.
1: Nah, kembali malih.
0: Bukoi kedeh, bukoi cicing, itu kan paling sadio tuh. Misalnya mau lo sirup di tengah kamar. Yo di sisi benongosin.
1: Iya bakal pintu.
0: Ada nak teko.
1: Ngongkong.
0: Mau balik. Mau lo bisa ngopak sedak yo ngongkong. Uyot tu sing mana ulos segitu. Padahal yo nak ngemantau tenger jadi rago.
1: Sekadang lewat kongkong. Ada temu yo lewat kongkong.
0: Atuk sen. Cicing, cicing tunggu lengah.
1: Terus sing dah sirep ban. Yen bo pasti ke nak rao nak nikah yo ngongkong kan. Entar ada tenger. Sekadang lewat.
0: Ke walau nak nyidang irago ngurukin segitu. Walaupun iyo ubuan marupo satu satwa gitu kan. Tadi pourukin. Ado masih mekejang baburon itu lian urukan bisa yo ngidap pencara irago. Sesuai dengan pengalaman yo ni inget tanggo. Buko yo ikede siung gitu pami. Kengken cara di satuan tantri ini tuh. Rikalaning ide sang Prabu Gajah Drumo tuh tuh. Kan mulai bulingan yang kesah uling di puri ini. Ulian berontak tekening mantri ini ngano majak papat tuh. Mantri ini ngano inget kan ajak mesanti kan itu.
1: Oh, kes gending tuh inget. Mantri ini ngano kan
0: inget. Mau celup kanti ko alas. Ulian mulai pangdo aja kanti ubar atau apa ini mantri anom. Kan di sebuah pondok di tuado kedis siung si. Kewalo kedis siung tu buho tekeningi juru boros maro malinge kido sang Prabu Riko ubor matiang gorok
1: gitu
0: mungkin kedis kadeno pengetut
1: padahal kedis siung
0: kedis siung ngomong pin ngangsak idom nam laib ulian kedis tu kadena lemo ngomong
1: ubar
0: ubar matiang cak cak tebak itu kan
1: iyo bisa ngomong seperti nikon kan ulian ding ibo juru boros nika saing ngomong gitu
0: ngurung
1: yartene tadi
0: juru boros ngurung ngurung gitu kan budi ngomong itu
1: ubar
0: gitu. Ubar matiang
1: Cak-cak,
0: tegul, tungingin.
1: Isi sing nek itu.
0: Anak manung buruannya gede itu. Sing ngidang yang isi ke Didiana itu. Maaf gak? Bien ada pas raman dan tas. Ada kedisiung masih itu.
1: Oh.
0: Marah meling, anak meling, eh dah sang Prabu Gajah Drumo. Om swastiastu. Melingih dumun. Nah, gitu.
1: Maro mangsa.
0: Nah, maro mangsa. Semat kalih napi semat kada gitu.
1: Semat kalih napi semat siki.
0: Paling gitu. Nyen ya kadine benanyen ajangan.
1: Semat nasi bungkus. Oke.
0: Maro cinga na kenida sang Prabu. Ye dong kentis. Hari sahur pegawan. Oh Niki pos Rahman marah tuh ido ngerti kedis itu terbentuk karena lingkungan. Si Cing kan gitu masih yo. Yang mau lingkung-lingkung nak mau gening kan ada rumah.
1: Bisa yang mau gening.
0: Just bilang petang ya mau gening si Cing.
1: Geneng ya sik.
0: Yen mulur anggota rumah aja makajang memunyi keras-keras biakan kan. Uling maro nengot ye mau kongkong nyang mena kongkong.
1: Nah, artian ini ke ya dia sen ya binatang utawi beburon ni kan bisa nuut sanemon. Manut ring genahipun ngeten ya. Di mana dia tinggal yang di pesraman Om Swastiastu ten kan halus dadap ya nyapo nak rauh yang di tongos
0: i juru boros
1: matiang
0: cak cak badengan
1: panggang
0: irago dari manusia sing kitu masih
1: malah
0: kita dibentuk oleh lingkungan. Dojo ini ragu manusia biasa sih gitu. Yang cara di satu di epos, tantas di epos Mahabharata, bagaimana itu Bhagawan Bhisma itu tokoh dewa Bharata, karena beliau berada di pihak Kurawa, otomatis kontaminasi oleh lingkungan itu. Baik, walaupun dalam arti kecilnya beliau tidak akan berbuat karena makanannya berasal dari makan orang-orang jahat.
1: Makanan yang istilahnya nih kah?
0: Ampun baiso nih kau tidak satwika.
1: Dengan makan yang tidak satwika.
0: Makanannya adalah rajasika dan tamasika. Otomatis tuh. Pengaruh dari rajasika dan tamasika itu terpengaruh dalam kehidupan kesehariannya.
1: Berawal dari makanan dan lingkungan, akan muncul suatu karakter yang
0: sesuai dengan apa yang
1: apa yang kita konsumsi.
0: Maka wenan yang itu nak kelingsir meragawiku. Tan kengin hidung ngerayunan ulam ayam terus kayun yen celeng-celeng alas ni dah dos
1: yang ni mau ubuh-ubuh ni kata dah dos
0: kan dah dos karena ni ke bahas ubuan karena mengandung baiso ni misalnya rago ngubuh celeng beli yukut di duang tali sing telah ban ngajang kemontong kan kawan celeng
1: karena sisa-sisa
0: nike yang disebut dengan camah nge nike baiso ampun nike awena ida sang merago berahmano tan ke dadosang
1: ya nayam nike tan dadosnya sang kaneng napi
0: nike sifatnya rajasnya nike sifat rajasnya demen mepalu
1: demen nyiatin timpang.
0: Nggih, mawenan enak metajan teh siapa kok demen sajane mau palu. Gede ke bedik kan kok gitu yuk gitu.
1: Langsung gitu.
0: Nialin dados ulam suci.
1: Bebek.
0: Tebal-tebal bulu. Saya bi bebek tuh kan mulo bijaksana. Bijaksananya sing ado ten nyingaen bebek mau palu bebek miagan ado nak tajan aji bebek
1: ten ado
0: sing ado
1: nah, kan ya anggena napi ikon ngantri ni ke kan
0: nge
1: ya boleh aja disiplin orang ngantri ya ngantri
0: nyak nungut jadi ada di muka walaupun aneh paling nges si muka boyonya si muka tuh dukung
1: Niko ini perlu contoh
0: tidak usah yang paling ganteng di muka gitu yo bebek
1: nah iyo
0: ya di muka iyo ya sebagai mau jalan abo ke pangkong nah yang lain tidak pernah komplain ya
1: nggak pernah komplain
0: Nah, gitu masih ragu panghidang dan nungutang sih gitu. Kita tidak melihat latar belakang seseorang. Kalau dia sudah berada dalam jalan yang benar, kita berhak untuk ngikutinya.
1: Biar jenang nih merongeng. Tapi nang hati ya sih merongeng.
0: Dan mau bisa nyen cara satu sang adrak bodoh tuh persaingan sang janda barata tuh di tengah ini pandito medagingan yang aneh-aneh
1: niangin.
0: Nah, beliau berusaha pangenah di sekalo cerna bodoh yenbo diberikan predikat bodoh ke masyarakat sesingga gak ada rajo
1: gitu. Nak tanya dari rajo
0: sehingga dia fokus untuk mengasingkan diri ke hutan.
1: Adi lengah gitu nah.
0: Sehingga lengah
1: adan. Adi nak tadi rajo sing tantan kayun.
0: Tuh.
1: Nak mau garang tadi rajo.
0: Ah, ya nam demen kan ado gitu. Sake walau kai hidup ada material, ada rohani. Ya mulu senang nek ke rohani. Orang di rajo sing nyah. Dia tuyuh-tuyuh gitu.
1: Wah, nanti ngerawang.
0: Yang penting sayang.
1: Ya, ini ke intinya kita saling menyayangi
0: gitu.
1: Dengan siapapun itu. Ya, dia setun boburon. Sesarwa prani sampun gitu. Sarwa tumbuh.
0: Sampai tanggawe ya kena ring satu damo ya tuwi. Jangan mencela, jangan menghina kepada siapapun. Walaupun terhadap binatang yang hina, ring satwa damo, tidak boleh kita mencela. Pasal cara kegending ini, nene pacau aja
1: boleh. Cian gending napi.
0: Ah masih sumur bebanten deh, man sambelan santai.
1: Marosan mau banten, kurin mau gending.
0: Nah, pangannya ya bu sangket sih man mau kidung sambelan mau banten.
1: Don.
0: Nah, jani kidung kan nih.
1: Kebus nggak wudhu, saya pesu gending. Niki,
0: Tunggu.
1: Niki nomor.

0: Ya walau sengin tadi tanam duen itu patut dipelihara.
1: Pangganti ya
0: mentik sekan pangganti ya tumbuh. Sawireh na elah bendi yo kaden mamulo ne pedangkan miaro. Miaro to ben irago malin-malinan tangkep banyak teken yang doan elena.
1: Harus irago turekso.
0: Ben irago nyiramin. Ben irago ngerabukin. Apa angon mupukin apa angon miaro? Po sajo satio.
1: Semang benar loin loin.
0: Betang nen.
1: Loin. Later.

Ya ni rago matulung tekening anak itu sih itu. Sing ya ada sangkaning ngulian pangenah mawi bawo pang kaden kene kaden itu artinya ada ikut mengikuti mutunya saking pekayunan nekeng tuasa ya sing macam ah.

rago berusaha keras tuh bareng. Pangidang rago nulung anak kengkeng jawaban, menyempatkan waktu mengalih aneh mulu sajo-sajo kalau mau angon tegen ini yo, tuh berusaha keras sih rago.

0: Kita berani menanggung risiko apapun yang diakibatkan dari apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain
1: tersebut.
0: Di subhan lagu matulu tekin yo ado nak nesing demen rago uya singkingkin
1: mitnah singkingkin
0: yang penting saya berniat baik, baik untuk menolong.
1: Nah sekadit yang piragi ejek ngaraos niku setiap karma akan punya pahala gitu.
0: Karma baik tidak akan mungkin dia bisa memendam selamanya. Pasti kan dia akan muncul di subuh yo kene oh sajan we nasing ado sing kena yo kito.

0: sampun nikahi ya membela tesing juga memerihi napo
1: yang penting apa sake walau yang irago matulung itu walaupun membuat orang lain senang sementara yang lain dirugikan yo masih gitu yang nimbo yang cara film Robin Hood tuh
0: nah, kayaknya tuh film kan, Robin Hood.
1: Iya, memaling tuh harta kerajaan disebarkan kepada rakyat.
0: Tapi dibagikan pada rakyat yang miskin yang memang membutuhkan.
1: Itu memang di pihak lain dia akan merugikan. Di pihak lain dia di sanjung-sanjung kan gitu dan itu do masih gitu kita gue bagai
0: ya.
1: Bang na edemon sementara orang lain tidak merasa dirugikan.

0: aneh gitu subuh muadan anak ngelarang budi satu cara semaro kan wentan tetigo budi satu budi satu raja budi tamas
1: niko tak dipengaruhi oleh makan.

0: di Aston ya awalnya orangnya bersifat satwa, kayak kalau seperti Mon ya punya kepentingan tersendiri yang dia perlukan, bisa dia berubah jadi bersifat.
1: Itu jangan dilihat dari segi perbuat bentuk perbuatan yang dia lakukan, tapi lihatlah dari segi tujuan yang dia lakukan. Misalnya ada anak laro segitu, kanti yo memaling.
0: Ane laro tu maling.
1: Maling kanti yo. Kel banget piana. Pangidang kan panak ne modar, kanti yo nyemagai memaling apa mule. Yang dilihat dari tujuan dia adalah baik
0: ya.
1: Pahlawan sebagai anak-anaknya. Tapi kalau dilihat dari
0: bentuk
1: perbuatannya dia memang salah, karena dia sudah mengalami pekerjaan mencuri. Maka wira ini rago diperlukan kebenaran itu diisi logika,
0: kebijaksanaan.
1: Pantan naris kebenaran tanpa kebijaksanaan kaku kebenaran. Karena irago hidup kan tidak semua sistem matematika 1 + 1 tidak harus 2. Walaupun akhirnya 2, kalau irago bisa jadi 1 + 1 = 10 dibagi 5.
0: Tapi tetap 2.
1: Aja masih kali Johan ban ngalih jadi. Pang na ejidang mau jalan, pang na ejidang mau kena, itu nanti. Intinya walau irago apa sih gini lawat terkening ado marupo sarwo perani ya tiapin tu intik-intikan iu buan sedang ya idin lawat
0: ya di Aston ya tan bisa ngeraos dan artinya ragotan ngerti kan munyin yo tang enten ya
1: yen mulu sing sajo yo bakal ngae ngeledangin kemudian katena nguber meli bungo
0: ya
1: kemudian nak nguber ngale entik kene pangado gitu yang lah besik gitu kemudian dia sayang tekene gitu mencintai dia. Ini jo ide dedeh yang carang di sini kalau pepulo tiang cuma.
0: Ado, tapi meguno di ring ritat kalau rago ngemar yang upo karo kan ika perlu taler.
1: Itu masih yang contoh jadi idin sesuluh buku ya ibu ngo gitu misalnya. Nah ya ada bunga pucuk donak tulade gobane ane gobane tadi yang ngon tulad dan ngon tulad rago sake walo sarine do ngon tulad
0: ngilang
1: sari yang ngalih ke sari ngaden pun ngan jepun ngalih
0: di tengah sarine
1: sarine tengah ini bisa mau amplopen do
0: donnya penting sarine mau amplopen yang penting isi
1: iya pun ngan jepun. Nah itu malum nah ada barang-barang nyayangin saat ada pangdo irago kaucap derwako tekening anak nelen kita masih tekening sarwa prani nelen sing bisa irago ngemang ponjoh tekening anak.
0: Yeh, kanak-kanak kenten dumun tiang kang lanjut niki jagi mau bersih kandang kandang kedes aja.
1: Kandang kedes, masa kandang.

Selamat pagi Raka Dentrai, Dekranasda Bali mendorong kain tenun tradisional Endak untuk naik kelas. Tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai produk fashion bernilai ekonomi dan memiliki daya saing lebih luas. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali, Niputu Putri Suwastini alias Nyonya Putri Koster, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem Endak melalui tiga aspek utama, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum. Putri Koster mengatakan upaya menaikkan kelas Endak perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga kualitas dan identitas motif, memastikan hasil karya memberikan nilai ekonomi yang layak bagi perajin, hingga memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Menurutnya, salah satu tantangan yang kini dihadapi tenun tradisional adalah semakin berkurangnya jumlah penenun tanpa diikuti regenerasi yang memadai. Kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan belum seimbangnya nilai ekonomi yang diterima penenun dengan proses dan kualitas kain yang dihasilkan. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dadane Mawali Ditian Iki Dikabeng Nyarengan Nereng Acara Duwine Numonen Rahine Somo Sane Mangkin Gih Bina ke tanggal kaping untat niki ring sasi Agustus nggih. Tanggal 31 telung dasa siki warse 26 likur ring bulan Agustus sane mangkin nggih. Semangat sane mangkin titiang sedatu niki kesarangan santuk nyaman titiang. Sane bagus Om Swastiastu Pak Man, rajang semeng penepi gatre.
1: Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Siddham, Om Anu Badrakar, Tawiyantu Wiswatah. Ayo wong limo Pak D nak kengkuan tuh. Ngarcana marut yang mantra mu.

0: Gue sampun pasiko kan di pewara Pak D ngawendanan temu wirasa
1: sareng
0: penggemar dawa fan-fan RRI pengundang setia dagang gantal kayak
1: gedumugi
0: minarin ke wentan masih raramean dip
1: napi duwire
0: wentan pasar murah
1: dagang bawang
0: ya sempun jangan belanja ya udah bener
1: bulodro orang dagang pacar
0: bulodro gak berpacar doang kampir talar wentan cek kesehatan
1: kaya nah nika utama nika
0: kesehatan seru nih kadia bos gongke Krishna beriki yang tengen ngecek kesehatan sambil mau tumas pasar murah dip
1: nah, pasar murahnya betul-betul murah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Yang itu sampunan makto begini penginap itu sekalian tanggal 2 September ke jam pang jam setengah dasar mengembut sini pakai hadap ada deh.
1: Ini niki utama menatudo dane para pengundang setia regang gantal niki ngigumegi sida nyarengin rauh rikalaren acara
0: ngerame nang lampun mato kene kedo repot entar lampun
1: ya nado lebih niki dunes misi
0: nang nai niki to pengapir aku kepanyak segar kan iya nak ngerosong kopi itu kan wedang punya mekan de
1: oh
0: sekan do
1: sekan
0: sekan
1: selalu ada kopi
0: sekan mimbo lantar jajo sanganan pos ajo
1: yang bayan.
0: Nah, nah, masih ada lantur. Dua ada masih panas.
1: Nah,
0: ini dako nan jenis.
2: Hari, hari padi.
0: Jenis bagus. Nyen aran jenis dewa. Nih, jenis cucu dewa. Nian ada cening nang sambat di udara ning pangsing belih nang dekapeng ya wah kena waning marat tu
1: duit
0: oh boy pedas satu mon saya aja istilah cakap Cynthia mohon malu bertanya sesak nafasnya wow masing mak yang bohong tu ada tongosi maling maguno bohong alah kau taman yang kek orang bohong berarti kalau kek kejujuran itu ya marah kong Krisnanya Om swastiastu kek
2: swastiastu Pak Man
0: berkenal kena malih setiap nal nyarengin
2: wastanti tiang Ari Darmayani
0: apa dengan Pak De Ari Darmayanti
1: Ari Darmayanti
0: nih asli cening ya
2: saking Karangasem
0: kerasa deh ngomong pingsan nih ya
2: asli saking Karangasem
0: waduh. Nah sarangnya nih nah, dia sanggaran deh sepeton di semuanya
1: jadi
0: mudah-mudahan tidak ada gangguan deh.
1: Iya, sepeton sangat terbegalah, Raina Mangkir niki pasti konyolnya sekau-kau niki Wendan Tabanan, Jembrano, Margerano, Lan, dan Bukit. Iya, apa ngajeng niki, nyaman di tiang, odah di tiang, mangkun di tiang, Nini, Vera, Rahayu, Munogi. Bis lagi angin galah duitnya Om Swastiastu.
0: Jembrano dalam
1: ini. Iya patut. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak Man sareng Pak D sareng ke Ari Damayanti.
2: Iya Swastiastu.
1: Iya reng dijan iki.
3: Keramitan keramitan Pak D Pak Man.
1: Keramitan.
3: Mbah Indira siang Pak De.
1: Mbah Indira.
3: Nih, sapu napi gatre sarang sami drike Pak De.
1: Astung karo, kena niki.
3: Nih, yang kaler kena presiden nyarengin. Cuaca drike rem-rem Pak De.
1: Wah rem-rem pada aja drike rem-rem tapi tan menan sabah nen.
3: Nih. Niki mangkin tiang nyarengin kenda napi yosana sinom niki dar Raja Palong ya Pak Denge Pak
1: Mas. Terus terus.
0: Nih,
3: Pak Nabung siap aktif ya. Oke, kagetin tiang. Om Swastiastu.

0: Lah piye nek niki, Mbah?
1: Sabda waruk.
0: Ya, Mbah.
2: Rasa wareg sang penedhe.
1: Dan
2: rasa wareg tanpa nembe.
0: Iya, rasa-rasa yang wareg ilang seduke tanpa nedo sing ngajeng tapi wareg nah kengken iku.
1: Itu ningeri.

0: Ingatkan, Pak Man, ingatkan kawentan anak lu, niki pun api anak istri ni pun niki, Mbak.
1: Cuba man mendadak nyengal nak jaga cara cucu jangan jak warak tan penede kena singat.
2: Jangan rasa bunga.
0: Apa buin ni pengangone angone beh rasa-rasa bunga ngenah.
1: Binan kento de liang kena nembung
3: nak ni. Mau bunga-bunga.
1: Pak ni kena yang lap hari ini tu mau bengong kena.

Jog sorot anutnya, sorot adungnya, rupo apa nganggupe jog sing sing nang ada cedane nang abadik.

0: kalanin medik sekare, ngepik sekare, megaman lantas rambutnya nih.
1: Wenten kami ngembus kelambi.
0: Api Pak Man?
1: Wenten kami ngembus kelambi.
2: Dikala anu mau ngalap-alap sekar lilo demen ya mau sambil lantas ngeberang busana selendang nak jeget wasyo dong itu
1: kebaca manjur

0: Ngawiri anak lo jege ganda seng misi ngemus busano nak kalau mesiram kone didurin tengahin telaga.
1: Dicon cengkeh putih-putih
2: metode rasa pengerannya. Meh, mesti kedar jege cara panak di samping.
1: Ah, itu saja tuh bantu men raja palong ngain dari sing di Pak Mane.
2: Bengong ibu dia.
1: Nggih, amun iku duman Pak Man, Pak De sareng nggih niki tiyang sampun polih mekriyogan dan megat remake sutat sareng sami sejebak badan sinar bagi rasa dan loma plusing salam masemeton mantan.
2: Jero cito nyalam niki.
1: Nggih, jero putus nggih merdeka sareng makin merdeka Pak Ibadi.
2: Kalau mantan penggemar setia Pak Mandito niki nyalam niki niki mantun niki niki.
1: Yang sareng sami mangga
2: kecak tenak nggih semua
1: tanggal 3
2: niki
1: rayu-rayu nggih menika teman Pak Man Pak De santuk
2: temen rayu-rayu
1: patok Om Santi Santi Santi Om
2: salam ke Pak Mandite
0: nggih suksemo
2: nyalam nyalam hari ngejegek orang kudu ide madang panah
0: nggih rayu sebentar sami dalam bahagia. Sang Ramali niki seneng ukuran Om Swastiastu.
3: Iya, nih. Pak Man, Swastiastu.
1: Swastiastu.
3: Inggih, sarang sira niki, Tiang.
1: Iya, yang bedugol
3: ke
1: Bu Yantin, Tiang.
3: Siapa?
0: Bu Yantin Rayu.
3: Oh, Rahayu, Rahayu.
2: Ini lot gini.
0: Bedugol. Ini
2: lot bedugol.
1: Bedugol yang bedugol.
0: Inggih.
1: Yang jadi nyarengin contohnya belajar nade.
3: Iya, durusan.

0: Nah sapun api jani pemargine raris nangkilin.
1: Mana kengkian yang rauh kena kukumaniru ado apa?
0: Apa? Kau ingin tenan ceritanya ni mungkin?

0: Napi sani kesaratang mangkin nangkilin manirani lautang rausang
1: seke... Apa bakal aturang, apa bakal tunas?
0: Apa bakal tunas mangkin?
2: Ini sudah mau dapat nemenin ini. Ege cantik ngarengi.
0: Ini kanten mulaja nih ke.
2: Ini ampun ini mau kesami nih ke.
0: Tinggi, seksama.
2: Iya, rajang kenalnya.
0: Iya, rajang raja.
2: Pak Mas, Pak D.
3: Iya.
2: Ampura kekurangan nyanyi. Niki cuaca mendung macam itu.
4: Mendung ring padugul, tinggi.
2: Niki siang megatron ya cuaca kan dia ampun sarang kami. Mang depule kami ke akhir kami mungga. Cukup kenten ring pengencer mata kami yang kami untap
4: santi. Hei, cukup semua Bu Yanpin.
5: Tinggi, sana tiwa semali niki dagingnya.
4: Tinggi, Om Swastiastu.
5: Maglebuk, Bu Jero Sandat.
4: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Man. Kalau kenal saran ge siran iki
0: ge Ari Bu
2: ge Ari ge Ari gong ge napi dayu ge
0: jabut yang niki tu mantan loh
2: ge salam kenal ge Ari titiang ini Ayuna Pak De
4: Ayuna
0: salam kenal
2: melaja niki enten manis saran Om Swastiastu.

Nah, jening musikaning sayang dari keto masih jalan bapak, baik kalmo tetegar, mapi tutur, tekeneng dewa.

Ini ada Wimbo cerita satu. Iya, icangnya alias Porando bakal

buat keririk iya icang itu iya muatan kesadu darmane bakal mekenah dadi nak wikan merhitung iya udah deh.

0: itu ban mekenar ye.
1: Nah gitu nyana Pak Man. Icanga ngengkebang ke momoangkarannya nih apang sida gelis ngemolihang pikulih ulam nih punika ling kelagan.
0: Sing liane kena yo keto sing bakat be.
1: Nih sekali punika pun Pak Man.
0: Bangko nyeluk ketu kene.
2: Sukcemo Pak Man pade saran ke.
3: Nih nih ayuna sukcemo.
2: Ye. Ye. Kangjang kemau melajah niki Pak Man sang pade.
3: Ih, jek sampun luar biasa niki.
2: Nggih, galah katur niki titia mangatra ing sejebat batensinan. Bagi rasa lan lemah plecing kangjang mesemeten kemanten galah kewalian titiang titiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
3: Syuk semul ini ayuna. Sampun niki. Nggih. Terus niki kula Om Santi ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Pak D.
3: Tiang.
4: Sekarang lagi agak hari. Selamadeg nih Selamadeg Pak D.
3: Selamadeg Pak Mana ngisam-ngisam.
4: Mangku Sidani.
3: Pak Mangku.
4: Ini gue bang Pendo di Semengar.
3: Wih, sarang gue nge-e Pak Bu.
4: Laga nih Pak D.
3: Urus Pak Mangku.
4: Om Swastiastu. Buat memacot macepol ni wangi sempi.
3: Ingi bawasan makin kewenten ibu ni sampai urusan memacot surat mungkin minap ini bah macepol jak ngasen ni wangi pun.

0: Tuh.
1: Tuh, maka ciri subuh kasur kalah.
2: Amin nyane mulut yang kute.
1: Wanis asapun iku kewendanane ipun sampe beda waratu mangkin memene yang dadahan
0: mulut nyanggakan
1: nyanggol.
0: Apa kaya cibe? Wah kue cibe
2: ngeri.
1: Madulur, iya maduluran ling laris memene yang
0: masa sama ta
1: kagian
0: cine.
1: Iki kaden.
2: Enti ngawi awanan cene mati.
1: Beki adik kanti mati cai ngen sampik ngen ngen ning awinan
2: tenasi ngelah
1: iyan meme ngenokan jening sing mirip ngelah pelih ning ngen
2: hari
1: nah uli ke dituanan yang jak pongor yang ngamati yang cahit sampik
2: amati trono kabiseko
1: matin cahit teh nenenan mati trono ular ulian kapiseko oli kanak jahil kintai
2: suk semua arto tenggalan pade
1: iya
2: pak bangku kewantan ampuro ni arto sapun mekudus agak yang sungung sekarang ngelang hari agak cintia wah menggebuk bang pelo
0: menggebuk ben bangun
2: iya mangkin sapun bangun itu tentang teman-teman ke sami tabanan bunga mungkin kalau ada yang buka wadi sarang gali Pak Man santi
1: suk semua
0: kita lihat apa
1: di rumahku serani rindu selamat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
2: Lestari

0: Nah ini radio dan yang didiang mau wali niki ring acara duit acara dagang kandal sana mangkin niki yang wenten gagap niki sarang anak-anak saking universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia
0: PGRI Mahadewa ayo niki adik suci
1: inggih
0: eh, bukannya adik cucu benar ini anak anak gagap sih kak luna jak dua jak hari ya terus

wantah pinak ke usade utawi obat sekancan geringi sakit sane wenten ring angan sarirani.

0: pantah punike pinake sedane anggen ngupepire nguripang kewerdian jagati maka sami.
1: Eh, ini luar biasa niki anak-anak dari universitas ini. Sukses semua ini anak-anak semua. Ayo radio-radio ini kaya wawu katur niki tembang sekian alit-alit duwi neng isuk semua niki alit-alit sarang sal kali sabun prosido sarang niki sarang semadun sarang sami ngewardia ngelestarian seni budaya duwi neng nah niko kuping utamu yang tenten-tenten niki alit-alit
2: siro suarga kena
1: benar
2: apa karena besi ada ngelanturan budaya terutama metembang bekal kelak ke depan tidak akan pernah hilang. Binama Santi rago diperbenah Pak Rago yen kopi masih rago ngayen ke. Tingkatkan lagi nggih. Makin lantun male deh.
1: Yo ngiring semeton sareng sami. Om swastiastu.

0: Aduh.
1: Titiang wanta widya dari.
2: Nih dewa racun idio dari medal ini ane beling
0: sambo ya ni. Kenso patu wasan titiang. Bu Vera.
1: Niki dengarin tiang Bu Ana meriki.
0: Bu Vera.
1: Bu Ana saking wang ayu.
0: Bu Vera.
1: Yang
0: sesuai permintaan Bu Vera, ini tanggal 3 meriki na.
1: Di tiang lunas doa. Dompet peyang tiang pang kembung jadi kayang doa.
0: No. Yang gua Krisna apa dah? Oh ngego Krisna. Mainnya ini apa segar na? Mau kedean ini sarang semetuan sami.
1: Ingi. Ratu betaro ring.
0: Atau sudah lah masa itu betaro selain boh.
1: Dah mungkin tiang segar.
0: Segar.
1: Ah tiang nak ngalah boh segelam soani kau
0: ngayah ini kau.
1: Dah mungkin pokoknya. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Jadi pokoknya kalau sudah sehat pasti meluncur.
0: Pokoknya batin ini dijauh. Kemudian
1: dompetnya tidak meluncur, berkemudian tidak buana.
0: Nah, begendeng, nah begendeng, ada karawang yang gendeng, gendeng itu.
1: Tambeting awin nang lacor. Ingatnya gini nanti.
0: Ada.
1: Tambeting awin nang lacor.
0: Nyalah. Bin gini ada.
2: Belum.
0: Tambeting. Sing tau ya om.
1: Manu madi.
2: Belok eh kok ni ngaya naga racun Pak Man jak bulak balik jadi kalau ngepung ane madan suarga nentu
1: bingke malai benduko
2: apang sing tepuk yo iduko nah playbon yo wala kaya diastun kan di bingke kan di jekle sesebai se
1: dekah nguber tukan hati
2: dewa ratu kan telah kokohane pesukel ngalih demene liang itu liang
1: ngalih hidup mati bakat
2: bayan sing mula jodohnya nian ngalih kena ngalih hidup pele panjang umur mati di kepangi
1: ngale bajang tua panggi
0: nah bajang bin betua temuang to
2: dot se pang status seger bajang nak boyu so anda sing jak tua aja pemuput
1: nggih kentat sampun nggih ai nai ge sana jero baliannya metengkem jek sentimen
2: mula jak sentimen
1: pak panu kondeng-kondeng wedang ada
0: anu mun ke wedang panu cing yo
2: ni dubiang mesin ngalamen sareng ku ngajine niki rayu aduh
1: agak niko mahasiswa nge selamat riko nge niko sampun sesepuh niki senior-senior ge niko pun una saja ge sareng senior-senior perempat RI niki ge nge rajang tugas kurang lebih Bu Vera mohon maaf om Sandi om
2: ih jak nyangket bunyin Bu Vera ya ini dulu sana yang gue om swastiastu om swastiastu selamat pagi Rajang Seneng
3: selamat pagi Pak Mantaler Pak Made.
2: Iki Rajang
3: Seneng. Sareng ya
2: Ari. Ya.
0: Siswi masih siswi iki.
3: Nggih, masih siswi iki nggih. Yang sampun kenalan sareng gek nika sawu tuni nika jam kudet.
2: Oh,
0: jam kudet. Semua dini bage gek.
2: Nggih, Niang Kirana telar nyala merayu dunia.
3: Nggih, sok semua Niang Kirana munggah mali jebos. Pak D, paman,
0: siapa
3: Gatro Niki,
2: Rahayu, siapa Siro Niki, gelur-gelur dengan,
0: Yudita,
3: yang pernah lot Niki,
0: tuh,
3: nian
0: menbin,
3: batu nindi, Titia,
0: nangengai teman, nak bertawa paman kan bama saut,
3: Nggih, ngenten Pak De.
0: Terus kok keto?
2: Terus.
0: Jadi pura-pura angsap.
3: Niki ditiang nyarengin nggih, dino menten manut sarengin jebot nggih. Om Swastiastu.

Ampura mewit saking kawimudan ditiang tenden jagi purun matur yang lingsir-lingsir druwine nah kang yang niki truno-truni alit-alit jagi pacang aturin.

untengnya ne para alit-alit niki mangdane sauninge nah daging napi jange padang katur male jebos.

pengabden di tiang para alit-alit presido sumekan cumpuri kalaning miragi mirengan puniki tuh.

Kudu tujuannya ini nawan mendane presiden winten uwi gunanya ini rikala ini ngerereh utama iraga dikiring jalan.

0: Utamane rago sareng sami daler alit-alit ini presiden ngemargiang sekantaning pemargi manut saking daging-daging sastra agama drwine.
1: Nggih, patut pisan Pak Made.
0: Kayang batur ini.
1: Tadi aturne Pak Made. Ten kenten.
0: Nggih, cuk semua batur ini.
1: Nggih, rahajeng nggih. Pitiang munan-munan si copak tiang segernya tanggal nah, tiga nih Pak De.
0: Ini niko pengabdina sarang sami.
1: Sarang acapan tiang pang rahayu nih. Nggih pang bersidayang tiang merike ring RRI.
0: Nah niko utamanya nih.
1: Nggih niko ampun. Niki tiang ten Megatre nih. Megatre sarang sami wanten Pak Made.
0: Nggih galas galas galas.
1: Nggih semeton sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plec. Rahayu sareng sami nggih titiang pamit tiap tutup antuk pramo santi om santi sati sati om
0: suksema mbah dunini ditiaring tenan lo ngira tidak dani ngiring musana kan jebos jadi pacang wintan musana ngelintang.

Rakadan Rai Provinsi Bali mencatat capaian ganda dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Bats 2 Regional Jawa Bali dengan meraih terbaik 1 kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta terbaik 2 kategori akses penduduk ke layanan pendidikan. Capaian di bidang pendidikan menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan guna mempercepat terwujudnya sumber daya manusia atau SDM Bali yang unggul. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Bats 2 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Badung. Koster mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemendagri tersebut. Menurutnya, apresiasi kepada pemerintah daerah bukan semata-mata mengenai angka maupun besaran penghargaan yang diterima, tetapi lebih penting menjadi dorongan bagi kepala daerah untuk terus bekerja meningkatkan pelayanan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

Ayo dudu dani muhali didian kiri kabeng ngarengin acara duwir acara regang kandal ngantun sarang nyaman didian beli nyoman dan alit-alit duwir di kiring studio nggih. Cenah makin kalah rebutan ngiring sebetulnya tulang sami mang dene presiden munggah ngin jagi sang redidian nggih Om Swastiastu.

nah cening melah kang nyen dewa mepina minakin apone rawati tiang tuh.

0: Patuan Madena nya jani tu.
1: Ya.
0: Oh, ni pi kruno niko?
1: Inggih.
0: Nggih, durus.
2: Nah, durus jadi rapi niko niek ne Bu. Udah.
1: Rago leuh tanpa kanti.
0: Jeung lah timpal ngelabrayo rago nak leuh lantar ampun manangan bekel. Kakudia rago ni jani tu yang sing lah kanti ke kantenan.

0: tamu sang yen tuyan kanti rada luwe liung lah beranom rupo kanti.
1: Apa buin dini di tengah alas lantas di dia nadina lo.
0: Ale lantas mau puji mau di madian yang calo. Jangan tu tengah alas.

0: Nah, melahnya najak belinya Nadi nyerot badi. Mekurena najak belinya Nadi.
1: Belum Nadinya Nadi.
2: Tulung pasti nyerot beli kayaknya Nadi.

0: Ingi bahwa semakin kewendanannya dikering jagat Semaru Pura ini kelungkung niki madag nade kocap.
1: Seri dalam ketut ngelese.
0: Wantah ide mapua pasta seri dalam ketut ngelese.
1: Habe pate arya tangkas
0: mungwin maho pati hidone mepesingan ido arya tangkas
1: ring kertelang huma puri
0: wantah riker yang wawidangan kerdelangu kebawas kewendanan purin idonya.

0: putrani dene kawawas mawasto tangkas di madi.
1: Bagus kadi yang semarang.
0: Iya nini rupa bahwasan beh tewaratu lintang apakek saat waluyo dan heang wiswara.
1: Soladani sadu budi.
0: Durmaning solah hidane lintang sadu budi kemargian.

0: Nikum kawinan aji ibu nah ido sang tangkas di madi sayangan pisan.
1: Matur suksesmu Pak Made. Atur duwene sampun becik. Kirang langkung kiyang nunas sampur. Mangkin bulu dre munggah nak mangkin bulu dre dalar rebutan iki. Sarengin Pak Made sareng Pak Man. Inggih tiyang megatre Pak Made. Kita tang tiyang sareng sami ring suwitre dagang gantar sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba plus. Salam musik kemantan pada nge. Yang lungsur kami sinet yang antuk ramu santi. Om santi, santi santi om.
0: Ingin suk semua Bu Adi tetia ring. Siro siro. Bu Putu Agus ring banyar pandi. Rahayu. Ini Om Swastiastu.
2: Yang nyarangin Pak De Pak Man.
0: Siapa sira niki ring?
2: Bu Sinta.
0: Bu Sinta.
2: Om Swastiastu.
0: Bu Sinta ring dije niki.
3: Ring penate Pak De cek ngai
2: ngin. Penate.
3: Nah dulu tu. Bas bu Yunita.
2: Nggih.
3: Bas salam ajak galau jak sarai dini bu utu agut waratung lenteng munyine toh toh toh menceng misi misi bungo anu Jepun kuping ni
2: bungo Jepun toh
3: apa ada artin ni toh
2: nak ada artin tu Pak Man
0: lenten lenten
2: nak jauh
0: durus durus Bu Sinta
2: Om Swastiastu.

0: Makin ceteyang ide Sang Prabu Wang Ling Tarmu.
1: Gurit angin.
2: Ya, semua Pak Man Rayo. Ya,
1: angin yang gitu.
0: Punika kewentanan gegurit bakteri paman memuda Sang Prabu Aji Angling Dharma. Yo.
1: Penaja.
2: Pancen mayu.
1: Katur tretone.
0: Nah, punika katur daging cari temuat dan kewetan wide Sang Prabu Aji Yang Ling Parmo. Mari ning sih sukses.
1: Bakti murdan itu.
0: Male daging murdan napi dengo?
1: Guru bakti murdan.
0: Guru bakti, selusa bakti ini punika.

0: pinake pamungkah gitu nih asdung karo niki aturan titiang dumun pangten lintang antuk kemater suk semua tunggu ngaji rayu tuh
1: dun titiang ngoret gitang
0: bangunyi wenten nyen menuntun ke wenten dan titiang rikala dan ngurit gitu ne puniki

waning medasar antuk kawimudan pasti ketamet kalintang niki ritalanin ngaturan geguritane puniki.

0: Nah, nika mawinan nenten lali nenten kasep di tiang lunas geng reno sinampura.
1: Semua Pak De, Pak Man. Niki nenten kalap ni gumyang uban sarang gumyang dengan buboh niki.
0: Oh, kenten.
1: Bu Yaki, kalian ngirim salam ye, Bu Yasmin. Orang Kak Rai ngeblak ngeblak niki ngirim salam niki. Ayo, kalian sami kendengarangin batan sinar bagi rasa dan lomba percing salam menyamodogen.
0: Ingin.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semu, niki bintang salam, niki dalam gua ngaji di tiang, gua ngaji putra benesu, gua ngaji putra yasu, benesu petak, ngirayu, aduh. Ya, hajang margang suwa darmo, duwini. Gelis, gelis, gini, pantan pusing otak, niki, kapel. Ini, pasak sedih marau. Kak Anom, pelima di suarta, rahayu. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semeng menjelang siang.
0: Rajang Semeng.
2: Yang apal-apal nih Pak Man.
0: Apal-apalan. Apa sih Rai ini?
2: Gung Biang Seri, Biang Kekeran.
0: Gung Biang Seri.
2: Kekeran nih. Om Swastiastu.

Inggih dedane Pak Miarsa Pro 4 RRI sani mangkin titiang mengaturang kenten bahosnya nih.

0: Ini ke Pak D.
1: Tapi onek ni
2: mengastawa asap makan
1: kepada. Nah, tak kaler pinake sarano di kalangan tidak rai raga ngastawa kau entah nanti desang yang diwasa.

0: Awit saking jagat yang ngeruruh sana mewaste genah
1: sunia ke.
2: Sistem apa Pak De? Sira nyaran nika Pak De?
0: Niki, Gari Niki.
2: Masih oh Gari, sistem apa Gari?
1: Rajang.
2: Iya Pak Made, cara Pak Man, cara Gari sudah mengatrak ide. Kejebak batan sinar bagi rasa lan lemah pleting. Salam semeton mantan Pak De. Kalau kalian Pak De, sarang Kak Ari, sarang Pak Mas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema Gung Biang Sri kiring keteran. Ayo ngira judul dan ngiring mesandakan jebos dari pacang wintan sana ngelintah.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ah ini rata di Indonesia menurut kami kan tu dikiring kalah duit ni kalah rebutan niki durus sangan panten ninggalan telas niki ni kan. Ingi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Yang ngarang Pak De.
0: Siapa sih Rani ki?
1: Ayani.
0: Ayani.
1: Yang belajar Semarandana Pak De.
0: Semarandana, durus.
1: Ya dikawitin. Jan jenah.

0: napin ikaw pag adik ako, paskra sige.
1: Tanjen na tada aguling.
0: Tan mari, tanjen na kadilingik ide, cita yang ditiang mangkit.

0: Benyah dedek remuk buka ke lap-lap ke panas bentoyo anget. Benyah itu lah bola-bola ni tanya
1: bos baru.
0: Panas membara. Di ayani kan man pengetis ni mapan gelung baru tu.
1: Ingin.
2: Lah ya Pak Man.
0: Jero kaya niki man mriki kone tak kena.
2: Astung kare. Mang da boleh je.
0: Apa nak report kan mriki?
2: Nggih, nak tenan purnama, nak odal ya pidan ke.
0: Nggih, make rasau nak ke.
2: Nggih, demogi je preside. Niki mang da boleh semeton sane akeh nik santa
0: ta. Nggih, nak nika becik.
1: Nggih, patut niki. Dan salam saking Bu Ting niki, rayu yang kelis kena niki Bu Ting.
2: Rahayu salam sami nggih galah aturan kok. Pak De Om Santi Om.
1: Zek sema. Ingin ratu duduk tadi sempetan serang sami kantun kalah duit ini. Ilingan niki atur bining di tiang tanggal 3 mangga presiden rawuh serang sami. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Nggih, om swastiastu niki tukang cecantung dia rasa niki.
3: Siro dia. Sing pengubeng Pak Mak.
1: Pengubengan.
3: Yang niki serak kadek
0: nggih.
1: Nggih. Padahal iki, Bu, tukang cantung niki.
3: Mang Pak Dek kene lho.

0: ngusa ase.
1: Duh, mahawinan menik minip tension beli ya. Jak sangat ingin membedih beli ini teko ngusa ngasik meriki.

0: Yan ke tu nukan melungan tu bot tiangin ben keladi lah kar tu bone.
1: Tuwot ngajang panas-panas ngeta
0: panas. Netis-tis aja ng pasti ngemedih duwen.
1: Puniko sering rayunang.
0: Pantan menek ngen memedih beli ini tensi ini kan di sata telung atus tuh bajangan netis-tis godoh tadi masih kapa-kapa.

0: Inryune keraksasa nek itu pang nak gigisan meh-meh nyak ilang yang bo bisa beli mo berada.
1: Madione sering leb-lebangang mangnet jenang.
0: Nah dah tu beli ngelabang kiang mendrim gedean ni mam gak apa-apa keduka depan tis yang dik.

0: Adonnya suruh mau bayi papat, mau getih barak, dodona isi daging-daging mentah merah tu aja nge sarwo tutur, kandel-kandel agamo ni tu angun ngubah dan kena beli ni beli.
1: Ya beli.
0: Desan basang dari.
1: Ada semua pada yang kapah-kapah oleh ngeranjing.
0: Inggris.
1: Rajang siar sarang samiring studio nge talering sutro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Galah hatu orang titiang pada Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemu dari kiring punggungan.

0: Anggir aduh dada naimo, kadung gelas bini, dalar niki, cuma tuan sekangin kangin, rayu madioke niki, Gus Haji Mansusilo rayu, munga munga, dalar para anggus kegong niki, elingan kegong tunjung mekar, ling banyak sengwan bitro, elingan malih jebos latihan niki, jagi nyanggro galah, keseloran piodalan ring pulo dalam bitro. Hey.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Muan.
0: Pak Yan Las bagus.
1: Ular tamu geremok.
0: Ada geremok geremok. Ada.
1: Baca. Om Swastiastu.
2: Tanggal telur. Eling rau Pak Yan.
1: Inge, pastika. Lagi kawitin. Dadi munur, dan melajahin, dapunika.
0: Tapi Pak Yan, uniknya Pak Yan.
1: Dadi munur, mad melajahin, dapunika.
0: Oh, pet prade raga mundur, mat dikim lajah kan, Dan?
1: Inge.
0: Inge, durus.

0: Niko, nah, bisa kengeraneang niki ring jagate wireh kayune kepedangan niki.
1: Kandugi noro mangugu.
0: Dan pesanin demen daging pacang gunen daging-daging sastra.
1: Mati doop tanuning.
0: Nepi mah hidup niki pi mah kidung.
1: Mati hidup tanuning.
0: Nari sejeruanan kauripane nekian becik nekian kawan dan sampun tata santu.
1: Ya den manu madi sasa.
0: Nah ya diastun kawentenane jagi pacang manu madi mawali niki.
1: Tur menadi salah laku.
0: Niko sane mahawinan iwang pemargi dadosnya ne yanten nganuten daging sastra.

0: Nah, niki tan kening anduk di yang niki napi niki begat-begat niki kebadak nuntu
1: mengugup punya tapi nike.
0: Nah, nak ngugun anak punya niki anda punya napi punah niki.
1: Iya punah.
0: Oh, inggi yang puro niki kalah.
1: Tadi salah benar jati.
0: Nah niko pernah kawannya nah benahnya saju jakti niko rara
1: menyolahkan kepatutan
0: sekananing sane mewas depatut darmo niko patut solahin margiangin
1: Pak Mandi.
0: Tiang.
1: Tukemu. Nah, kamu sudah permangkin. Pak Man. Rajang.
0: Rajang.
1: Darah Tiang mangkin. Walikan puput pramesanti om. Santi, santi, santi om.
0: Cuk semu. Rayu, niki nini abi, niki nyalar rayu nini abi, kena kena munga munga, niki telar rendan panocing, rengkayang niki rayu, pandepi niki punapi gatro dan lain munga niki, beli bagus patut mancung rayu, bu EKBB niki reng rija niki, om swastiastu,
2: swastiastu,
0: inggi om swastiastu.
2: Kemudian
0: yang ngedang mengapa deh? Iya. Sira ni kiring.
2: Kiring sempidi.
0: Sempidi. Bu cari kasam ni ki.
2: Ya, ini bagas.
0: Oh, ini bagas sempidi. Ya.
2: Ah, jadi nyaran belajar Pak deh.
0: Terus.
2: Dan maka buku apal-apalan ya Pak deh.
0: Apal-apalan duen sampun.
2: Sekarang sira di ke Pak Man. Ini di ke... Om swastiastu. Wadar manin manadas anak lanang.
0: Yeh. Punapi niki swadharma dados anak muani niki.
3: Dari anak muani swadharma ni raga bagus pidan jadi jani benyah nih.
2: Hilang ya.
0: Hilang.
3: Dengki kan nanti.
0: Cingkin, saudara dari anak muani niki. Nendong, nendeng, magelebuk, gelari. Ingin durus niki, sempiti, yang dijalan abu magelebuk niki. Om swastiastu.
2: Swastiastu, Pak De, sarang Pak Man.
0: Niki ngelugok na ulung wawu ban niki.
2: Sira diang.
0: Nah siang niki siro.
2: Yang dong oman.
3: Ah, dagang ya kade.
0: Tak terus kete. Orang kan kemun si dong oman di tuyang.
3: Kemun.
2: Pakai mana mai Pak De?
0: Sekan ni man gratis banyak pasatai ke kemun kok.
2: Eh, dia ngarang aja Pak Man, Pak De.
0: Nom
2: ge. Om swastiastu. Kacarita nawange kuna.
3: Dawak lawas kuno ada carita manawi pemargaan nak wikan ya.

0: madilingi desang serindero
1: pati.
2: Ya diastun ide merupo ding dia.
1: Sasa
2: sing bagus secara padut mancung rayu padut.
0: No ya.

0: seneng mas ido jenis
1: peragan dedio saki walu seneng
2: nangun wali upekara sekali punika
3: nangun ya dunia asane ago
0: men gak mungkin kelar
2: ya, ya. Nyagung punika Pak Man kebawasan.

0: Kita sumung ring buani ini ada tujuan ide nih. Ya gelis kita telah kalahnya.
1: Neka tujuan.

0: menawi te singsal tetujuan yang ngangunwanyo berih ring kabibawan ampurut las kala di tiang dong oman
1: sama bade sarang paman sarang kenam kenal gari sarang dong man lu memang boleh kecundok
2: semua
3: dong ring batu yang ayo rati dadanya ampurut ini duanin ke bandoan duk kalah menawi te rauh riki di tiang presiden nyarangan ring kalah sana mangkin raina somo ampurut sana durung bisudah ngeranjing durung bisudah onek niki benyang jagi sarang maliring acara druining eh pina ke penguntar di tiang sarang sami ngaturan paramu santi om santi santi santi om.

dekit perapi aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

gade angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum rinjagate sane pinake tetujon hidani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemaryang darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

คือท้องฟ้าริมอมมุชิอาสวรรค์ปอบปิดยา

0: Rajeng Langsana yang persembayangan Puja Trisandya majuring Matindus Dharma ring DCC pada megena dumugi ide sang yang widiwasa tata pepaje kerayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan sedagingnya deh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dobeni rahinane mangkin somo tigang dasa siki Agustus war sekali tali demlikur. Muali titiang Agung Krisnangi nyarengin ide dene reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, siangna puniki kantos puputnya jam siki siang meli jebas titiang nyarengin ide dene reng sesi acara teras MKMG, titiang pacang ibu rekalan rai untuk teman-teman Pak Bali lan pasti kawentan informasi-informasi menarik ngeninin indek UMKM ring Bali taler ring Indonesia niki nge. Nah, rekalan rai majareng ide dane niki sampun galane mesandekan durusa mesandekan dumun ngajang dumun Mang Denisi dalemi bertenaga malah jebas memputang pekarian kantos puput majareng ide dane kenten nge yening cuaca panas kenten ge terkadang membuat nafsu makan menurun ge namang nene tetap berenergi ide dane bisa mengkonsumsi ajang-ajangan ringan dalam porsi kecil sake wonten sering ge pilihlah snack yang kaya akan protein sekadi yogurt kuaci kenten ge utawi kacang mete diosan punike pastikan teler ide dane tetap menerapkan pola makan sehat mang nene angge sarira utawi tubuh tetap fit kenten ge sepanjang hari lan terhindar saking masalah kesehatan. Nama jare ide dane sane menawi te beraktivitas ring luar ruangan napi male cuaca panas sakadi mangkin niki elingang nggih ya diastun sampun memakai tabir surya sunscreen mewasane tiosan ide dane tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang manane sida memberikan perlindungan ekstra hindari baju berwarna gelap kenten nggih duaning warna puniki menyerap panas lan hanya akan membuat ide dane semakin kepanasan nggih. Lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, longgar, lan berbahan lembut, sekadi polyester, rayon, lan katun. Nggih, sampenang lali taler nganggi topi lan kacamata hitam, ritat kala beraktivitas di luar ruangan, mangdane sida melindungi mata lan kulit wajah saking paparan sinar matahari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mau sang ngeninin indik UMKM kenten ge leng jamane mangkin niki pelaku usaha UMKM nenten wantah cukup berinovasi menciptakan produk yang kreatif kemantan ge. Sake wantan harus mulai memikirkan untuk melindungi hasil karyanya mangda diakui secara hukum. Nah, rekalan Rai nge manut asisten Gubernur Bank Indonesia Rudi Brando Huta Barat nge produk karya kreatif nge yang belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya rentan niki ditiru dan rentan diklaim pihak lain. Tiosan punike belum dapat sepenuhnya nge diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha. Duaning punike mawinan nge UMKM nenten wantah membangun karya kemanten, sake wanten harus melindungi karyanya, nge. Nah, pelindungan kekayaan intelektual puniki pinaka langkah pertama mengubah karya menjadi aset yang diakui. Nah, hak kekayaan intelektual puniki dados bagian strategi bisnis meningkatkan daya saing lan membuka pasar yang lebih bernilai. Nah, karya yang terlindungi dan bernilai niki dapat mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan sehingga usahanya dapat makin bertumbuh. Nah, niki pastikan dados siklus yang saling memperkuat satu sama lain. Dadasnya niki UMKM pelaku ekonomi kreatif penting niki untuk memandang kekayaan intelektual pun niki pinaka aset untuk membangun nilai lan memperkuat usaha. Informasi sejangkapnya nih ide dane Presido Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesara yang titiang Agung Krisna reng sesi acara teras UMKM kandas tampakin jam sekisiang Bali jebos. Nah Rekalan Rai Kementerian Perindustrian Kemenperin nggih memperkuat daya saing industri kecil dan menengah IKM Fashion lan Kria melarapan program Creative Business Incubator utawi CBA. Nah, program punika memberikan pendampingan bisnis nggih secara berkesinambungan mangdane pelaku usaha sida mengembangkan strategi bisnis lan memperluas pasar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mausang persaingan pasar menuntut pelaku UMKM nenten wantah masukkan produk berkualitas. Pelaku usaha teler perlu memahami karakter konsumen, teler membangun identitas lan keunikan produk pina ke pembeda di pasar. Industri fashion lan kria nasional niki menunjukkan tren pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir nggih pertumbuhan sektor punika meningkat dari 2,43% pada 2024 dados 4,93% pada 2025. Lantur kinerja ekspor Taler menunjukkan potensi sektor fashion lan kria ring pasar global. Ring Januari kantos April 2026 ekspor industri kria niki mencapai 228 juta USD, fashion pakaian jadi 2,7 28 miliar USD, ngilan tekstil 1,04 miliar USD. Nah, perkembangan pasar punika pasti ke taler kesarengin tantangan berupa persaingan yang semakin ketat. Nggih, nah, dua ningasa punika pelaku industri dituntut membangun diferensiasi produk, melarapan identitas lan nilai unik sane dados keunggulan kompetitif. Informasi sejangkepnya nih didane Presido Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya balik.

Rekalan Rai Rari Kirmudit yang nyarangin ide dan nereng sesi acara teras OMKMG mulai jembat sering jam segi siang Susan Gatra Bali di tiang pacang Bali nyarangin ide dan nereng kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelilau ulangun tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakadan Rai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar memperkuat layanan penanganan kebakaran dengan menambah 2 pos pemadam kebakaran pada 2026. 2 pos baru tersebut masing-masing berlokasi di Sekar Tunjung, Kesiman, dan Kelurahan Serangan. Penambahan pos ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama di wilayah utara, timur, hingga selatan Kota Denpasar. Bersamaan dengan itu, Dinas Damkar dan Penyelamatan Denpasar juga menyiapkan tambahan armada serta personil untuk menunjang operasional kedua pos tersebut. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Tirana mengatakan operasional pos Sekar Tunjung akan menggantikan fungsi pos Juanda. Seluruh armada yang selama ini ditempatkan di pos Juanda akan dipindahkan ke pos baru tersebut. Sementara untuk pos serangan, Damkar Denpasar menyiapkan 3 unit kendaraan operasional, masing-masing berupa 1 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 5.000 liter, 1 unit berkapasitas 3.000 liter, dan 1 unit kendaraan penyelamat atau rescue. Dengan penambahan tersebut, Damkar Denpasar akan memperoleh 3 armada baru. Ketiga kendaraan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat operasional pos serangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingirati dan Dani Reklandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Boleh Titiang Agung Krisna nyarengin ide Dani. Sore makin ring sesi acara ngelila ulangun kantos puputnya jam kali siang Bali jebos. Sekali biasa majareng Reklandrai sania arsa nyarengin dados nyarengin ringgala on air 0361223361 nge. Sana bagi langsung ke mantan Titiang Sanggra penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om. Oh. Swastiastu Bungge.
0: Inggi, selamat siang beli Yoga
1: selamat
0: Saputra.
1: Iya. Yang tetap setia nyaringin tempat itu.
0: Inggi.
1: Kenapa gatra Bungge?
0: Gatra becik kemanten. Sampun boleh yang adem-adem siang ni pun iki.
1: Sampun yang isis mungkin di kongkol nangkani Bungge.
0: Isis. Inggi. Bes lebihan panas isis dah dah sedikit. Inggi. Inggi. Dures.
1: Inggi. Request sembang Bungge.
0: Inggi. Temang napi.
1: Sembangnya. Rai Penny ya.
0: Beli Rai Penny, sana napi?
1: Sana biar ngaji kecupan ya.
0: Bukti yang ngaji kecupan doh. Inge, mungkin umun beli Rai Penny bukti yang ngaji kecupan ni kita nuenten ye.
1: Nuenten, emang kentan dados kentosin ya. Dikejur ya.
0: Inge.
1: Dikejur sana mare metunangan ya.
0: Beli kejur sana mara matunangan ge jantas temen ge. Ikan ge.
1: Suksema om santi om.
0: Inge matur suksema beli Yoga Saputra ge ringkin tamani sana sampunya ringin. Sana tiasa nurusang muali ringlan telepon 0361223361 om swastiastu.
2: Om swastiastu Ajeng Krisna.
0: Inge selamat siang Niki Mbak Indira.
2: Aduh, selamat siang Mali.
0: Inge, pun api sampun man bubuk siang nih.
2: Inge, ampun baru bangun gak?
0: Bir, aduh mantap sekali. Inge, inge, inge, inge.
2: Jam tuni jam setengah roras. Jam roras. Tidur kejap makin bilang tiang gak suara bangun terus makin.
0: Bih, pas jejak gayin nih bubuk nih.
2: Inge, nak ngitung dawo kan. Macam pun ngidam nyeni-nyeni ang balon sejak bubuk kalinya di pagaleng.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Gimana pun boleh istirahat. Man ngopi.

0: Agung Krishna Taler kena sekado Kinten. Ya salam sareng si ganteng ya. Taler nih manggo ke sehat-sehat. Ya menika dumun diantar mendatang. Salam kami ya. Nah wali yang masih nampak Dok Pramo Santi. Om Santi. Om.
1: Inge mater seksama niki majareng Mbak Indira. Gesane sampun nyarengin. Gesane tiasan malah jebas melalui Sanggre Titiang nggih ring lan telepon 2233361. Sare mangkin temang demen ngiring pirsani.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, kita masak yang beli Dewa Lenju. Antuk temang ini batu melam-lam. Guys, sambut ke biar sarang-sarang. Kandung resareng yang titiah Agung Krisna ring sesi acara Ngalila Olangun. Wali titiang buka gala on air. Ring lan telepon 0361223361. Guys, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bunda Krishna.
0: Selamat siang, Kak Dania.
1: Nge, patut ikan. Punapi medui gatra, Bunda.
0: Gatra becek ke manten. Punapi, sampun ngajeng, wedang, Niki.
1: Sampun jangkep, Bunda.
0: Sampun jangkep, Nge.
1: Baby boleh melalui ke perumpat, Tanianyar.
0: Gitu. Oh.
1: Ke studio, Nge.
0: Oh, Taniki untuk sementara, manten, Niki.
1: Nge, yang... ring-ring acara ngospek ni tu, ke?
0: Yeah.
1: Boleh yang nengok aja bos mantan, pun mau balik malah ya.
0: Inggih.
1: Yeah, benten penyanyi boleh kenalan benten.
0: Inggih.
1: Makin ngasang tembang tu mesti kau, ke?
0: Tembang napi niki?
1: Tembang ni napi niki tiang rindu, ke?
0: Tiang rindu.
1: Nggih, saking Eli Kirana Rai Penny.
0: Coba titian cingat dikit dulu. Gini. Sampun saya gini.
1: Sampun ye. Nikol kemantan gongge. Megatra cutat makasami sawitra perempat. Majang gongge Krishna. Rajang tugas yang mau pamit. Om Santi. Santi om.
0: Inge matur suksama niki. Napi wastane Kak Dania. Gering sanur. Sani sampun nyarengin. Sani tiosan. Nurusang muali. Reng lan telpon 0361223361. Inge om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Gongge.
0: Inge, selamat siang nih, Ita.
2: Sampun api mandue gatre.
0: Gatre, becek ke manten pun api. Sampun madageng waduk niki.
2: Enak bulak-bulik nih, Gongge.
0: Bih, ratu mantap sekali. Ngedang, bubu, kene panas nih.
2: Dan bulak-bulik nih di warung amarok limopin nih, Gongge.
0: Oh, kenten. Menten karya napi nih.
2: Nah, menten nak mau tatah banyak.
0: Tata, oh nge.
2: Nge, aduh, ya terus, neng, ini nasin pesago, kan.
0: Bang, yang kentan perlu repot-repot balik masak, tuh.
2: Belum nasin pesago, merang-merakang, neng, ini nasi, gitu.
0: Inge.
2: Nasin, nasin doang, yukut, dan selaw.
0: Oh, kentan, nge, benjangan ngaryanin, tuh. Peseng pindang, jukut sele, sambal mata, duh.
2: Iya, sambal mata, bejana sih itu. Menapi ini kena, Gongge.
0: Kena sehat, Niki.
2: Lu ayi, dan merangga radio pun ya, Gongge. Ada yang kangen-kangen, matanya tanya, pejab, jengking, wah.
0: Inge.
2: Ingin ini sama gatau kita, Gongge.
0: Inge.
2: Inge, sana bau Kak Daniange. Raja mau sanang ka sarang ni ampun ni sudah ganti sirap. Inge wenten kak pedas nyareng tu.
0: Inge.
2: Raja kak pedas masuk nini kak ciatop main dira bu pera raja siang. Ya mangku marajo pati nini Dania niki bu sa bebe pun api gatro besa bu kasem pidi yang kirana yang ketawa niki Pak De Gunawan tu semua Pak De. Nih lo sekar satu, niki gong biang tri sekeran, daiki. Pak Yan Harbo nyara itu, munga-munga Pak Yan. Dong ngai munyi kak Pak Yan tiang nak kenal, gue cuman tiang ingetin. Inge kak wenten patut mancung, cukup sarang sami kong kek.
0: Inge.
2: Mando sarang sami kena, cuk semua gatro-gatro semeton. Inge gongge mando kena sekatong.
0: Seseman ngiring. Inge mater seseman nge. Nini itaring tabanan nge. Sane sampun nyarengin. Sane makin duetnya nge beli Rai Penny kesarangin mau alikir anda. Tiang rindu ngirim biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng ditia Agung Krisna Rakelan Rai ring acara ngalila olangun. Pastikan kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Muali titik buka gala on air ring lan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Gongga Krisna cantik.
3: Inge, selamat siang. Sarang sirai ring di tiang niki.
4: Selamat siang, Gongga. Bu Sinta.
3: Hah, sira?
4: Bu Sinta.
3: Ibu Sinta, ring di jeje Bu Sinta, nge?
4: Ring Penate.
3: Penate, Ongge. Punapi, sampun ngajang wedang niki siang pun niki.
4: Abahusan limo kali belum.
3: Napi, napi menu ne, napi menu ne siang puniki.
4: Menu ne bepinang mepe.
3: Oh, mantap sekali.
4: Nyawan mepe sih bung gak. Barang babi kecap untuk dua macam.
3: Inge pasti sampun awal regan sampun pulih tuh nge.
4: Bahusan kenyak radio dek nasut mau.
3: Nge malah bahas bahusan on air tinggal bubuk mantan tuh kirang bubuk kan mensik tuh.
4: Bubuk tuh nge, tentu bubuk siang.
3: Oh kentan men ngudiangnya neng sampun bahusan ngaje ngwedang nih ke.
4: Udah kan ngedean baju dek kelat baju abah kundangan malah jebos.
3: Nge.
4: Kelat baju nih ke kegedean nih ke. Oh. Kita bisa radio.
3: Nge, bas jangan ngajang tiap hari itu.
4: Udah pagi, pagi ini jajo mantan, jajo Bali, 3.000. Terus masak, langsung ke Banten, terus ke Banten ngasih dia baru makan.
3: Oh, nge. Hingga durus ada makin jagi ngarsang tembang, utawi megatra menawi.
4: Megatra kan, pun aku pun tembang-tembang, pun ini Andira pun punya aku.
3: Nge.
4: Yang berkata sarang kira di sini. Kira Jerman tu paling malu sama kan. Bu kira Jerman, wentan bu EKBB, wentan bu Swartini, wentan dewan yang ketawa, dewan yang Kirana, wentan bu Sidiang Murni, ini Ita, Taler, ini Agus, udah Agus cuma bondo, Taler ni. Betul sebut. Wentan Kak Angga, Kak Rai, Bila Diani, Wentan Pandeki, Bila Mangku Sudani, Pak Yanargo, Sarang Suge, Pak Dipolo, Saler, Sud Mansung, Saler, Wentan Nini Tuade, Mbak Sunindi, Jelo Sisi juga, Wentan Pak Dekarjo, Wentan Bila Malu, Nini Ayuna, Mahidi, Saler, Wentan Ileng Mamal, Niki, Pak Eka, Kak Eka Prado, serta Pak Eka Mamal ni. Mungkin dah haji serang kami. Dan kan ini malah ini Santa serang Oda Desia, Ibu Janura Daler.
3: Inggi. Inggi cerita serang sami mantan ni.
4: Ini serang sami ni karena karena nyarenin. Do mugi kena rahayu rahaja gong yang ubang ni. Mugi kena serang gong yang dengan bubu. Ini mungkin mantan gong dek. Santi.
3: Inggi, matur suksama niki Bu Sinta. Inggi, reng penati, sani sampun nyarengin. Sore makin muali, reng lan telepon 0361223361. Om Swastiastu. Manawi terkendala sinyal. Dicoba muali niki, sapa sih raya boleh ulung-ulungan. Inggi, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Bung Tuagung.
3: Inggi, selamat siang.
5: Panjang siang niki.
3: Nggih, sareng sira rek ditya. Nggih.
5: Siang Pak Made niki yang bakti.
3: Oh, Pak Made ring yang bantu. Nggih. Ditiang.
5: Yang wonten tak. Siang wonten tak niki. Rasmi niati pun pensiun ya kan niki.
3: Sira?
5: Mak rasmi niati
3: sampun ngaso. Oh, sampun, sampun suwe pensiun nggih.
5: Mungkin ampun sami polos. Mulus suaranya deh. Nanti yang dia kena tiang mengadu siang di menteri pribadi. Yang dia kena cek suara aduh.
3: Kaya nikisan.
5: Nanti yang pun cek bodong.
3: Inge pun api niki sampun pole wedang niki Pak Mas.
5: Ampun.
3: Napi timpal wedang nih siang mangkin niki.
5: Kenten. Pisang rai ini kan
3: aku. Wih mantap sekali.
5: Wih mantap.
3: Oh niko makarya nabi wenten dagang nih siang-siang puniki.
5: Oh emas bagung.
3: Oh iya iya.
5: Tenggepot ngarian ngering pasar wenten.
3: Oh geng.
5: Iya. Malebas jam itu budal ya?
3: Malebas jam 4 malebas budal.
5: Oh, jam 4. Bagung.
3: Iya.
5: Tukian nas tembang
3: niki. Iya. Tembang napi niki.
5: Oh jantan. Niki bunga canda cara ngibung diri situ
3: ni. Oh nggih.
5: Ayo, semua tijang. Rajang tugas, sinar tidak untuk ramu cantik om. Cantik om.
3: Inge, matur suksema inge, Pak Made reng yang batu, pindah ke penelpon terakhir, reng acara ngelila ulangun siang nih pun iki. Ya, sada makin, ngireng piar sang sarang-sarang ge, bukan bungan sandat, saking beli agung wirasute, niki versi keroncongnya nih, durus biar sayang.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Ori Kidumun Ditiang nyaringin ide dan nering acara ngelila ulangun ya melayu bas rencam kali siang pro 4 RRI dan Pasar pajamiskan sarang pro 4 RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara lan pasti ke Rawi Riki Titiang Rahin dan Mangkin nyaringin ide dan ngawit jam dasa semeng nuni suks maning mana untuk ratian ide dan sami menawi tau yang tani waktu Titiang dan lali Titiang Nunes kerana pengampura sedemikian langsung ke mantan Sakyo Widan Margi Hemuruk nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Titi Agung Krisna Nglungsur mau pamit, puputang Titi untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pop, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antarmoda, serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: jaringan perompak suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk
2: Oke,
1: suara yang lebih jelas.
2: dulu.
1: Iya.
2: Tes-tes satu. Iya.
1: Oke, lebih
2: Ini
1: baik.
2: gimana?
1: Lebih baik, ya.
2: Oke.
1: Oke
2: Halo
1: deh.
2: Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun
1: Iya.
2: Cilandan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
1: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
2: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
1: Cik Tuan dan Puan.
2: Iya, betul.
1: Oke, untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
2: Puan Jiah aja.
1: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
2: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik,
1: iya.
2: Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk
1: Oke,
2: berbicara soal
1: siap.
2: Iya.
1: Oh, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
2: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
1: Iya,
2: baik,
1: betul.
2: Kebetulan sekali ya, Datuk. Nah, panggilannya Datuk, betul
3: ya,
2: Datuk?
3: Betul, ya. Betul, Datuk Sri.
2: Gitu. Baik, ya. Datuk Sri, kebetulan ya. Sekali ini adalah hari terakhir bulan ya. Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia.
3: Ya, ya.
2: Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas ya. Terlebih dahulu ini patriotisme ya. Melayu Riau maksudnya ya. Dalam hal apa ini, Datuk?
3: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu.
2: Hmm?
3: Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut tujuh baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
2: Uh-huh.
3: Bukan saja dari segi bahasa, ya. Itu kita bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
2: Ya.
3: Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
2: Mm-hmm.
3: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya

0: hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada empat kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu. Jadi mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak. Itu baru dari segitu kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya orang-orang kalau catatan kita perang Petrus semua ini bukan pada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Busai. Ingat, Tuan Kota Busai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga dia masuk daerah dia namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita kawan ini kawan kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Busai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Busai. Tuan Kota Busai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu ngata bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa Peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksud apa?
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura. Ya betul.
0: Ya, bukan gini. Bukan. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Dan kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada datangan. Dia justru datangan di Bali gitu. Jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu. Tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah. Ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir. Ya? Di pinggir Sumatera, Sumatera Timur kan. Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan karena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau kok. Begitu kan. Coba gitu kan. Jadi kebalik kita lihat kerajaan Johor. Kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau lihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kongki. Tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Kan gini anu poin aja. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau dawanya dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja, ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional, nah, ya.
0: Dia dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana Sumatera gitu,
1: utara ya, juga.
0: Di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto menurut kita. I think dia juga ikut menyumbang secara secara intelektual jelas. Dia muridnya 20,000 orang yang dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu, ya, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga juara-juara peperangan ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, oke. Okay. Okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti, ya. Begitu.
1: Baik, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cikgu Ria.
3: Dengan Cikgu Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cikgu Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar gak? Dan pasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negara. Terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Ria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua. Tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada yang lain. Soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Oh,
4: soal raja berkuasa ya. Jadi ya soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumen tadi itu baik dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya, di Riau dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya. Ya,
4: itu, jadi dari ada minyak di atas dan minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berhargai. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bangsa tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada di sana disebut Bosman Batim itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisinya, ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali lagi di Gater Bali bersama saya Gede Duta. Musim kemarau tahun 2026 mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Bali. Hingga tanggal 28 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali mencatat kekeringan telah berdampak terhadap 529 KK yang tersebar di 14 desa atau kelurahan pada 3 kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Busana Yatnya mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering, dan disertai suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada Pressmart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjayaning Singesane Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga nih aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarme, sedangkan untuk sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astike. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jelanjane dari KWT Ume Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso nih dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan pasar murah UMKM dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI PES. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
0: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Rekan Rai masih setia ditemani 106,4 MHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya nih hari ini Rekan Rai semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu nge. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi akhir bulan Agustus di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Seperti biasa, Gede Duta di sore hari yang cerah ini akan mengajak Akad dan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan. Nah, untuk Akad dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Namun nih, Gede Duta harus minta maaf dulu nih karena untuk di WhatsApp, senggolan di WhatsApp Gede Duta belum bisa baca. Karena WhatsApp Pro 4 masih dalam kendala teknis nih. Oke, Kang Rai, supaya makin semangat nih, mari kita buka dulu nih acara Prodangdutnya dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta nih, dari Abang Danang nih, yang berjudul Banyumoto. Kang Rai, mari kita goyang bersama.

0: Bang Danang ya, yang berjudul Banyu Moto. Semoga lagu tadi bisa menemani rekan rai di rumah bergoyang dan berdendang. Yeah. Oke, Kang Rai, seperti biasa nih Dedut akan buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya dan juga colak-colek kanan kiri bisa langsung nih di 0361223361. Siapakah nih? Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah Hika.
0: Iki dengan siapakah ini?
1: Apakah kerang yang pertama kali
0: kembali di Rika? Niki agak nguing-nguing Niki radionya.
1: Radionya agak batu.
0: Niki dari daerah mana Niki?
2: Halo.
0: Halo.
2: Saya.
0: Dari daerah mana Niki?
2: Daerah selatan Belakiu.
0: Selatan lah kiyo. Jangan bilang Pak Tut niki, Pak Tut Murdaya niki.
2: Pak Tut Murdaya ya.
0: Oh, benar.
2: Kok
0: gini ya? Woi, keras sekali niki ini yang wing-wingnya, Pak ya. Tut. Ampun kalau demun bisa dikecilkan dulu radionya. Ya. Ampun, nggih.
2: Terima kasih Nini Ica dan Oleh.
0: Oh, niki Pak Tut Murdaya niki, Murdaya Pak Tut Mancung.

0: Anda mau kirim yang tadi ini Ida. Coba nanti mau Gung Krisnanya tadi.
1: Yeah, bentar mau Gung Krisna lagi.
0: Beliau tak tangkap pernah lupa akan suara Pater Manis.
1: Sudah hafal ya.
0: Walaupun disembunyiin tetap ingat ya.
1: Gini Ki, mau Gung Krisnanya kenyam-kenyam nih Ki Pak Tut.
0: Rahayu, Pak Gung. Ada juga Bolodro ya. Ada Bu Mar, Pak Marnya juga nih, salam. Ada Pak Yanarbe-nya juga. Salam ngulahan kecil katanya. Iya. Teriak-teriak di sawah tidak punya kerjaan. Ada juga Bu Gumbiang Yoga, Juru Mangkus Dani, ada Komang Ayah Pandawa, Ayah Panca Pandawanya uning gak?
1: Ayah Panca Pandawa kan?
0: Ya, uning dia. Siapa ayahnya Panca Pandawa?
1: Pandu.
0: Emang Pandunya juga. Rahayu, ada juga Gumbiang Sri, Keseran, Mahegi, ya kan juga. Ada juga Nisanya udah, Butuh Wiwonya ya. Bu Eka Sem,
1: Pidi.
0: Ya semuanya dah yang belum kena. Kakek Dania Manininya nih, lupa nanti marah karena sering pertama tak sopot.
1: Langsung disobot sama Pak Dut Mancung.
0: Apa ya ada kakek Dania Manininya. Sekarang ya, naik-naik Pak Dut Munur akan turun segera.
1: Aing. Oke, dadah bye-bye Pak Tut Mancung. Hati-hati mendaratnya. Terima kasih sudah menemani Daduta di sore hari ini. Dan request lagu tentunya nge. Oke, kembali lagi nih Daduta buka line teleponnya. Silahkan kalian lagi yang ingin request lagu dangdut favoritnya di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Asik bros.
1: Niki dengan Pekak Dania.
2: Pak, terima kasih sudah ditarik sama Pak Dut Mancungnya.
1: Iya, langsung bisa naik Niki.
2: Terima kasih Kak Kian. Kak Kian memang ganteng itu orangnya.
1: Iya, memang ganteng.
2: Iya, sudah sering ketemu kok.
1: Ganteng.
2: Kalau tidak salah sudah 6 kali ya.
1: Oh, sudah sering yeah. Ya. Inge.
2: Orangnya baik juga.
1: Inge lucu
2: kan dia
1: juga.
2: Kan gini, apa Bondres lawak itu ya, dia punya itu anunya.
1: Grup Bondres
2: kriterianya gitu.
1: Inge peka.
2: Kededuta gimana kabarnya?
1: Tentu saja kalau Deduta bisa mecuer nih sudah pasti sehat peka.
2: Ya di sini juga sehat semua.
1: Sehat
2: cuaca juga sudah cukup mendukung.
1: Sudah cerah.
2: Iya.
1: Niki ini di mana peka?
2: Krisnanya belum pulang gitu lah.
1: Belum Niki masih senyum dia di sini nih.
2: Salam Bugungga Krisna. Ya nanti kalau pulang hati-hati ke Jero gitu. Ini mana kapal ikutan di Duda?
1: Inge mana semua?
2: Katanya mau naik sebentar sesi keduanya.
1: Inge silakan naik nanti.
2: Request lagu dulu satu.
1: Lagu Duda. Apa Niki peka?
2: Lagunya Rita Sugiarto ada ya Percuma.
1: Percuma, coba kita cari dulu ya Percuma.
2: Salam dulu ya.
1: Ada nih Kak.
2: Ya lanjut salam dulu.
1: Inge silakan.
2: Ada Mbak Ani Kapal, ada Pandepi, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo juga selamat sore.
1: Inge.
2: Pak Indira, Gemas Payangan, ada Nini Ita, ada siapa lagi? Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia juga, Pak Depolos Jaya, Pak Man Pandu, ada Pak Tut Murdaya, Pak Eka Plaga, Kak Eka Mamba, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, ada Bu Eka Batibulan ya, selamat sore, ada siapa lagi, ada Bu Sinta, ada Bu Lodro, Nini Santa juga, ada Bu Lodro, ada Mok Melin, ada Melode Kardiasi, ada Bu Putu Keboiwo ya, ada Melode Sekar.

0: Kanin, yang Kirana juga, Batu Nindi, siapa lagi, Guniang Yoga, Juru Mangku Sudani juga, selamat sore. Ya buat semua aja dulu, Gede Duta.
1: Oke, dibungkus ya Pak ya.
0: Iya, dibungkus jadi satu. Buat Gede Duta, terima kasih waktunya, waktu dikembalikan. Yuk, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pekak Dania dan juga Nini yang ada di sana. Oke, akan raih itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Sekarang Dede Duta akan bacakan nih salam-salam yang ada di Facebook ya. Ada nih Bli Wayan Siaje ya dari seputaran Mas Ubud yang ikutan bergoyang. Gesuk semua. Ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang juga nih. Dan tidak lupa ada semeton dari Tabanan nih. Ada Pak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Selamat sore, salam buat semua semeton penggemar dangdut rahayu. Ngesuk semua Pak Arya. Dan di kawasan Padang Sambian ada Bli Oko Mulyarte yang hadir dan ikutan goyang. Ada juga nih dari seputaran Antasura Peguyangan Kangin hadir juga Bli Nyoman Suarte. Suksema Bli Nyoman, ayo kita goyang yuk. Oke, karena itu dia tadi yang salam-salam di Facebook. Sekarang saatnya Dede Duta putarkan nih requestan lagu dari Raka dan Rai. Kita akan mulai dari lagunya Bojoloro, lalu dilanjutkan dengan lagunya Rita Sugiarto dengan judul Percuma.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Apa sih, Fa?
2: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
1: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 106,4 MHz sekarang Rai masih ditemani Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentu saja hanya di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, tadi sudah diputar-putarkan dua buah lagu requestan dari Akadon Rai. Semoga dua lagu tersebut bisa membuat Akadon Rai berkeringat nih karena goyang ya, goyang yang asik dan semangat. Oke, kembali lagi nih, Duta buka line teleponnya. Silahkan Akadon Rai yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung di 031-22-3361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Om Swastiastu, di Duta Bagus Dangdut.
0: Peka mangku, sana ganteng nih kengi.
1: Ini tuh ini semangat pang pendo ulung.
0: Aduh, kok bisa ulung?
1: Anu lah, angin play bang ban pusa bana sinyal.
0: Angin kencang nih kengi.
1: Cuaca terang sama ada di kita.
0: Inge, ring dan pasar juga nih kia yang murut.
1: Mudah-mudahan yang petang pang hujan balas deh.
0: Kok begitu kak mangku?
1: Lagu empukan tanah deh. Soalnya ulung nih lagu bang malu nih.
0: Mangku lagu napi niki.
1: Lagu kenang-kenangan kak nih sampai jani.
0: Napi niki.
1: Jumpa pertama.
0: Jumpa pertama saat.
1: Kenang-kenangan sampai jani kak ketemuan.
0: Ige mau salam-salam dulu pekak.
1: Salam-salam kak Daniel sudah sama istirahat. Bu Cinta Penate. Ayu Mara, Bungai Payet, anu-anu semeton dia tuh di Duta. Tunggu okay. Cynthia. Sudah pulang nih?
0: Dia sampun pulang.
1: Pokok baby, BK Sempidi, Nini Jerman, Nini Tuade, Bawayan Swartini, Mbok Galo, Munga-munga Mbok Galo. Ya, malah gak mas. Mertekan satu, ini aku boleh ke Mamal, Pak Kaika, Sago. Mailin, buku toko Iwo, gom yang yoga, yang seri kekeran. Maidit, Batu Nini, Kak Pedas, Kak Tiatap, Kak Pedas, Kak Pedas, Kak Lalanya, di Duta.
0: Inggih ya.
1: Di Duta ka pedas tuh pendengar setia.
0: Inggih.
1: Buat kita ini Ika Pejaten, Pandepi, Mahangi. Ini Kak Arun dan Nendra ikutan deh.
0: Inggih Kak Mangku.
1: Ini Ayuna, Mamangku Jepati. Bukompiang, Semadak Jimur Gadungan. Mbak Indira, ini Bu Merdeka di Duta.
0: Ini Bu Pera.
1: Haji Tatak, Bu Anawang Ayo Gede, Kak Polos Jaya, Padi Solos Jaya. Ya ini mungkin kodin yang deh, jagoan deh yang deh. Paman Pandu.
0: Jago jadi kambing ya nanti.
1: Yang jadi kambing yang mulai pertengahnya deh, diangin harapan jago.
0: Kak Mangku, ya. Aku demun niki tembang lagu dangdutnya tidak Duta temukan niki.
1: Mau yang pandangan pertama teh ado?
0: Pandangan pertama nggih wenten pandangan pertama wenten.
1: Coba nak kenangan Kak ado kadang jani ketemuan. Ya yang belum di connect nanti dia kawan yang naik. Di Duta, di pulang nanti waspada di jalan supaya sehat, selamat sampai ke rumah. Selamat tugas, terima kasih Om Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi Om. Dadah, bye-bye Kak Mangku sedang inge. Oke Kang Rai, itu dia tadi Kak Mangku yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silakan Kang Rai, siapakah yang beruntung? Halo Pro Dangdut. Terjatuh ternyata. Ayo Kang Rai, sangkwa-sangkwa. Silakan di 031-22-3361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. dangdut adalah cita dedita.
0: Asik. Riki bu putu ke boy wo. Eh bu loh deh Riki.
2: Aduh, kasihan deh.
0: Iya, salah tebak deh Duta.
2: Aduh, deh, udah sering ikut aku di acaranya deh Duta, deh Putri.
0: Masih aja lupa ya. Masih ada aja ketipu.
2: Aduh, salah mau dehnya juga.
0: Napi nih ke?
2: Soalnya keburu tertawa gitu. Diam aja tadi pasti nggak diketahui.
0: Iya itu selama nelpon Deduta pasti kira bu tuh keboiwo nih ke.
2: Oh gitu. Gak apa-apa. Suaranya kayaknya sama ya di.
0: Mirip-mirip modulasinya.
2: Oh Nika. Mirip ya deh ya. Kembaran itu deh.
0: Oh kembaran.
2: Kembar siam.
0: Siam kopi sih.
2: Siam kopi. Siam kopi sama teh.
0: Teh.
2: Aduh. Apa kabar deh?
0: Deh Duta sehat nih. Bu loh deh gimana?
2: Kalau Mbak Dinya sehat, sekeluarga. Cuaca walaupun tidak ditanya cerah banget.
0: Nggih, di sini juga cerah sekali seperti hatinya Bu Lohde nih. Nggih.
2: Seperti cerahnya kita berdua saudara.
0: Ya, kita berdua cerah karena kita kangen.
2: Kangen. Deduta ganteng.
0: Nggih, Bu Lohde yang cantik ada di sambung.
2: Nggih. Jangan berpikiran ke negatif ya deh ya, cuman canda ya sayang ya.
0: Iya, renapi.
2: Ini ada yang call siapa itu?
0: Siapakah itu?
2: Ini di dalam tas HP-nya lagi satu.
0: Gak bisa ngecek ya jadinya ya.
2: Ya selamat. Pasti ya jigong tulinya ini. Jigong sudah jigong. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Oh lagi deh. Uyut ya. Request lagu dulu deh.
0: Yeah, lagu apa nih Bu Lohde?
2: Lagunya gini aja deh. Musim semi ada. Ida Laila sudah deh.
0: Ida Laila belum naik nih. Ida Laila.
2: Musim semi ya.
0: Musim semi.
2: Dari... Musim semi. Ida Laila sama Mus Mulyadi. Itu kenangan modenya yang masih sekolah gitu.
0: Aduh. Ada
2: tahun 85 sampai 99 tahun 85 sampai 88-89 tamat dari SMA.
0: Oke, dan artinya masih ada cerita yang harus diceritakan di nostalgia nih kayaknya ya.
2: Ya, begitulah.
0: Bu Lohde, ampura niki. Lagunya belum masuk playlist niki.
2: Oh belum masuk ya di.
0: Ampura Dumun. Mau yang lain.
2: Kalau gitu yang lainnya aja. Piring dibanting aja deh.
0: Aduh baru gak masuk lagunya langsung banting piring.
2: Gedeg pasang Mbok Denis. Marah Mbok Denis. Tentung piringnya.
0: Jangan marah.
2: Aduh kasihan deh. Salam ya deh ya.
0: Iya silakan.
2: Salamnya buat Gek Mailin, Bu Citra, selamat sore Bu, semoga sehat selalu, Bu Ana juga, Nini Ita juga, Nini Agus yang ada di Mengumi ya dia, selamat sore, ada Bunda Eka Bebe, selamat sore juga. Kak Dania sama Nini, Pak Mang Pandu, selamat sore. Pak Dekarje, selamat sore. Pak Depolos Jaya, selamat sore. Bu Putu Keboiwe, selamat sore. Maksudnya Mok Dit tuh, Bu Putu yang ada di Keboiwe. Selamat sore Bu. Ada juga Bu Eka Sempidia, selamat sore Kak Bayu sama Nini. Pak Tut Mancung ganteng sama Ibu Made cantik. Selamat sore Pak Yanarbe, Pak Depolos Jaya, itu aja dulu ya deh.
0: Oke, Bu Lodeh.
2: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali Deduta. Selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Besok-besok tak diamin. Jangan tertawa dulu. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Lodeh Riasi. Ya, itu tadi Bu Lodeh ya. Ya, memang bisa bikin ketawa nih Bu Lodeh. Oke, Kang Rai, kita istirahat dulu. Nanti dari Duta akan kembali ini di sesi kedua acara Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5. Kang Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Keren Rai, pemerintah Provinsi Bali menyambut positif rencana pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan manfaat ekonomi. Kemudahan akses dinilai penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Selain kebijakan visa, Indah menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, dampak pariwisata tidak hanya dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, tetapi juga UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Sih muka jelek dibuang aja.
2: Ya bisa kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan sebuah lagu dari Mbak Pia Palen yang berjudul Sayang. Nah, lagu ini mengisahkan tentang rasa sakit hati dan kesedihan seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Semoga kalian tidak ada yang mengalaminya, mengalami hal tersebut ya. Walaupun ada nih, semoga kalian semua sudah pada move on dan berdamai dengan hal tersebut. Oke, kembali dari Duta Sapa Kalian Rai. Silahkan Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Nini
0: Ita, ye.
1: Ini betul, Nini Ita,
0: Pak. Gimana kabarnya Nini?
1: Sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Deduta apa kabar?
0: Deduta sehat selalu juga nih.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: RT5.
0: RT5. RW3. Oke, ya. Lagunya ada nih.
1: Salam-salam.
0: Silakan ini.
1: Yang tadi dah. Ada Nia, ada Nani. Mm-mm. Di rumahku Sudani. Mm-mm. Milu ini keruing-keruing nih. Di Jerman lalang nih.
0: Nah, nah di Jerman ngelalin ke.
1: Itu di rumahku Sudani ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, lu udah tadi ya sih. Makasih atas kulingannya ya. Lu hari apa kabar? Tak pernah naik nih lu hari. Bunyinya kuum. Ya di sana di Mui. Siapa nih kota Dek Duta?
0: Ah, ada yang nyolek tuh.
1: Oh ya 105 siapa nih punya?
0: Enggak
1: ada
0: itu?
1: Nama ya. Ya lanjut Dek Duta.
0: Ya silakan silakan.
1: Ada Nini Ayuna, ada Bu Pera, Mbak Indira, ada Jeromangku Brajopati, naik-naik Jeromangku. Ada Mbak Sunini, Kak Ciato, Pak Pedes, di rumahku Nyoman Asif, Pak Piaso, ada Pak Dek Karjo, Pak Dek Bolos Jayo, selamat sore, ada Man Pandu, ada Kak Angga, selamat sore, ada Mailin, naik-naik Mailin.
0: Naik-naik.
1: Ya, ada lagi Bu Sinta. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, Gung Sri Kekeran, Maigi. Ada lagi Gung yang Kirana, yang Kesawan, yang cantik, Nini Tuadi. Ada Bu KBB, Bu Kasempidi, ada Pak B. Gunawan. Ada Jero Manurago, naik-naik Jero. Jero. Ya, Man Pandu naik, Man Pandu.
0: Naik Pak Man.
1: Siapa katanya tuh buat Patan Mancung tuh orang tuanya siapa tuh?
0: Orang tuanya Pandawa.
1: Oh, Pandu. Orang tuanya Pandawa ya. Ya benar tuh. Ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, ada Patut Irko, Patut Murdayo, selamat sore. Ini Pak Pandi Madi Ngabo nih ya, makasih Pak Pandi, sehat sehat selalu ya.
0: Iya,
1: oh, siapa ini ikutan ini? Oh, Ibu Citra ikutan, naik-naik Ibu Citra. Jangan bikin minyak aja ya, naik-naik ramean pro dangdut ya. Iya, siapa lagi dek? Ini Ibu Ana, selamat sore naik-naik Ibu Ana. Pak Depi ikutan ya. Pak Depi, naik-naik Pak Depi barengin melajah Pak Depi. Yang sing bani melajah, sing bisa sih tuh dek.
0: Iya benar nih kan.
1: Iya lagi nih 105 siapa ini punya. Iya Jero Mangku. Kali ini kiranya ya. Iya makasih Jero Mangku. Siapa lagi ya semua-semuanya ya dek.
0: Oke dibungkus ya ini.
1: Ya syukur.

0: maunya maunya kencang tapi enggak.
1: Iya.
0: Ya, Dek Duda. Ya, semuanya suka sehat selalu, Dek Duda. Makasih atas waktunya.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye, Nini Ita. Ya, itu tadi dia Nini Ita yang sudah berkesempatan request lagu dan juga salam-salam. Kembali nih dari Duta buka line teleponnya, silakan kalian raya yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ah, asik.
2: Saya Sawitra Anyar dari Tangep, Bungki.
1: Sawitra Anyar.
2: Li Dede.
1: Tangap kan dengan ibu siapa nih?
2: Bu Citra.
1: Bu Citra.
2: Tadi dikedetin sama Nini Itanya makanya bisa naik. Beli Dede.
1: Yang duta nih ibu.
2: Oh, beli duta, nggih. Salam kenal nggih beli duta.
1: Ye, salam kenal juga Bu Citra.
2: Nggih, mudah-mudahan supaya gini dapat terus naik nggih beli duta.
1: Sekarang nanti dari duta kedetin.
2: Iya, kewas aja ndak. Paginya kewe juga naik. Ya, tumben ini dapat. Nini Itanya yang ngedet-ngedetin.
1: Berjodoh kita hari ini nggih Bu Citra.
2: Iya. Nggih, asung kareng nggih, boleh niki. Munggah.
1: Nggih, ditanggap gimana niki? Duta. Bu Citra, ditanggap gimana situasi cuacanya?
2: Di muka sekolah SMK niki.
1: Oh,
2: unik.
1: SMK.
2: Seni ukir niki.
1: Oh, inge, uning.
2: Iya, dikepon pas di mukanya nih kan.
1: Oh, di depannya sekali ini.
2: Iya, ada warung kan.
1: Iya,
2: ini kampun.
1: Inge, Bu Citra.
2: Ya, request lagu dulu ya.
1: Iya, lagu apa nih, Bu Citra?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Iya, lagunya sudah siap. Silahkan mau salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dulu buat Bu Ludo Karyasi, ada Bu Ana, ada Bu Surya Cempake, ada Bu Ani Kapal, ada Patut Mancung, ada Bu Adi Sudimare, ada juga Pak Depi, Pak Oya Narbe, ada juga Patut Mancung, ada juga Ni Ita udah ya, ada Bu, siapa Bu? Nini Dania, ada juga siapa lagi ya? Ada Ocol, ada siapa lagi ya? Jeru Mangku Sudani, siapa lagi? Bu Luhari, Bu Rai Sekarti, ya pokoknya semua teman-teman di Pro Dangdut ya. Semoga sehat selalu buat beli lupa saya.
1: Dengan duta.
2: Beli duta, ingat ya beli Dede deh.
1: Tenapi.
2: Beli duta ya. Pokoknya sukses selalu, sehat, rezeki dilancarkan ya. Semoga saya terus dapat gini naik ya di perempat. Ya, segitu aja. Dari Bu Citra ya.
1: Iya, Bu Citra. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih, Bli Duta. Dadah, bye-bye.
1: Iya, terima kasih Bu Citra sudah bergabung. Bung, sudah bergabung di acara Pro Dangdut dan juga request lagu. Ya, semoga Bu Citra bisa berkesempatan selalu naik nggih untuk kedepannya dan menemani nih penyiar Pro 4 semuanya. Terima kasih Bu Citra, semoga sehat selalu. Oke, Kang Rai, Duta bacakan nih yang nyenggol-nyenggol di Facebook nih, ada Blide Apong Klungkung Tegak yang ikutan goyang. Ada Pak Wayan Berade dari Batu Bulan yang ikutan goyang. Ada juga nih Ibu Ayu Bless kenten nggih dari Ubud yang absen hadir nggih suksema. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita dan juga yang salam-salam di Facebook. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Si di acara Pedangdut dan Dut adalah kita. Ya, kembali lagi Duta akan mempersilahkan ya Kang Rai untuk request lagu dangdut favoritnya ya, hanya di 0312233361. Halo Pedangdut.
1: Halo Pedangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Apa kabar Duta?
0: Duta sehat. Ini dari daerah mana ini?
1: Dari Sibang.
0: Sibang ye. Sibang. Dengan siapakah ini?
1: Semetanya Bu Lodre.
0: Semetanya Bu Lodre.
1: Bu Lodri.
0: Pak Mang Pandu nih ki.
2: Mang Pandu.
0: Ah, gila ke Pak Mang Pandu, weh. Dicari-cari tadi Pak Mang sama Pak Tut Mancung.
2: Nge, Pak Tut. Mudah-mudahan tanggal 3 tiang Mersidaya nge.
0: Nge, astengkar. Nge, Pak Mang, nge.
2: Ampura.
0: Nge.
2: Minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa nih Pak Mang?
2: Apa ya? Aduh buyung yang itu tuh.
0: Aduh buyung.
2: Aduh buyung.
0: Akil. Lagunya sudah siap nih. Lagunya sudah siap. Coba silakan dinyanyikan dulu Pak Mang.
2: Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu deduta.
0: Asik, memang bagus sekali suaranya Pak Mang Pandu ini. Nanti katanya tanggal 3 Pak Mang Pandu mau karaoke ya.
2: Kerokan.
0: Oke, Pak Mang. Salam-salam dulu Pak Mang.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Pak Tut Mancung, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga Pak. Reisken ya, Reiskani ya, yang ada di Sukawati. Niki berdua, niki kewas saja membedakan suaranya ini.
0: Mirip-miripnya.
2: Terus Bu Agung Sukawati juga ada di sana. Terus ada Digianya, ada Niang Sri, Niang Kekeran. Terus ada Ibu Jerman atau Tante nge. Terus ada Bu Sekar Satung, ada Ibu Maharani di sana, terus ada Ibu Janura, Jero Susi, kemudian ada Pak Mang, siapa? Jero Mangku Ampuro Sedani, terus ada Mbah Indira, Nini Ita, Nini Santa di sana, Nini Dania, Kak Dania, terus Pak Devi, Ibu Vera Merdeka, terus siapa Vera lagi ya, Mbah Tunindi, terus ada Nini Tuade, Bu Eka, Bebe, Bu Eka Sempidi, Pak Eka, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Kak Angga, ya pokoknya semuanya dah ya, Mbah Indira juga ya, Mbah Indira ya. Ya semuanya aja ya.
0: Oke Pak Mang.
2: Ya, mudah-mudahan ya. Semua dalam keadaan sehat.
0: Ya.
2: Lagunya sudah ya?
0: Sudah.
2: Ya Pak, terima kasih Duta. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Pak Mang Pandu. Ya, Kang Rai yang ingin menyaksikan Pak Mang Pandu karaoke bisa datang di tanggal 3 di LPPR RRI Denpasar. Nanti katanya Pak Mang Pandu mau karaoke. Oke kan Rai, itu dia tadi Pak Mang Pandu. Sekarang Duta buka lagi nih line teleponnya, silakan di 0312233361. Halo Prodang Dut.
3: Halo.
0: Halo Prodang Dut.
3: Halo Prodang Dut, dan kita adalah kita.
0: Asik.
3: Kok putus-putus ya deh.
0: Aduh, mungkin sinyalnya nih kan kurang bagus.
3: Iya, mungkin ini nah tumben dapat masuk ini deh.
0: Ah, niki ini sarang sirah niki.
3: Ini Ayuna deh.
0: Iya, ini Ayuna.
3: Tak pernah ini, sulit sekali masuknya. Tak pernah dapat nih, kalah aja nih, kalah cepet ini.
0: Nanti coba ditanya triknya ya ke Nini Ita.
3: Ya deh, request lagu dulu nanti glebuk nanti nih.
0: Oke, oke, oke. Lagu apa nih Nini?
3: Gelitik Cinta deh, Kamelia Male.
0: Gelitik Cinta. Coba.
3: Iya, Kamelia Male tadi Pak Man Pandu ya. Iye. Yang dari anu tuh Ibu siapa namanya tadi tuh deh?
0: Yang
3: baru.
0: Oh, Bu Citra.
3: Bu Citra, selamat sore. Salam kenal nih sama Nini Ayuna. Ya, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
3: Kak Mangku Sedani, Pak Arya, Bu Pera. Naik Bu Pera. Bu Pera udah naik deh.
0: Belum naik beliau.
3: Naik Bu Pera. Sama Andira, tadi Nini Ita udah naik Madu Nindi, Pak Epi, Pak Yan Arbo, siapa lagi, Bu Ninda Kuom, Bu Nani, Ibu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, Nini Agus, Pak Tiap Top, Mbak Tunidi sudah, Haji Tatak, Bu Ana Wong Ayo Gede, Mahindira sudah, Ibu Murah, Ibu Pera sudah, Pak Epi sudah, Pak Yan Arbo, Pak Angga sudah, Pak Dipolos Jaya, Ibu Dania dan Nenek Dania Sanur, Nini Santa, Nini Janura, Nini Jerman, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Cisawa, Mbah Tuade, siapa lagi deh? Bu Ayu Tuban ini tidak pernah naik ya Bu Ayu. Haji Orse, Biang Yoga, Mbak Egi, siapa lagi ya, Bu Made Utama, Bu Ayan Suartini, Bu Nani, Biang Mesin, Oda Kade, Ibu Ledre. Ya, Ibu Ledre. Siapa lagi ya? Patut Mancing. Pak Eka Mamal, Pak Kak Eka Plage. Bu Yanpin, Biang Yoga. Pak Dejapo, Ibu Putri, Bung Biang Sri. Siapa lagi deh?
0: Iya,
3: Bu Putu Keboiwo, Pak Dodi Negara, Nini Santa, Jero Gria, pokoknya semua deh.
0: Oke,
3: penggemar Prodangdut ya, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Yang belum terkonek, maaf ya lupa ini kalau sudah dapat naik lupa dah. Ya deh.
0: Ingin.
3: Selamat tugas. Dadah.
0: Dadah, bye-bye Nini. Terima kasih Nini Hayuna. Sampun. Sudah ikutan goyang dan juga request lagu. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang saatnya Duta nih putarkan ya lagu requestan dari Raka dan Rai semuanya. Raka dan Rai tetap setia di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Kerana ia tidak terasa nih kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini harus disudahi sampai di sini. Terima kasih nih buat Akran Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikutan request lagu dan juga colak-colek tentunya. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menghibur Akran Rai dan juga membuat Akran Rai bahagia. Oke, Duta pamit undur diri dulu di acara Pro Dangdut ini. Semoga Akran Rai tetap sehat selalu dan dadah bye-bye semuanya.

Selamat sore rekan dan rai, Bali memasuki momentum 100 tahun perkembangan pariwisata pada tahun 2027 yang dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan pariwisata. Praktisi pariwisata Yoga Iswara mengatakan keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari manfaat bagi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan juga budaya. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata tetap diperlukan, namun harus disertai pengelolaan dampak secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor pariwisata budaya. Yoga Iswara juga mengingatkan agar Bali tidak terlena dengan predikat destinasi wisata terbaik karena masih menghadapi persoalan sampah, kemacetan, infrastruktur, dan juga ketersediaan air. Ia mendorong pergeseran dari konsep pariwisata berkelanjutan menuju pariwisata regeneratif yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menciptakan manfaat positif bagi destinasi. Nilai-nilai luhur budaya Bali dinilai perlu menjadi dasar dalam tata kelola pariwisata agar perkembangan sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bali dan juga lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Nuang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan nuang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan nuang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan nuang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendatipun, suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marge, lilit, kebo dungkul, angklungan, dan lain sebagainya.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
0: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang Surya Keren Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali keserangin titiang gede duta ring rahine semua pinanggal telung dasa besik ring Agustus warsa 2016 likur. Sane mangkin di duta pacang nyarangin akan rai ring acara Lingsir Sanje. Sane pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat budaya utawi hal-hal sane wenten ring Bali. Ingat kan rai sedurungnya di duta menyajikan informasi di duta pacang memutarkan niki asiki tembang saking trio Januadi sana berjudul Pucuk Rejuno. Kalian rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Akan kembali kantor Kisah Angin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bawu Sampun dari Utah putarkan sebuah tembang saking Trio Januadi sana menjudul Bunga Pucuk Rejuna. Nah, akan kembali sana makin ring acara Lingsir Sanja dari Utah pacang menyajikan iki informasi terkait dengan tradisi sana wenten ring Kabupaten Tabanan ye. Nah, tradisi niki bernama tradisi Siat Sambo. Sane wenten ring Banjar Poh Gending, Desa Pitre, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, kan rai tradisi Siat Sambo puniki merupakan sebuah tradisi ritual perang sabut kelapa yang membara yang rutin dilaksanakan nggih setiap sekali setahun pada malam hari pengerupukan tepat saat sandikala atau menjelang matahari terbenam dengan tujuan sebagai sarana tolak bala atau menetralisir aura negatif serta menyucikan diri dan lingkungan desa menjelang nyepi. Nah, akan mulai tradisi Siat Sambut Puniki merupakan tradisi turun-temurun yang ada di Kecamatan Penebel.

Kangen Kang Rai, Mas Andakan Dumun mulai bos Duta Pacang Walinya Kangen Kang Rai. Kita akan membahas Niki dan Duta akan membahas terkait dengan prosesi tradisi siat sambut Sanewentan Ring Penebel. Kangen Rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan bantan celemik, dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada carang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam canang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: Belanja dong.
2: Mariki sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman.
3: Apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Sama lagi.
3: Oh, teman. Nih.
1: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
1: Ya deh, iya. Bawa kantong.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan raikan tun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, akan rai muali niki membahas tentang tradisi siat sambuk sanewentan ring desa Pitre, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Nah, karena ini prosesi tradisi siat sambuk puniki diawali dengan para pemuda niki bergotong royong mengumpulkan sambuk atau sabut kelapa kering. Kemudian sambuk punika dipotong menjadi ukuran kecil yang pas di genggaman tangan lalu diikat agar tidak mudah hancur saat dilempar. Nah, saat sore harinya niki di hari pengerupukan, tumpukan sambuk niki dibakar di areal pertigaan desa hingga menjadi bara api yang membara merah, namun tidak sampai menjadi abu maksud dari utangi. Nah, kemudian pemuda atau Yowano Banjar Poh Gending Desa Pitre akan dibagi menjadi dua kubu berdasarkan wilayah mereka tinggal, di mana ada kubu dari pasukan wilayah utara pertigaan desa dan ada yang dari wilayah selatan pertigaan desa. Nah, akan rai sejak tahun 1995 kubu-kubu puniki secara taktis niki dibagi menjadi pasukan yang melempar sambuk yang membara niki di garis depan dan pasukan logistik penyedia bara api di garisan belakang. Sebelum tradisi perang sambuk niki dimulai, akan ada niki upacara caru kenten nggih dan juga pemercikan tirta pembersihan serta berdoa juga. Nah, begitu matahari terbenam, sandikala tiba, aba-aba nggih dimulai dan diteriakan oleh tetua adat di sana nggih. Di mana setelah aba-aba dimulai, kedua kubu langsung akan merangsek maju dan saling melempar bara api dari sambuk punika nggih. Seketika pertigaan desa akan dipenuhi oleh percikan dan juga hujan api keren rai. Selain itu, selama tradisi berlangsung akan diiringi oleh gamelan beleganjur bertempo cepat ke. Nah, setelah amunisi sambuk yang terbakar habis, maka perang akan dihentikan. Lalu kedua kelompok tersebut akan kembali berbaris rapi dan kembali akan dipercikan tirta nggih oleh pemangku. Sanika, setelah semua prosesi selesai, maka akan ada sesi kan nggih, sesi saling meminta maaf, bersalaman dan juga berpelukan serta tertawa bersama oleh para Yowano tadi. Enggak kenai, masyarakat umum melalui bos dari Tapacang Wali niki membahas terkait dengan sejarah dari tradisi siat sambuk puniki. Akan kenai tetap setia RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
2: Suara budaya Bali.

Rai Kantun Keserangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai ternyata tradisi siat sambuk sanewenten ring Banjar Poh Gending Desa Pitra Penebal puniki sudah ada nggih dari abad ke-15 atau ke-16 yang berawal dari tradisi lisan leluhur. Di mana ritual ini diciptakan sebagai sarana tolak bala ketika desa dahulu sering dilanda kemarau panjang dan juga wabah penyakit utawi gering. Kemudian pada tahun 1995, aturan tradisi siat sambuk puniki diperbaharui dengan mengadaptasi sedikitnya ke strategi militer nih, di mana membagi kelompok Wong Kaja dan Wong Kelot dan juga dibagi menjadi tim yang melempar dan juga yang mengurus logistik. Di mana hal ini dilakukan agar siat sambuk puniki berjalan lebih teratur dan juga aman dari cedera serius. Angge kan rai mesanakan dumun male bos dari Utara Pacang Wali nyaranin kan rai tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kemarai ngiring sendakan dumun mataki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisanya malai bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan kemarai tetap setia RM4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

teu prati aksu ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sareng-sareng

Anggih Kang Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Kang Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mogi-mogi ida sangyang widiwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan raih tepat pada pukul 18:21 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan raih tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah asar maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, Kanton Serangin 106.4 MHz, Perumpat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakan Rai, Muali, Deduta bahas niki tradisi Sanewenten Ring Kabupaten Tabanan. Tradisi niki wenten ring desa adat Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Tradisi niki merupakan tradisi upacara tanpa genta, di mana dalam tradisi ini ritual persembahyangan yang dilakukan oleh masyarakat desa adat Kukuh dilakukan tanpa menggunakan atau membunyikan genta sama sekali. Nah, masyarakat setempat meyakini bahwa manifestasi sakral ide betara genta bersemayam di wilayah desa adat Kukuh sehingga genta fisik tidak lagi dibunyikan saat ritual. Nah, karena tidak memakai genta, pada umumnya upacara tidak dipimpin oleh sulinggih dan rangkaian upacara di pura dipimpin langsung oleh pemangku pura kayangan setempat. Nah, kan Rai, ada aturan ini harus dipatuhi nggih secara turun-temurun, di mana pelanggaran terhadap pakem niki dipercaya dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemimpin upacara yang lupa pada mantranya. Anggih Rakan Rai, masyarakat demun melalui bawah sedari utah pacang wali niki nyarangin Rakan Rai tetap setia RIM 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idedane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur mina kadinyane. Dekra Nasda Bali nincapang kain tenun endak mang de presiden naik kelas. Bali mulihang kalih penghargaan nasional. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Dekra Nasda Bali saya nukung kain endak Bali mangde presiden naik kelas. Dentan wantah pinake warisan budaya, nanging taler pinake produk fashion sane presiden madue nilai ekonomi lan madue daya saing. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah utawi Dekra Nasda Provinsi Bali ni Putu Putri Swastini utawi Nyonya Putri Koster ngudarang pidap-dap punika kemargiang antuk mikukuhang ekosistem endak antuk tigang soroh inggian seni, bisnis, miwah perlindungan hukum. Dan edalar ngudarang nincapang kelas endak punika patut kemargiang ngawit saking nyaga kualitas utawi mod-mod identitas motif, mastikayang hasil karya, mangder paside madue nilai ekonomi sane becik majang ring pengrajin kantos micayang perlindungan hukum. Gatra selanturnya ne, Provinsi Bali paside poleh kalih penghargaan ring pidap-dap apresiasi pemerintah daerah berprestasi warse 2016 likur batch kedua. Regional Jawa lan Bali sane paside molehang terbaik satu kategori akses lan kualitas layanan kesehatan taler terbaik dua baga akses penduduk nuju layanan pendidikan. Pikulih ring baga pendidikan punika dados penyokong pemerintah Provinsi Bali mangde paside terus nyimbarang taler nincapan momot pengayah pendidik ring Bali. Mawinan paside ngatuang sumber daya manusia utawi SDM Bali sane unggul.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kota Denpasar nincapang payahan indik nanganin bencana kebakaran antuk ngawawahin ke kalih pos pemadam kebakaran warsane mangkin. Kalih pos sane anyar punika suang-suang mengenah ring sekar tunjung kesiman miwah kelurahan serangan. Pawawahan pos puniki kemargiang mangde praside medagangin. Payahan majeng kramane sami utamanya ne yening wenten kebakaran. Gatra kapinguntat masan endang warsane mangkin sampun ngiusin kawentenan toyo bersih ring makudang wewidangan ring Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Bali nyatet wenten wewidangan sane tuh sangkanin masan endang puniki. Inggian ring 14 desa utawi kelurahan ring tigang kabupaten sekadi ring Buleleng, Jembrane, lan Karangasem. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teje Busana Yatnya ngwadarang kawentenan punika boleh pangratian santukan masan endang warsane mangkin katarke lami kerasayang yening saihang ring awarse sane lintang. Nanganin kakirangan toyo bersih ku bandane taler sampun micayang toyo bersih ring tigang kabupaten Inuncap kantos 300 solas tali satak liter toyo bersih. Inggih pamirsa wantah kadiasa penika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau.

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

halo sirosang yang was karo dipati.

Kidul Kidul. Lian gento pangtawang cai. Jinang itu adalah simbol kearifan lokal masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jolian kento jinang dan entil tuh makanan uling bubuan tuan. Subo masih mendapatkan haki hak kekayaan intelektual. Sangkaning murdaning jaga Tabanan nih, bapak doktor

singesan riwu sangeton ku nangjane sida asih punio lan bakti papan suudar manik sangang awurat sideng abdi ku nangjane lamakan amanguh suker taning kahuripan digelis kio direna den singesan yo aku jumujuk marikan aku waduh kau gini mangkane juga para karamo desa wangayu sideng papan lumiringo lilampah kilo ngeriane yang makke dewa

ayo angasurakan palayudan pun siro ari telapah.

telabah mari kanangaranangane. Wadian mawas awas kusir lawan paleki udah bersama.

Luwir wonge tan katon kusir.

Ana kaula nira atakil angaturakeun wus para tebal yudan ngajeng singesana bimaraya nira atane wirang nyentokaken di kanang kawisayaan.

ayo tengi siro kobo muna. Kebumunar riwus pejak sire kebumunar kalan ingatan yang jurit angarepi nateng singa sana maka cikna kesatria mautama sangkaning tulus perbelo lawan ikanan semua negara.

0: itu Om Shanti Shanti Shanti Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Raglan dari beberapa miliar saya sebetulnya saya kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali dari Mahendra saya makin jadi nyarangin beberapa miliar saya kandus puput gala dulu ini jam roras wengi beli jebos jadi iring di tiang ring acara saya sampun kesiaga yang landurang di tiang saya makin jadi ngaturang siaran drama legenda saya ambil judul legenda entip terus biar sayang.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit, semakin lama semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda, Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.
1: No.

0: aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu nama u?
0: Iya.
1: Nama u Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?

0: Mamu,
1: hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entet. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
0: Kamu kok nanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Mana aku keluar dari batu.
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Entet. Maaf ya entet. Entet agak mundur sedikit, entet.
0: Kenapa?
1: Ya, bau muntet aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya, Mak.
1: Nakil
0: kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Namamu Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu ini mau nyari manias mau bangun, no?
1: Loh, Ndet, kamu kok tahu, Ndet, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu? Ya, jelas. Ndet itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: panci asmoro bangun.
1: Ndet, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panjias Molo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panjias Molo Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak.

0: Nyai Ragil bumi.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunasari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orangnya.

0: Panji Gunung Sari.
1: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Hmm? Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
1: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
1: Jadi milikku.
0: Di sana.
1: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
1: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
1: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
1: Iya. Aku itu Cakni loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ayo kalau gitu. Ayo.
2: Hati-hati kamu.
1: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti madani, terima pusaka.
1: Iya. Aduh.
0: Kamas Panji Asmarabayu.
3: Nah kok penjeng mas?
2: Kamas Panji.
1: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
1: Yaya Ragil Kuning.
2: Iya Kang Mas Panji.
1: Kamu kaget?
2: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
1: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yaya Ragil Kuning. Kalau Yaya Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji harus merubah.
1: Yaya Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
1: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmarabayu.
1: Aku tahu Yai Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yai Gunung Sari.
0: Iya.
1: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yai Sekartaji.
2: Kaki Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang Kang Mas.
1: Ayo.
2: Kasihan Kakang Mbok.
1: Yai Gunung Sari.
0: Iya Kang Mas.
1: Yai Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
4: Dari kisah ini ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raglan Rai Prabu Miarse semedon sanikan dan mesikian nyarangi dedi ring perempat suara budaya Bali. Senewu sampun aturin ditian drama legenda entit sanik oneng antu cerita drama legenda. Sanik sampun katuru awu dumugi mapi kenoh nggih talar presiden menghibur Raglan Rai Prabu Miarse ringgalah mungkin makin. Lan dorang di tiang seni manggil untuk ngadorang siaran kelanguan untuk ngadorang teman-teman Pak Bali Didi Pacang menyapa sepengaruh Pak Miarse Mali Jebos nikiring lain telepon 223361 tembang dumun jagi katur lurus biar sayang.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Sebenarnya di arah kalian Rai, para pamiarse, sani kantun bergabung, nyarangin dede Rai 4 suara budaya Bali. Tembang sana wawu sampun aturin di tiang, nyarangin sementara orang ambar, temu hija presiden terhibur, aduk tembang sana sampun katur. Sang dede tiang kalah duri ini, ring lain telepon 223361, Om Swastiastu, Rahajeng.
1: Om Swastiastu, Rahajeng, Om Swastiastu.
0: Rahajeng.
1: Ya
0: Bu Eka sempiji deh. Bu Eka, pun api gatre Bu Eka.
1: Astenggara, beti. Dede kena nge.
0: Dados, makin dados.
1: Bina tembang deh deh.
0: Tembang napi.
1: Bantu lewat doa deh.
0: Bantu lewat doa.
1: Nge. Enten?
0: Ingi Rudiawan sampun, ditunggu nge.
1: Semua deh deh, Rajang tugas, siang pamit. Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingi Om, Santi, Santi, Santi Om Bu Eka, sampun bergabung. Selamat malam.
1: Om Sasiasi, selamat malam Dede.
0: Tiang.
1: Sampun Napi Modulgatro.
0: Napi?
1: Napi Modulgatro.
0: Kena, astungkare ni.
1: Ini ngilang galang Modulgatro Dede.
0: Ingi, terus nak.
1: Mai nira, mua ma, apa deti nyerain dede? Mua mua apa deti? Berkira, enten dong yang free sekeran lagi, mbak mini, mbak cetok, enten bu ekspres deti yang pun mengga bu ekbb, enten yang kirana tu semua dunia yang sesawa. Pak Cik Sirkok, Pak Cik Murcayo, Mimi Ayuna, Penden, Pak Pane, Mada Ngapun, saya semua Pak Pane. Pak Dinawan Dalar, Pak Dipulas Jayo, Pak Dipkarjo, kita sekarang sama, Dede.
0: Ini semua, nih.
1: Pak Pena Rahajeng, enggak lah.

0: Yang wejo gede.
1: Mace Cimpedan. Ini semua ini ita senang dan ring seputaran Pejaten senang wau sampun bergabung niki. Elingan para pemirsa melihat bahwa sering sesian kaping kali jadi ring titi yang Mace Cimpedan. Durus sang niki. Siaga yang Cicimpedan ruine meli jebos unggahan. Nah siapa betul dia dapat lagu. Nah boleh hadiah niki nggih. Om Swastiastu Rahajang. Nggih ngiring wawanang mali. Nggih. 223361 majang ring berapa miarse semeton. Selamat malam.
2: Selamat malam li dede, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Puna piga trep li dede.
1: Kena, astung kare kena tiang yoga. Ya, sehat ya, yoga.
2: Astung kare tiang semangat li dede.
1: Inge.
2: Puna semangat li dede.
1: Tapi.
2: Raka sidan nyembah geni ni ke.
1: Raka sidan.
2: Nyembah geni ni ke.
1: Ngembak geni, eh ditunggu.
2: Besok semua li dede.
1: Nyeri.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Santi, Santi, Santi Om, rakalan rai durus, versi yang dumun seni pacang lintang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakelin Rai Perpemiar Sesemeton Sani Kandun Misikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sani Wahu Sampun Aturin Di Tiang Tembang Nyarangin Semeton Rai Ambara Dumugi Jawa Presiden Terhibur Antuk Tembang Sani Sampun Katur Sani Mangkin Mewali Sangra Di Tiang Ring 223361. Selamat malam.
2: Selamat malam Ribe De Bangus.
1: Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tianggung Biang Sri Kekeran Bibi.
1: Biang Sri Ring Kekeran.
2: Punapi Nyatra Bibi.
1: Kena.
2: Di Tiang Taler Kena. Cuaca getar Bibi Denya cerah.
1: Semua informasinya.
2: Tianggung Nas Temang Bibi.
1: Temang Napi.
2: Kopi gula disisi, kan? Kopi gula disisi, kan?
1: Kopi jumah gula disisi, kan?
2: Ingin
1: sampun sampun.
2: Bibi, rajang tugas bibi.
1: Miring.
2: Cuma santi santi santi. Mari debat apa bibi?
1: Macam simpan dan.
2: Demi boleh mengam ringe.
1: Miring, sampun bergabung Niki Biang Sri, Sanur dan Ring Seputaran. Napa ya astane kekeran, seneng wau sampun bergabung Niki nyarangin Dede. Nggih. Mali siki penelpon dumun ring sesian ke pertama, selamat malam.
3: Selamat malam Ri Dede, Mbah Indira nyarengin.
1: Wah, durus Mbah.
3: Nih, gatro becek Dede.
1: Nggih.
3: Kita taler bersahabat Wiki dari pagi sampai sekarang.
1: Nggih.
3: Nas Tembang Ri Dede.
1: Tapi
3: Nas Tembang.
1: Durus.
3: Tembangnya putulin, putulina promosi na Dede na.
1: Promosi, sampun.
3: Sampun Dede.
1: Sampun.
3: Magatra tu tentang sarang sami kentan Dede.
1: Inge.
3: Tembangnya mah jantos mali jebos budak saya goreng marginya Dede. Mungkin mah pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Inggih, semua mah Indira ring seputaran Tabanan, senowo sampun bergabung. Nggih, rekan rai para pemirsa ilingan mali jebos ring sesian kaping kalih muali pacang sangra di tiang kandu support gala drewene jam 11 mali jebos. Gala mace cimpedan kedan nggih, durisang napi wastane siapkan pertanyaan utawi cecimpa dan ruhine mali jebos. Jagi ring di tiang kantoas puput jam solas. Angin rakalan rai sana makin terus dumun biar saya sana pacang lintang.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI rri.co.id.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Ingi raglan rai berapa miar saya semeton sani kandun nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sani makin tiba saatnya ring sejian kaping kali mace cimpedan sani makin pirengang becik becik niki ingi

0: lelipi gadang. Lelipi gadang meruku. Mungkin kantun seputaran lelipi. Napi ke lelipi mejalan leser. Nah, durusang cawis nih ke cecimpa dane. Om swastiastu rahajang.
1: Om swastiastu beli dede.
0: Eh.
1: Juara satu.
0: Bujur satu man berarti dan ngidang melih yang makin niki.
1: Ngidang melih harus benar.
0: Napi lelipi majalan leser.
1: Pondokan.
0: Hei.
1: Yang penting mau jawabnya benarnya pelih.
0: Dede simpan pundukan.
1: Bu Jerman ngelah masa saya simpan.
0: Derusang, derusang.
1: Beli dede.
0: Tiang.
1: Tapi jen menek batesna dadwo, yen tuon batesna liu.
0: Menek batesna dadwo.
1: Yen tuon mau bates liu.
0: Napi ke...
1: Wah, apa sih wah nih dede?
0: Makin dumun.
1: Masih keluaran dia nih dede. Eh, bijak dia nih udah nyawis.
0: Menek batisnya dadwo.
1: Menek batisnya dadwo. Dituun bak batisnya gitu.
0: Napi.
1: Dua menit makelok.
0: Nah ngalap nyuh.
1: Adik gitu. Alasan napi.
0: Menek batis dadua. Benar wo batis. Kok nak konang alasan bin? Yang sebut tu jawab apa nih?
1: Yang di tua na liu batis.
0: Kat kebaik tukang penek nyuh ulung.
1: Pokoknya. Pokoknya wak na beli dede.
0: Nak ngalap nyuh.
1: Salah.
0: Wih.
1: Satu.
0: Dua, dua.
1: Tiga, dua, satu.
0: Dua.
1: Oke, oke, kita beli dede.
0: Hmm.
1: Nak ngalap duren.
0: Iya.
1: Yen menek kan ya di biana menek. Bok itu dituun aja pisago penapetan malunan bedet ini mau batis duduk duren tuh di dede.
0: Batis bis batis bis
1: lenan paman doman di dede.
0: Pis aeng aeng
1: bok pis nolain gane pengidang yang alam di dede
0: aeng bebeki san pentakon.
1: Kan jadi nak menek
0: duren
1: kita beli dede kan
0: wadah batis ni menek
1: bulung duren kita dituun dituun setelah ulung duren nasak-nasak nantinya kita sago jang-jang semua beli dede
0: eng kena jangki eh bebenah jawabannya nak ngalap nyuh. Ulung kuode bisa go masih nyak masih kalau ni masuk akal duren ya saja karuan bon cek melepuk. Nah pih. Oke, kembali di sapa napi ke lelipi majalan leser. Om swastiastu.
2: Om swastiastu lidede.
0: Nih om swastiastu.
2: Yang ring kapal Pak Yanarbo ya deh.
0: Pak Yanarbo dulu soang.
2: Lelipi gak mah linggis pasti ya deh. Lelipi. Kelayang pasang lipi sing mah gak mah ring bulan. Ya dua bulan.
0: Lelipi gak mah linggis.
2: Nge, lelipi gak mah linggis.
0: Nge, cuk semua.
2: Yang kedua kecimpan ya deh.
0: Dulu soang.
2: Punyan biu napi paling lacur bede.
0: Punyan biu paling lacur eh.
2: Eh.
0: Aduh, punyan biu kayu.
2: Dan pantean ge ngalang penyiar pon.
0: Punyan biu kayu.
2: Dan
0: punyan biu rajo.
2: setan.
0: Sate. Rujak sentul.
2: Seromot. Ya
0: tiba. Seromotan. Gua.
2: Mana deh?
0: Gua.
2: Biu lalung deh deh sing wetlano ya. Sing dang wis lano lalung yo deh. Nggih. Nggih to semua deh.
0: Nggih.
2: Inge Pang Poleh ke mau ketean. Om Inge. Santi.
0: Inge Om Santi. Om Wali 223361. Om Swastiastu Rajang.
2: Om Swastiastu Rajang. Om Inge Bede.
0: Inge Rajang.
2: Napi cek jen pedang di dede.
0: Napi lelipi menjalan lesar.
2: Pundukan di dede.
0: Pundukan. Oke, terima kasih.
2: Jen pedang di dede.
0: Terus yoga. Baju. Sepeda. Atah hilang. Yoga, halo. Iye, terus ledangan dumun yoga. Sinyal durine durung becik niki. Selamat malam.
2: Iye, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Ati nglembongan niki.
0: Ring lembongan mangku praja.
2: Iye, ngarengin niki
0: Pak. Leres Kak Mangku.
2: Sane Pak Dede Wedar. Sampun ya.
0: Melelipi menjalan lesar napi ke nika.
2: Nika wantah sepur ke mantan.
0: Napi?
2: Sepur kereta api.
0: Ah sepur. Nge. Dede catat dulu niki. Durus.
2: Kawenten. Di meme ajak ipana. Meme ne mekedang. Anak ne berontak. Kecok-kecok, tur menggendeng, tisu bane suut, memen sama kedang, anaknya pulos, barang-barang yak memen ni, tapi kini ke, Pak Dede. Semua Pak Dede.
0: Makin dumun. Anaknya gendeng-gendeng, kan?
2: Iya.
0: Nah, nimo ye. Gua.
2: Tani warung ye.
0: Nge.
2: Genggong wak dede.
0: Genggong.
2: Nge. Tapi mau winan.
0: Tapi mau winan.
2: Nge. Genggong kan ngelah kenten pianak nih tengah nih.
0: Eh saja pelapah nih kan nge.
2: Nge. Niku berontak. Niku menggending.
0: Ngongange. Nge.
2: Sik semua Pak Dede.
0: Sik semua Kak Mangku Praja.
2: Kawan pun Pak Dede.
0: Ngiri. Sik semua ring seputaran lembongan. Nah niki becik bisa niki cecimpa dan nge. Om Swastiastu napi ke lelipi gadang menjalan. Lelipi. Napi ke lelipi menjalan lesar.
1: Lelipi setruk ni Pak Dede.
0: Mungkin dumun tiang mendadak dumun nikinge ratu. Mone coba umur tumben ningali pisetruk. Nang kadang seputaran napi nih kiring seputaran napi. Napi.
1: Tuban tiang.
0: Ngenah kapah-kapah nyawab cepok lelipi setruk. Nge, terus ibu uban ring budok nge.
1: Wahyu tiang ring tuban.
0: Ring tuban.
1: Nge.
0: Oh bu ayu tuban.
1: Nge, tiang bu ayu tuban.
0: Nge.
1: Dede. Hitam kecil berkeringat tapi Dede.
0: Napi?
1: Hitam kecil berkeringat.
0: Bola mata.
1: Napi?
0: Bola mata.
1: Ndaklah.
0: Pih. Batu gulit dan mesiam.
1: Bisa ngisi nih Dede ya nak.
0: Gua.
1: Gua nge.
0: Nge.
1: Hidam sudah merobek.
0: Nah, tuun meneh. jeng solek-solek. Si dame robek.
1: Enten salam niki saking adek siam di dede senen terakhir dawang niki saking kabanan itu.
0: Nge salam wali.
1: Sup semanto galah om santi-santi-santi om.
0: Aduh, jak enak-enak si dame robek. Aduh, nge om swastiastu.
2: Om swastiastu bini-bini.
0: Nge.
2: Nge.
0: Beli pandu.
2: Nge, tiang.
0: Lurus.
2: Galipi mempanteng.
0: Nge, delipi mah pantang.
2: Pantang kampun kenta noros kan jalan ya
0: kan. Nge, nen nyak masuk akal ben bede. Delipi setruk tu boja kewah je ben.
2: Setruk.
0: Busnya. Apa ya sangat nejan ngai delipi stres kan di setruk.
2: Nge tiang wentan masih simpan.
0: Durus.
2: Napi bedanya megi set sarang dagang sayur di pekan.
0: Napi?
2: Napi bedana negi set sarang dagang sayur di pekan.
0: Ah niki tan mah cecimpot dan niki. Cecimpot dan ah cecimpot dan.
2: Nge cecimpot. Nge napi.
0: Lelasan.
2: Nge napi nadi.
0: Sepedo.
2: Nadi muka ngamah padang nadi nadi tengah makan nasi nadi di duri ngamah tanah.
0: Ah nadi muka ngamah padang.
2: Yang di tengah nasi.
0: Nasi, nasi duri.
2: Tanah.
0: Eh, soleh aja deh darahnya tanah. maklar ngangon sampi.
2: Hampir.
0: Wih, maklar ngangon jaran.
2: Boleh ini, benti-benti kan.
0: Gua.
2: Nak nengalau nih.
0: Nak nengal. Sampi.
2: Sampi kan nama padang.
0: Ya aja.
2: Nah di tengah, ane nengalo nika kan biasanya nyelamu nika.
0: Nasi, dan ajang-ajang nu.
2: Nih, nadi duri nika tanah teduk nika tengalo.
0: Agen ten, yeah, becik pisan suk semua beli pandu. Jawabannya wawu niki dede catat dumun nge.
2: Nge.
0: Suk semua sampun bergabung arangin dede. Ring perempat suara budaya Bali. Rakalan Rai, sabun dan benar frekuensi. Ring 106,4 FM, perempat suara budaya Bali. Terus dumun biar saya yang seni pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
7: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah jadi ASN.
6: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
7: Orang gede? Lo belong maksud lo?
8: Oh, no.
6: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Bli itu.
7: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
6: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
9: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

lain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.

0: Semoga di daerah kalian raih berapa miarsa senengan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senewawu sampun katur ngeh nyarangin para pemirsa sami ring galau ngini mangkin ring di tiang ring acara kelanguan peletan kaping kali jadi iring di tiang mece cimpedan ngeh ilingan niki pitaken nyane napi ki lelipi mejalan leser seneng mangkin sang di tiang om swastiastu
1: om swastiastu dede
0: tiang ngerebat niki ngeremak ngeremak
1: nggih saking Serokadan.
0: Serokadan
1: nggih jero susi
0: nggih Bu Jero durus
1: nggih yang jawab tongkat
0: napi
1: tongkat
0: tongkat
1: nggih
0: lelipi menjalan besar tongkat oke titi yang catat dumun nggih jero susi durus cecimpadan ruri ini mangkin
1: pohon apa yang beda dengan nama buahnya? Pohon apa nama buahnya berbeda dengan pohonnya?
0: Mungkin dumun entik silik kan sirsa
1: enggak sirsa buahnya sirsa.
0: Bahasa Indonesia ini sirsa nih kange, angkin lumun, tek gedang,
1: ten,
0: wah,
1: kelor buahnya kelentang.
0: Oke, oh, kelor nih buahnya kelentang namanya nge?
1: Nge. Oh. Dengan pohonnya kan.
0: Oh iya iya iya. Buahnya kelentang. Aduh lupa aku. Inge sing semua jero susi. Luar biasa ternyata titiang wau tahu niki nggih mama buah kelor niki kelentang ternyata. Aduh generasi milenial ternyata tidak tahu niki sing semua niki atas informasinya pengetahuannya niki jero susi. Ah, bermanfaat sekali buat tiang niki. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam di Dede.
0: Tiang.
1: Tiang saking kelungkung.
0: Saking kelungkung sira.
1: Tiang Gusti Niang Murni.
0: Niang Murni langsung niang.
1: Tiang niki ngelas cecimpedan di Dede.
0: Cawis dumun cecimpedan tiangnya cawis.
1: Cecimpedan di Dede ini.
0: Nge.
1: Len yang tidur kenoan siang yet niki. Makanya dia kan bani jantan orang kentan matanya nak di orang lelipi masa ada tidur.
0: Nge lelipi menjalan leser.
1: Nge leser yet kan leser berjalan.
0: Nge yang penting cawis mantan.
1: Nge yang penting yang ikut nyawis nge.
0: Nge.
1: Akhirnya sama duit masih simpul akhirnya ada
0: sehari ini. Dados, durus yang niang.
1: Oh, kenten. Ya, ini simpul dan kelungkung, ini anak elet.
0: Nge.
1: Ya, metu masa, apa kaitan bedere?
0: Nge.
1: Metu masa, itu yang gisiu. Akhirnya yang boleh barang. Boleh nyoh, boleh ketam. Boleh biru, boleh busung, kaitan bedere.
0: Nge.
1: Tapi ya mikirnya.
0: Maling.
1: Maling. Atau
0: saya
1: mau belanja,
0: saya
1: maling.
0: Oh, mau belanja, beli korek.
1: Untuk masalah di siu.
0: Niko ampun. Niko sampun numas korek, nunyal warung, belum baru nyang jemak. Jemak busung nih, jemak nyuh nih.
1: Ternyata ya gitu, saya harus ikutan dulu. Itu Jerman.
0: Gua. Gua.
1: Gua ini ke.
0: Nge.
1: Mas bantal.
0: Napi?
1: Mas jajah bantal.
0: Jajah bantal.
1: Nge jajah bantal kan ketam.
0: Ih saja nih. Jekol. Aduh. Jalan mulu saja misi ketan, misi busung, misi semat.
1: Niki satu nih kak galang di dede ngajak jalan di resmi.
0: Yeah, sing seman ya.
1: Sing Bali.
0: Ngirim aku yang.
1: Boleh narengin kak.
0: Inge sing seman yang murni ring seputaran Klungkung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, ring seputaran api.
2: Siang Tabanan, Mbak Anggi. Ring Tabanan Banjar Sakeh tiang di.
0: Ring pakah niki daerah napi, Mbak?
2: Tabanan.
0: Tabanan apa?
2: Tabanan ya ganggo nanin deh.
0: Aruh, ya ganggo di bubuk tuh benang kelod nih.
2: Petut oh. Niko di.
0: Dede saya ke Batu Sangian.
2: Yang?
0: Saya ke Batu Sangian, Dede.
2: Oh, si Pak Depi ya?
0: Oh, ada Pak Depi.
2: Nge. Niko semeton tau deh.
0: Oh, nge. Mah Anggi.
2: Patut.
0: Duresang cawes dumun napi ke lelipi majalan leser.
2: Awan bedur di bagus.
0: Wih, nemare jawaban singkat. Jelas.
2: Awan bedur, awan.
0: Awan. Nah, jadi cari.
2: Yang dados nale deh.
0: Durus.
2: Napi wenten nak ceri. Ulung uli bedur. Lekat beten nyaup kamen.
0: Nak jemi ulung madur kat beten nyaup kamen. Duren.
2: Cepat dah ajak nangkong ni. Ini semua deh. Pintar pun deh.
0: Mbak Anggi.
2: Betul. Ini kalah mewali deh bagus.
0: Ngiring.
2: Om Santi om.
0: Aduh, Mangi. Yang agak sulit gede nge, emang udah berpikir niki penyiar. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Raja Mami.
0: Raja yang ring seputaran api.
3: Kekeran,
0: Biang Sri. Durus.
3: Lelipi awan, beli dede.
0: Nah, ini lebih jelas. Ini lelipi awan makin nge, tipiang catat. Suksema, Biang Sri.
3: Nge, tipiang lah, susu pada.
0: Durus.
3: Pangkulnya gini bunga, beli dede nge.
0: Nge.
3: Napi ke, nak cenik nyilam ngabo topeng.
0: Nak cenik nyilam ngabo pulpen, kelipas.
3: Topeng.
0: Hah?
3: Topeng.
0: Topeng kakul.
3: Dan.
0: Nak cenik nyilam ngabot topeng, nak cenik nyilam ngabot topeng. Tapal ulung.
3: Dan.
0: Tapal anyud.
3: Dan.
0: Wih.
3: Wah.
0: Nak cenik pis kelintingan.
3: Dan.
0: Wah.
3: Belau.
0: Oh iya belau.
3: Semua mendedek pak
0: boleh
3: kan
0: jalan mulu. Apo yo adan belau nih gue ban belau apa sih tawang?
3: Belau nih dari
0: sapung tuh mendedek. Oh, ngingi.
3: Yes,
0: semua mendedek. Si Biang. Om Santi Om Biang Sri ring seputaran. Kekeran mengui sampun bergabung niki nyarangin dede. Nggih, raglan rai mulih bos malih jagi sang radi tiang. Semangat terus dumun piar sayang seni bacang lintang.
4: Rakadan rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Kone manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeli obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini suboi raga, nak rawasano.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Dini ni kalah bebekal si Aji Tiang ni.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin rekan-rekan dari Prabu Miarsa, semoga didiang sandikan dan nyerangi Dede, ring perempat, suara budaya Bali. Moali, sang rekan didiang, ring 223361. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, beli Dede.
1: Diang.
2: Wah, ini raja nih, man.
1: Adih, kadena, kadena, sing, man. Sing,
2: udah lem di Dede, pangan kesuun, marah
1: ya. Nge, durus, ma, galah mepet, Miki.
2: Nanti pedang beli Dede ya, Pak ngalih busung uli ulung uli dipunyan Miki.
1: Misi ulung.
2: Tentu aku nak nganyat busung, neres busung, mudur beli Dede ulungan itu. Kan melaibnya pun, gitu Dede.
1: Tapi lelipingnya, Dede yang catat lumun.
2: Nih, mah ngelang sini.
1: Durus yang mah.
2: Pedan mah, nabi ke. Yang yo toleh ngejohan.
1: Kupeng.
2: Konen peragat pedang bahasa
1: bujang. Oh, konen peragat.
2: Ya, nak benar sih tuh jawaban Dede. Lu konen peragat. Aduh, belum beli Dede. Aduh, beli Dede.
1: Ya, pas nengel, dua ke nih, pas nengel, dua ke.
2: Aduh.
1: Oke, terima kasih Mbak Indira.
2: Wajang beli Dede, mari kita buat budal saya goreng madunya Dede.
1: Inge.
2: Aku mau Mbak ngarengin. Oke, kebutuhan cawisan beli Dede, jadi benarnya itu. Nah,
1: inge.
2: Inge, galah wali yang Mbak, tindak tuh promo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, sik semua.

Hai sahabat budaya, Saneka Don bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali riandukan gala sampun telas niki ngeh sering makin Dede pacang nyawis pirengang niki becik-becik ngeh. Nah suk semua utamanya nih dumu niki majang ring para semeton sani sampun rauh nyarangin Dede ring siaran macicimpadan ring galah begini makin sampun nyawis talar ngeh mau sing indik pitake napi ke lelipi majalan leser untang nyane niki makasami cawisan nyane becik pisan sekemaon makasami cawisan pare semeton salah. Eh, wenda nenyawa punukan, ada nenyawa nak ulung-ulung dipunyanyo, awan, lelipi awan, lelipi ngamah linggis, salah semua. Jawaban yang benar dan betul adalah lelipi ngamah tiang listrik. Ilingan niki keputusan dewan juri tidak boleh diganggu gugat. Semua sarang sami yang teuratiannya nih menawi tu bedan iwang risironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur gang rana pangampura pina kawasan aning atur acara puniki pupudang di tiang antuk pramo santi om santi santi santi om.

0: Wey, jam 11 nih.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sase Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerabat.

0: berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sementara ini ada kalian rai, berapa miar saya sering ada nyarang dede, ring perumpat, suara budaya Bali, landurang di tiang, acara dulu ini, ring galawang ini mangkin, ring penguntatin acara di malam hari niki, jadi atun di tiang, rakhine latri apresiasi budaya lokal, geguritan, sering ambil judul, ganda wirasa, baga kaping, baga kaping 85 deris biar sayang.

wong lantur malih kewentenan. Atur sang perjaker ngajeng diah jahnau iukti. Kewentenan sane pina kebukti, pina keciri-ciri sane kebak tewaduk di tiang kadri aturipun bibimah.

kuantarin ledang ngampur yang kuentenan titiang kadimangkin purun yuk tilanggian matur.

Didia meh-meh nenten wenten dan dosan pangin.

pihak maka kawinan tengkenian tuk titiang kadi makin matur napi malih angin titiang pupuk tiang saksi ring ajeng kadi makin.

kaliko ratu akidek nenten wenten wiyakti tetujuan manah titiang muktiang pinake ciri sane kadu diwawu.

akhirnya taler nenten wenten nyet manah di tiang kewentenan sane wau pinake cecirian.

nyangkul saha nemangkin ipun ngeling ring ngajeng Raden Perjaka Tiah Yahnawi.

Idek nyinen mangkin nenten wenten. Wiyakti nyantulen ring manah di tiang. Jak semekan sampun nantuk di tiang mangkin.

Wawu pisan sampun janten nantuk didiang magehawinan makin nenten wenten ageng sengsayan manah didiang ring cokori dewa.

malih wenten pinaget cikna ya ceciran wenten suara ngawang-ngawang puniki kepirang.

Ya peragoyan kesamu wijaksana yukti sangsane wenten rika jak bakti ereng linggih kita si wanya.

hidup meniki wanta pengenaning yang suwejo ide sang yang widiwase sida ranis titiang kadimangkin pulih menunasang.

ampuni puput asa puni katuri desang para jaka tandung made kecawis araris ulik idana kelincir jenik nggak ada masih aneh lakar perluang bapak kapining idewa.

kulian galak. Magegesonan anak ibu ku bapu. Nyak jagin jening ngajak mekejak. Apang tuareuyeuh kanti liwat nyentuh.

pajaga muga pangrawuh bape niri arep jeninge pangsing nyenda ngerana yang kasep ngrawuh kang nyen kapining anake buka dewa dini.

apa pidan man ane madan mebebawasan kewale rasa yang bapu konden sumeken ni ni jani bapu lakar nyekenang buit

sang sayain bapo. Ane sanang muluk lidin bapo. Iwang penampene salah tampinin tuh nyentening.

Nah, abang sing yen belih ingian salah kaden, cutet ne jani bapak lakar midar teyang kapining idewo.

Geus nangis panggihkeun bapo di alasi anes ribet dadi de tanpa iringan ngarageu ngarageu ideung.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Aing Rejang Semang Niki Rakalarai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nggih. Rajang tawa niki nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahinane mangke niki sampun ranjing ring rahina Anggara tanggal 1 September kita nggih ring warsa kali tali 6 likur. Aing Rakalarai ring sampun puniki ring galah mangke nyantos pupur menuju bos ring galah jamda sesemeng tiang Dewi Ari sani jaga nyarengin akarai niki ring sejeroning pekebon suang soange ring DJ pada pegena asengkara magi sami stata manggi yang kerahiwan mawah kerahajengan pasti ketalar niki nenten kekirangan pun apa pun api. Ngira karena ini ki siaran dua presiden karya pinengang ring aplikasi RRI digital sedih sampun presiden keundung ya ring App Store utawi Play Store tala riki presiden keakses ring streaming rri.co.id. Ainge sani mangkin dayu ari pacayen nyobi informasi kedumun niki ring margi hayamuru nomor 17 den pasar genah titik yang bertugas mangkin niki pasti kesampun wenten edan acara sani pacayen kemargi yang male jebos nyantos puput ring galah jam dah sesemeng. Ainge di bawah sampun kabar dayu niki dayu kumandangkan azan subuh di jam 5 lebih 5 menit ya yang untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah. Nggih, lanturang niki meja bos nggih pasti ke rajeng Bali nggih. Pacang katurang siaran Surya Puja. Niki meja bos sane mamurde peran orang tua mendidik anak menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu nggih. Nah, meja bos iki pacang kedagingan oleh Lita Yohana kenten saking penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantur niki pacang kalau orang titian teman-teman rohani sani presiden nyaringin akar air ringgalah mangkin kentan gimana pentasan yang mau mutangi nge mirengang langsung niki untuk teman-teman rohani sani presiden napi wasane ngawine relax kentan g di mau mutangi pacang margi yang aktivitas kentan. Nah lantur niki akar air yang ring ringgalah jam 6 pacang atau orang titian yang bisa melontar batur kelawasan mentan renungan nyantos puje trisandia. Angin suasana puja trisannya rakarai niki pacang katuran titiring ambare wenten gak siaran galang kangin kenten nge mendaki pastikan niki bebasan-bebasan sani sedina-dina kenten nge taler kedagian untuk gonjakan ringan sani presiden menghibur. Nah wawu niki kelanturan anto titian nyobi informasi ring rahajam Bali informasi tak tembang-tembang. Nah Bali jebos niki pacang keririn anto informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali kesarangan arus lalu lintas. Nah ring kalah jam itu nyantos jam siang ya kayak niki rakerai wenten gal interaktif sarang rakerai saming ya ring rajang Bali informasi tentang tembang-tembang pacang mau sangenin indik topik adual saking sudut budaya. Nah lantur makin ring kalah jam siang nyantos jam dasa meja bos pacang ke dagingin oleh antu obrolan komunitas kesaringin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ainge kadia sampun nika sampun nge edan acara sami pacang kemar game aja bos niki rakerai mugi-mugi sami presiden nyarengin niki antuk ngemiletin edan acara sani sampun sebiang titian diwawu. Nah ring gala interaktif niki minap rakerai sani medwe gala nyarengin titian ke ambare lurus kenanyi maju bos ring nomor telepon 0361223361 utawi kenten nge rakerai jaga sapu sanggra lurus kenten nge utawi nyarengin titian mau sangring topik-topik sani pacang ke bawah sama aja bos. Ring WhatsApp duwe sampur banget niki kantun dalam napi asdane diperbaiki rakerai ledangan dumun nih kentan ge sirasane napi asai monitor saking WhatsApp nentan presiden kuacen kantun ge dan kenapi niki mangda rakerai sane napi asdane kantun monitor kemantan mari jebos niki jurus dicoba-coba ge siruring sirida nyareng titik area ambare ring interaktif. Ay
Paling kira-kira mana presiden mau manggihin tapi melihang semangat nalih kentan gaya pacang kat orang dumun tembang sung titi angat orang reng siaran surya pujo duwe niki wentan tembang siki saking sana gaya beli sana sana murda nyiriang putri Bali antopun nika durus biar siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Lita Yohana Apri Dewi, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pendengar RRI yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak seputra menurut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, istilah saputra memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kata su yang berarti baik, mulia, utama, benar, sedangkan putra berarti anak. Sehingga saputra adalah anak yang tidak hanya baik secara perilaku, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, moral, dan tanggung jawab terhadap ajaran Dharma. Seorang anak disebut saputra apabila memiliki serada atau disebut juga keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan bakti atau pengabdian dengan tulus, menjunjung tinggi kebenaran atau satya, menjalankan dharma atau kewajiban hidup yang benar, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Dalam konsep Hindu, anak bukan sekadar keturunan biologis, tetapi juga merupakan penerus dharma keluarga dan menjaga keharmonisan kehidupan, yaitu Trihita Karana. Nah, di mana kedudukan orang tua dalam ajaran agama Hindu sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang seputra. Di dalam agama Hindu, orang tua memiliki kedudukan yang pertama, guru rupake, guru dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama yang mengenalkan anak pada kehidupan, menanamkan nilai benar dan salah, membentuk karakter dasar anak. Segala hal pertama yang dipelajari anak berasal dari orang tua, sehingga perilaku orang tua akan sangat menentukan kepribadian anak. Selanjutnya, penting menanam nilai spiritual. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang banyak anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam spiritual. Disinilah peran orang tua untuk bisa menanamkan

yaitu pola pikir, menanamkan kebiasaan, menentukan arah kehidupan anak. Apa yang dilakukan anak, itulah yang ditiru. Itulah yang menjadi kebiasaan. Jika orang tua rajin sembahyang, anak ikut sembahyang. Berkata baik, anak pun akan berkata baik kepada siapapun. Bila anak bersikap kasar, ataupun kita yang berkata kasar, bersikap kasar kepada orang tua, anak pun akan meniru apa yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya pendidikan terbaik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui contoh nyata. Yang selanjutnya, penanggung jawab dharma anak. Nah, di mana dalam ajaran agama Hindu, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, perilaku anak, masa depan spiritual anak. Karena itu, kegagalan pendidikan anak seringkali berakar dari kekurangannya peran dari orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak menjadi seputra. Yang pertama, menanamkan serada dan bakti sejak dini. Yang tadi saya jelaskan, di mana orang tua juga memberikan spiritual dari anak dari umur dari 1 sampai 5 tahun. Kita harus sudah menanamkan nilai spiritual agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Hal baik apa yang kita lakukan. Misalnya kita sembahyang, memecahkan doa-doa sederhana, mengenalkan hari-hari keagamaan, memberikan contoh hidup yang religius. Jika anak tidak memiliki dasar spiritual, maka ia akan mudah terpengaruhi juga. Oleh karena itu, dari hal inilah orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang negatif, diberikan hal-hal yang positif kepada anak agar anak itu tidak menjadi negatif dalam perilaku, tingkah laku spiritualnya. Selanjutnya, menanamkan etika dan susila. Dalam Hindu, susila adalah dasar perilaku manusia, di mana orang tua harus mengajarkan sopan santun, membiasakan berkata jujur, menghindari anak dari perlakuan kasar. Karena anak itu sudah mulai meniru. Bila kita tidak berkata jujur, kita berbohong kepada seseorang, anak pun akan mengikutinya. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang negatif, berkata kasar, mencaci maki seseorang, anak pun akan mengikuti apa tingkah laku dari orang tua tersebut. Nah, pendengar RRI yang bahagia, anak tidak lahir dengan moral, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Contohnya lingkungan keluarga. Jika orang tua jujur, anak pun berkata jujur. Bila orang tua melakukan kegiatan atau sifat atau tingkah laku yang baik, anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua tersebut, yaitu berkata, bertingkah laku yang baik juga. Selanjutnya, memberikan pendidikan yang seimbang, sekala dan niskala. Pendidikan dalam Hindu mencakup sekala atau dunia nyata, ilmu pengetahuan, keterampilan, niskala atau spiritual, nilai agama dan batin. Menjelaskan, yaitu anak yang hanya cerdas secara akademik belum tentu menjadi anak yang suputra. Sebaliknya, anak yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan spiritual akan menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya, menerapkan pola asuh yang tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak tidak bisa dididik dengan cara yang sama sepanjang waktu. Setiap usia memiliki pendekatan perbedaan peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam Hindu, orang tua disebut sebagai guru pertama dan utama atau guru rupaka. Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar pembentukan.

0: dan karakter anak. Di mana memberikan dasar keimanan, serada dan bakti orang tua juga selalu menanamkan ajaran-ajaran tentang dharma.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRR yang bahagia. Di sini ada beberapa sloka dan penjelasan terkait tentang materi yang saya bahas, yaitu tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak suputra menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama, sloka dari Niti Sastra, anak diperlakukan dengan kasih sayang pada 5 tahun pertama, dididik dengan disiplin pada 10 tahun berikutnya, dan setelah usia 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Penjelasannya yaitu di mana dalam kita mendidik anak 0 sampai 5 tahun kita harus memberikan penuh kasih sayang kepada anak. Karena apa? Dari umur 0 sampai 5 tahun itu anak sudah mulai mengenal jati dirinya, mengikuti perilaku, tingkah laku dari orang tua tersebut. Dan kita harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Selanjutnya, dari umur 6 sampai 15 tahun diberikan disiplin dan pendidikan. Mengapa kita harus memberikan disiplin dan pendidikan? Nah, pendengar RRI yang berbahagia, pada umur inilah peran orang tua harus benar-benar memberikan disiplin dan pendidikan. Bila kita orang tua tidak mendidik dengan disiplin, maka anak itu akan menjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Entah pergaulan bebas, entah dia tidak terarah, dan dia akan terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif. Oleh karena itu, dari umur 6-15 tahun, orang tua harus benar-benar memberikan kedisiplinan agar anak itu terbentuk karakternya yang positif. Di sini, dari 16 tahun ke atas juga diperlakukan sebagai teman. Karena apa? 16 tahun sampai ke atas itu anak sudah mulai dewasa. Anak sudah mengenal hal positif dan hal negatif. Bila kita keras dalam mendidik anak pada usia seperti 16 tahun ke atas, kita akan rugi. Karena apa? Dia sudah mengetahui jati dirinya. Dia sudah tahu karakter anak, karakter orang-orang. Jadi kita menganggap anak itu adalah teman. Agar anak itu merasa nyaman kepada kita dan kita juga merasa nyaman kepada anak kita. Anak akan curhat, cerita kepada kita tentang pergaulannya. Kita mendengarkan, anak itu jadi merasa dihargai oleh orang tuanya. Nah, sloka selanjutnya, anak yang baik atau suputra adalah buah dari pelaksanaan dharma. Ini adalah sloka dari Sarasmucaya. Sloka ini menegaskan bahwa kualitas anak sangat tergantung pada perilaku orang tua. Pelaksanaan ajaran dharma dalam keluarga, jika orang tua hidup benar, maka anak cenderung menjadi baik. Sebaliknya, kelalaian dari orang tua dapat menyebabkan anak menyimpang. Pendengar RR yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan. Dari sini kita sudah bisa mengutip beberapa ringkasan. Bila kita melakukan tindakan yang baik, hidup yang benar, maka anak cenderung menjadi baik. Contohnya, bila dalam keluarga kita saling cinta kasih kepada anggota keluarga, dihargai pendapat-pendapat anak, saling mencintai kepada keluarga, maka anak itu cenderung hidupnya menjadi dharma, baik. Sedangkan
tua dalam lingkungan keluarga tidak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka anak itu lebih cenderung ke hal yang negatif. Jadi dari sloka itu kita juga sudah bisa membentuk karakter anak dari yang positif menjadi yang dari yang negatif menjadi hal yang positif. Yang selanjutnya sloka dari Manang Dharma Sastra. Guru, ayah, ibu, dan saudara yang lebih tua tidak boleh dihina atau tidak dihormati. Nah, di sini sloka itu menanamkan nilai hormat kepada orang tua dan guru. Etika dalam keluarga, peran orang tua adalah menanamkan sikap hormat sejak dini agar anak tumbuh menjadi perilaku yang berbudi luhur. Karena apa? Kenapa harus dilatih sejak dini? Karena pada saat tumbuh dewasa, anak itu menjadi kepribadian yang sulit diatur. Oleh karena itu, sejak dini kita harus sudah menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu, sifat yang baik, perilaku etika yang baik kepada anak, agar anak itu kedepannya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, bersifat baik, berperilaku baik, etika yang sopan. Jadi kita pada saat anak sudah berusia 16 tahun, kita akan menjadi lega. Karena kita dari sejak ini kita sudah menanamkan ajaran-ajaran agama, etika-etika yang baik kepada anak. Ciri-ciri anak yang suputra. Anak yang berhasil dididik dengan baik akan memiliki ciri. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, taat pada ajaran agama, berperilaku sopan dan jujur, bertanggung jawab, berguna bagi masyarakat, memiliki pengendalian diri. Ada juga dampak pendidikan yang baik. Jika orang tua berhasil menjalankan perannya, maka keluarga menjadi harmonis, anak menjadi kebanggaan keluarga, terwujudnya masyarakat dharma, agama tetap lestari. Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan akan berdampak pada munculnya perilaku menyimpang atau kuputra. Nah, dari kesimpulan kata-kata yang tadi, pendengar RRI yang berbahagia, bisa saya simpulkan peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan terbentuknya anak suputra. Pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi mencakup keimanan, moral, etika, kedisiplinan, keteladanan. Melalui penerapan ajaran agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua dapat membentuk generasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh dengan ajaran Dharma. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar RRI semuanya. Dan bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mebio Koko atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebio Koko adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebio Koko dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Mebio Koko, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Mebio Koko rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Mebio Koko juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmu. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang puje trisandir.

ร้อนกิตองกวารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิด

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hai, gera kali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, Niki kantor sarang titiang Niki, Dayu Ari, nyarang enak kerai, makin renggala jam 6, lintang roras menit, sampun nge. Hai, nge talar di wawu, sampun, kau dar titiang Niki, renggala jam 5, kenten nge, benten, siaran surya puja, sana ngangkat murda, peran orang tua, mendidik anak, menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu, sana kebaktian oleh Lita Yohana nge. Nge, mogi-mogi presiden mapikeno kaitan nge reng siaran surya puja di wawu rakerai ya memang sarang sami uning pasti kange yening dada suputra nika nenten nyewanta soal prestasi tale ataupun keberhasilan anak kemon niki ngeninin indik membentuk anak yang memiliki budi pekerti wentan tanggung jawab rasa hormat taler nilai dharma. Enggereng orang tua sami kaitan nge madui peran penting, peran utama menados niki pendidik pertama melalui keteladanan kasih sayang niki nge tala penanaman ajaran agama Hindu saking sejak dini kaitan ke bawah. Nah nika sane ngawinang niki ring keluarga rakerai nge menjadi tempat pertama bagi anak nike untuk belajar dan berkembang menjalani kehidupan yang baik dengan selaras ya dengan dharma pasti kenge. Nah nge mogi-mogi presiden mipkeno niki rakerai ya mina penapi wastane dados pengiling malih ya pesapun napi kenten nge peran orang tua pina ke pendidik wah, pertama gadi bostit yang wawu ring alit-alit sanmi manda presiden mangguhang napi wasa alite dados anak sane suputra. Engge susmo banget niki rakerai sanes kantor monitor sareng titiang taler di wawu niki sampun wedah titiang rengkala jam 6 pas wenten puja trisan ya rahajang dumu majare umat sedharma ketan nge margiang niki durus nge antos sudharma duwe minap ringgalah makin sampun minap niki rakerai pacang mebanten kenten ya hanto mengawali hari kenten ya ya memohon keselamatan perlindungan nide sang yang widiwasa kenten nge mada sami presiden lilancar kan nge. Nabi malih niki ring tanggal siki September dados pengawal mangken kenten nge ring tanggal mangken ring bulan September niki astungkara sami-sami memargi antar taler niki napi sani kekaryani rakerai presiden masa ading nge. Aingga rakerai ringgalah jam niki titiang nyarengi rakerai dumon mejebos pacang aturan titiang ringgalang kangen mejebos niki sani mamude mebakti tanpa batas. Inge mogi-mogi presiden nyaringin akarai niki anto mirengang sarang-sarang ring siaran galangkangin duwe nge tala niki sedung titiang lanturang lanto nyobian ring galangkangin pacang muda titiang siki dumun tembang pemungka niki wentan tembang saking beli widi widianak sarangin ambok Sri Dianawati sanema muda bunga lan kumbang.

0: tuh teman artinya. Yeren subo mansa saing aturang bakti dijojo irago ado jani ado din ditongos anak len dini jerakun mau bakti singjo ngitang itung ido se subo ikan subo uning ken irago eh tu Linang, Linang ni apa?
1: Kang bengong, kang bengong, bengong kang lepoh ini.
0: Bengong geng-geng.
1: Nak undang, makaman semangan pun mau mesti di karno pun di kuping daging anu ni kau, daging bungo.
0: Iya.
1: Mesti hijau bedek tu, belas niki anu nak ingkar niki.
0: Mau bakti, Linang, Linang semangan ni.
1: Makin pun hijau muspo kan sudah pura niki.
0: Oh, di, lho.
1: Merajan, terus mana anu di kene congos kene di jom muspo
0: congos kos nih puro tak konang dini
1: men ida bertaruh di jo anu melingih nak arah deko tong ida kos ida
0: barang ida kos ida
1: ada lah kan ji
0: tuh ada nak bawa kan jangan dikecilkan ida.
1: Maksudnya kan ngerti kan
0: Ido kan maha besar.
1: Maha besar.
0: Tuhan itu maha ada.
1: Maha ada. Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Wiapi wiapake nyusup idah-idah gitu.
1: Tapi yen yastun jo wenten ada di mana-mana gitu. Di jo wenten wiapi wiapake. Mendikene mus.
0: Kena jangan tu tongos ni, kadang
1: cuma wentan pelingih napi, bingung kan ya?
0: No pelingih.
1: Nah,
0: yen ada luwung.
1: Yen wentan pelingih, Merajan, Padmasano, Padmasari.
0: Nah, yen rago kene ada lantas di rantauan tu.
1: Nggih genah kos kada niki ya.
0: Kos sing ado pelingih kitu.
1: Nggih men
0: jenak ring meru sariro ngasti tiang maha suci.
1: Oh, ring kayo no wenten meru.
0: Meru.
1: Itu rago ngrasi tidas yang pramukawi.
0: Nah, idas yang widi ado di dewek tuwe, dewek tiange.
1: Oh, jakti ya.
0: Dan kang sang yang at mo.
1: Oh, dan yang anu miragi niko. Atman niko percikan terkecil dari Brahman kaitan kaitan man
0: ke pas
1: SD san lan pelajar niko.
0: No nekat ingat.
1: Niko wanya oke enten ada niko.
0: Bener. Sawire hirago percaya dengan adanya sang yang Atma dalam diri kita adalah percikan terkecil dari ide siang widi. Kita di bakti yang yani
1: okay.
0: Bijoye rago ado tetap rago bakti reng linggih hido.
1: Oh, kita nianten menten pelingih napi men karyaan yang dikos kene rago anu nah pang penyak mantep bayu dek kene. Oh, wenten anu ne napi
0: iya kan ado pelangkiran gitu tradisi.
1: Oh, pelangkir niko ngene ne artine ne di dangin-dangin kena rajan-rajan itu di tembokan kan niko pelangkir.
0: Ah, nah tergantung masih keyakinan kita.
1: Nggih jadi ya.
0: Yen polingeh gitu.
1: Polingeh.
0: Polingeh po tempat linggih duduk. Kan ada tempat duduk kan tuh. Tonen merah go pariangan.
1: Oh, genten ah. Polingeh oh kena.
0: Kursi pun polingeh. Kan gitu lah dini.
1: Oh, yakti ya.
0: Jadi buatkan ide, stanakan ide, segitu.
1: Yeah.
0: Di tempat-tempat yang kita anggap suci.
1: Yeah. Baru wau jo ide bertaruh ide sang yang widi ada di mana-mana. Jo di kamar mandi muspo kan cocok
0: masih etika
1: dan cocok ngejak dia ngian depan ya genah kos kena pun wenten pelangkiran riko lagu ngayat
0: ini lagu ngayat
1: oh jak dia cocok
0: Eh TNT yang miragi masih itu tuh pernikahan itu sang meraga wikan nak ringsir segitu nesong pun rasa keng sastro pernikahan leluhure polisi rane malu.
1: Hmm?
0: Naksu bawikan membuatkan kita yang terjauh sampai yang terdekat.
1: Gitu. Yang terjauh sampai yang terdekat. Saya paling jauh.
0: Saya paling jauh. Paling jauh.
1: Paling jauh. Jauh ni kan tapi paling jauh.
0: Nah misalnya tu. Di Bosaki. Jauh dah kau kemo.
1: Perlu transportasi.
0: Transportasi. Sing idang ke Bosaki. Di Bosaki kan ada desa pusat dalam pusat nanti tu. Sing idang ke Bosaki jauh. Di desa adat sebuah ada.
1: Oh,
0: desa pusat dalam.
1: Oh, di kepatah si ayat mereka.
0: Seko desa rago. Malas mesti. Jumah ada di merajaan Jumah.
1: Oh, wedan.
0: Masih rong tigo.
1: Rong tigo, jakti.
0: Mengelingi hidup masih.
1: Oh, gak jakti.
0: Buku merajaan masih malas.
1: Malas?
0: Oh. Di kamarnya bo.
1: Oh, wedan pelangkiran. Oke, dan maksudnya kau ni.
0: Pelangkiran sing masih ada.
1: Huh?
0: Maro tasan jenak ring meru sari tau di kena.
1: Oh, di kayun ni suang-suang wedan. Riko talar gue ngayat itu sayang Widi.
0: Oh,
1: oke, dan.
0: Artinya lah gue mau bakti sing mau batas tu.
1: Oh, je jakti ya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Entah.

0: Muspo Winton rong tigo ring pekaraan tenten Muspo.
1: Ah, kalau ya kebesar kita lu wong masih pasti kok pang taen masih kemo gitu gitu.
0: Nge artinya usaha.
1: Usaha.
0: Usaha rego ngerah ido dan artinya.
1: No.
0: Berkorban waktu, berkorban biaya, kena ngakuban ngerarah sang yang widi, pang polit dan lebih anu nih kalau lebih itu asan lebih nyusup asan di kayu
1: nyusup karena ada pengorbanan itu, ada usaha itu.
0: Di pet peradatan hidang kah di kang di bau berarti kang yang ring merajan, di
1: kanti kalat gitu misalnya ranjeng di kurie di candi bentare
0: mesek-sek
1: itulah usaha
0: usaha
1: untuk enten, menghadapi itu
0: kenten gitu. Cara ngererah widi ya kenten
1: tidak okay. Tidak tidak segampang marah raos again nak kemo gitu
0: nyak di kengkeng di jalan mesti motor bedah mesti hujan
1: nah itu bo usaha irago tuh
0: kenten kenten ban ngererah
1: artin
0: bakti gitu
1: kan ya bakti nih
0: okay. Oh bakti nak ingat tuh pisah go tuh Dharma Wetro kan di ko India kan ko Jojo kan di ko Jawa kan, nah. Kan perlu masih nih kau yang
1: mentan
0: biaya dan ya di pet ngidang pantan mau maksa masih
1: nah pantau kata nyilih di pet
0: itu aduh jakti jakti jakti artinya jak lagu jak tiang katuk kan kenten pikir aja yang bor agak muspo harus ada pelinge harus ada puro yang bor ada puro wah bakti anu kadang keliru berarti nih kau
1: nih awinan kalau mau tawang gitu asem perlu pelinge sini gitu
0: dah oke nanti kau ya nak ampun agak nami kenten artinya kadi pernikahan wah usaha berarti nih kau
1: benar yang bahasa wayah nih kita tuh kenten baju tiang Pang Nawang terago karmo sandiase kelawaning yogo sandiase.
0: Wah, kewah nih kita entah ngerti mau peludut nota.
1: Karma itu kan perbuatan.
0: Perbuatan.
1: Yoga itu rago jerano.
0: Jerano.
1: Kandiri. Watine mogai pang biso. Memusatkan pikiran pang biso gitu.
0: Artinya jalan rago ngerah widi nih kok ulian berbuat. Oke, dan dari nengi.
1: Pasok kecil di pelingge. Sing dadi pragat bano mantra karena jauh onyang.
0: Oh, nggih jakti jakti.
1: Nyen nyate itu sih.
0: Oh, jakti ya. Ah, benten jalan karmanya, benten jalan yoganya,
1: Nah, gitu kone.
0: Nggih jak anak nak nglingsir mawas tenan pasti pun yo.
1: Nah, amun jangan rawasang kone, tekena orto ben kan ortang.
0: Orto.
1: Orto to. Nang ida langsir mau sang neng ortang ken rago kan kau bingung ortang kan
0: ortang nuto kan ken ni ni oh ken ni ken dan yo berarti nak pasti pun nak langsir langsir kau boleh yo napa yang san macian di sastro mina
1: pasti
0: pengalaman hidup kan kita yang gana sikut ni kau
1: mungkin misi bahasa menurut tiang tenar dok itu
0: pasti sampun nak lingsir mosang
1: kene kene kene
0: jakti jakti pas ya api ane yang dados kan artinya makin ngawit makin benak telat ya kedek niki yang pun bo wayah tuh wau kat melajen kene artinya marogat ingat rago niki artinya rago memuspo atau berdoa niko
1: sembahyang
0: gitu no
1: dan itu perlu paling anu kata paling itu kali bungo sih nggak tahu ini
0: oh udah dosa nggak bungo sih
1: terus bo amawin sing mau batas tuh
0: oh tuh mau batas oh
1: sing yang nggak bungo mah Ramadan muspo
0: muspo nggak Puspo ya tuh puspo bunga oke dan
1: yang sing ada bunga ya mau bakti ya
0: bakti
1: sembahyang
0: oke dan
1: benar jenak remeru sarirong arti tisang mahal suci sih
0: kan itu
1: maaf Puspo Padmo Redayo sing ada bunga
0: oh ring jeroning
1: Padmo
0: Puspo bunga di tengah hati ini kok angin
1: magento suaraning sepi sing ada gento
0: Ning ning kayun
1: suara sepi itu kita nikmati.
0: Oh, jering-jering belum kalau.

0: ngejak tina kendan neng kayun eh neng kayun gue aden tan perlu rago ngerah genah sane pecik pisan yang penting bo nah kalau kedas yang layak kendan dungun iko rago ngayat elingan bakti oke jakti kiri nang kijo jagi area napi perlu rago nas pemargi
1: benar. Nah, yang bok itu, mau namanya Yus malu, punya pinggir nombak dingin.
0: Mangkit yang kalau manjus.

0: lagi, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyira Kerai, para peringkat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angga kantong sana tidak memiliki dayu hari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang Indra Kerai, ringgalah makin niki nge. Sampai kerannya ringgalah jam 6 lintang, petang dasa 3 kentan nge. Enggih, rakyat-rakyat selalu titik yang lantun niki rahajang dumun selamat pagi aturan titik macam rakyat-rakyat sarang sami para pendengar kenten nge dua ning makin pacang kelanturan untuk aktivitas utawi kegiatan duwe sane padat kenten nge ya makin kebas ke ring rahina produktif ring rahina anggara kenten nge mogi-mogi sami pekarian duwe margi antarnya manten taler presiden pesari nge. Aing era karai diwau sampun ka aturan titian niki ring siaran galangkangin sane mamurda niki diwau membakti tanpa batas kenten nge yang ting ampun mau sang ngendin inde ngatur bakti kenten macam rida sang yang dewasa pasti ke sampun nenter wentan wate sane nge ren dijaja dan niki dadas lah karai tapi astane ngatur bakti kenten nge minap ring contohnya nih kenten nge makin merima karya kenten nge sempat nih kira-kira ing atur bakti kenten ring grio tawi jeruk kubon soang-soang kenten ge ring genah mengkare durus niki ge mantan nyekup tangan ke mantan niki presiden sampun rakarai memohon perlindungan kenten ge mangde pekarian rakarai talar margi antar talar niki ya ini mau sama membakti tanpa batas kenten ge pasti ke sampun melarapan antum manah sanilas cario ya dengan tulus ikhlas ini sampun kayuna nening kenten rakarai ya tanpa beban iraga sarang sami mohon perlindungan ide pastika sampun presiden kacinga oleh ide saking irika kenten nge niki taler niki rakaraya antuk margi aktivitas kenten nge antuk kayun sane patut kuastawi kayun sane becik nge angge mogi-mogi presiden mapi kenal sana kerai niki nge re siaran galang kangen duwe serung pacang aktivitas meja bos sane mangke niki titiang pastika sampun pacang nyoba informasi niki ngenin ini prakir dan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin. Aing rakarai ring rahinane mangkin tanggal siki September kenten ge kali tali 26 ring rahina anggere mangkin niki titiang pantau kenten ge saking bmkg.go.id yening mau saring cuaca titiang pantau niki ring cuaca cerah kenten rakarai sami-sami kota miwah ring kabupaten ring Bali niki terprediksi cuacanya nih cerah nge ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Bangli, Kabupaten Karangasem, Buleleng, Taler niki miwah Kota Denpasar ya sami terprediksi cerah. Wi becik pisan niki kira-kira antuk cuacanya nih. Mogi-mogi presiden niki kira-kira di napi astane bersahabat cuacanya nih meje bos nge mina pri kira-kira pekaryanya nih utawi aktivitas duwe wenten aktivitas ring jaba kenten ge ring luar ruangan manda sida aja niki nenten kapiambang ring cuaca kenten. Nah sani makin lanturan titian ring arus lalu lintas ring marga yang murun nomor 17 Denpasar niki nyobian titian niki ge titian pantau niki marginya nih sudah mulai ramai ge nenten nyantas padat sebenarnya niki rakerai dua nih kantun ring galah makin wenten minam niki rakerai sani kantun taki-taki ring pekubuan suang-suang kenten ge utawi sane sampun menten ring margi titian lunas mangda rakerai sami tetap niki mangda alon-alon kemanten ring margi sampun angge geson kenten nge manda presiden aman manten selamat nge nyantos ring tujuan. Aing era karai karya sapunika titiang matur ngene-nene perakiran cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangken maka miwah ring arus lalu lintas nge male niki minap maje bos rakarai sering suang-suang winara karai sami sapunapi kenten nge ring cuaca utawi arus lalu lintas wenten galah interaktif maje bos nika durus angin galahnya ne angin nyoba informasi utawi gatrerai ya
Manda sami presiden tatas mun inggih saling berkabar saling megat inggih rakarai duaning kanton galahnya nih niki inggih rakarai antar sobiatit yang temang-temang malih sani presiden menghibur rakarai manda sida lebih semangat malih kenten nggih antar menjalani aktivitas niki wenten tembang saking bintang kenten nggih sani mamude bajingan eling antar nika duras biar siang.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewa tenawesanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, musim liburan musim panas wisatawan mancanegara di sejumlah negara segera berakhir sehingga pemerintah Provinsi Bali menyiapkan strategi untuk menjaga arus kunjungan dan okupansi akomodasi pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijaga termasuk dengan memastikan kesiapan pelaku pariwisata menghadapi musim penghujan. Diversifikasi daya tarik melalui spot tourism, wellness tourism, dan gastronomi juga terus diperkuat untuk menjaga kunjungan wisatawan. Selain Australia, pasar Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura kembali menjadi sasaran pengembangan pariwisata Bali. Sumarejaya mengatakan penguatan pasar Asia diperlukan di tengah dinamika geopolitik global dengan konektivitas penerbangan dan promosi digital menjadi bagian dari strategi. Promosi juga akan diperkuat melalui konten digital yang mengangkat destinasi dan gastronomi Bali serta agenda pariwisata hingga akhir tahun. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Para pemirsa, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantong sekian sarang dayu hari niki ring FM 106,4 MHz. Makin ranya renggalah jam pitu lintang 5 menit. Inggih, pastikan sampun niki ngeranya ngering program acara Rajang Bali informasi taler tembang-tembang. Aing ya serang titiang lantun niki, lugaran titiang antu acurang salam nggih rahajeng selamat pagi majeng raka rai sareng sami niki ring DJ pada bengenang nggih makin ranjing ring rahina anggare da tanggal siki September kali tali 26 makin pina ke pengawet kenten nggih ring bulan September astung kare sami saneka tiang raka rai presiden niki kepanggehen kenten nggih tale pekarian duwe aktivitas duwe memergi antar kemanten. Ya, jalani dengan senyuman, jalani dengan hati yang penuh bahagia. Nggih, rakerai astengkare kenten nggih sami mesari antuk pakaryan duwe. Taler niki mari jebos rakerai titiang ningayang ringgalah mangkin nyantos ringgalah jam. Sieu mae jebos niki titiang nyarengin rakerai re interaktif nggih. Nah, mangkin niki pasti kesampun make sane, tapi wasane beraktivitas. Kenten nggih duani mangkin ring rahina produktif. Pasti kesampun nggih memerlukan energi ya, energi stamina yang kuat kenter rakerai nggih duaning napi wastane sami nika nggih rakerai sane kekaryanin duwe kenten nggih hantu aktivitas duwe kenten nggih mangda presiden iki tetep sehat ring tubuh nggih walaupun ya banyak kegiatan yang dilakukan kenten nggih yang penting rakerai tetap status sehat ke manten. Inge pastikan mampun ninggalah makin niki make sane napi wastane jagi karya kenten ge mina pring alit-alit sampun ranjing ring sekolah niki wentan sane bepergian mengurus rumah dan bahkan banyak aktivitas fisik nge. Nah pastikan kadi bostit yang wau sami membutuhkan energi ataupun masa asupan makanan yang cukup kenten ge. Nah yening mau sang ring soal makanan kenten ge ngenin-nenik makanan yang sederhana ge mau niki rakerai percaya ten ya saking dumun sampun sering dipercaya menjadi bekal tenaga nge. Nah wentan niki rakerai salah satu makanan yang mungkin sudah sangat akrab dengan kita yaitu telur ayam kampung niki rakerai nge. Coba eleng-eleng wareh niki rakerai kanten niki eleng minap dumune sedang ranjing kenten nge berangkat sekolah ya pasti ke sampun wentan niki ditawarkan sarang minap niki bring biangnya nge kenten nge utawi niang nenek kenten ya dengan disuruh sarapan dengan telur ayam kampung kenten ya yang titiang pribadi niki dumun sering pisan niki ditawarkan nike manda dada sarapan kenten ya napi malih ring telur ayam kampung nike tapi sering dibilang talusia Bali ya kenten ya niki napi asane disuguhkan dengan kondisi yang setengah matang kenten ya. Nah jadi titiang napi asane mengingat lagi kenangan masa nikah. Ya, minap ring rakerai juga sama kenten ya ataupun ada pengalaman menarik dari telur ayam kampung ini mungkin pernah niki ngih rakerai mirenge bahwa ya ning ampun sakit ampun sungkan dumuna pasti ke sampun sering di nikine mengkonsumsi telur siap Bali utawi telur ayam kampung nika kenten nggih. Nah meja bos sering titik rakerai niki anto interaktif sane mangkin mesandekan dumun nggih pacang katurang tembang pindah ke pengawet enggak lama mangkin niki wenten tembangnya nih belian Sri Kandi Mamurde jagung bakar.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari Desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rakarai kanten di Kiring program acara Rajeng Bali muatan ini informasi telur tembang-tembang ya. Telur di wawas wapun subianti tian di Kiring ambare benton tembang niki ya saking beli yang Sri Kandi niki sane mamude jagung bakar. Ingin bagi-bagi presiden menghibur rakarai kanten ya minar niki benton rakarai sane kanten ring margi jaga napi astane menuju genah makarya kenten nggih utawi rakarai niji pada bugana ring griya jero pakuban songsong kanten menikmati penyemengnya neten kenapi nggih mugi-mugi presiden menghibur ke manten ri yang menghibur niki nggih rakarai titian jaga nyoba informasi nyarengin rakarai niki di interaktifnya nggih ayo nggih rakarai ya yening mau sang napi astane ring topi mangkin nggih sane titian tiba-tiba teringat dengan telur ayam kampung nggih dumune pastikan sampun nggih sebelum berangkat sekolah niki yen dimun dayu pribadi niki ngira-kirai pastikan sampun staten niki nikena sarapan dumun sarang telur ayam kampung niki kenten nggih jadi ya kata-katanya dumun sih ajang dumun telur talu siap Bali niki mangda gelis tapi pastane cepet kuat kenten nggih nyemangda stamina terjaga kenten nggih tapi pertanyaannya mangkin kenten ya sebenarnya apa yang membuat telur ayam kampung niki begitu dipercaya sejak dulu dan apakah memang niki nggih telur ayam kampung nika punya kandungan yang jauh lebih istimewa dengan daripada telur ayam biasa. Nah, niki rakerai sarang sami kenten nggih tapi ke patah taler ya. Rakerai termasuk rutin juga diberi telur ayam kampung sebelum beraktivitas kenten nggih. Ayo nggih maju bos niki rentite rakerai interaktif ring program acara Rajang Bali informasi tahu tembang-tembang. Inggih rakerai sering kita ngelonton niki mengkaring pesawat telepon kenten nggih manda sami sida uning ring telur ayam kampung nika pada dasarnya telur yang berasal dari ayam lokal ataupun juga dikenal sebagai ayam buras kenten nggih. Nah ring pasaran pastikan sampun raga sarang sami mengenal telur ayam ras atau yang sehari-hari sebut telur ayam negeri nika secara umum dan juga niki telur ayam kampung nika cenderung berukuran lebih kecil ketimbang niki telur ayam ras biasa yang lebih besar dan ukurannya lebih seragam. Nah, ring telur ayam kampung niki rakerai cenderung lebih kecil dan cangkangnya umumnya berwarna putih kenten niki rakerai. Namun dari sisi kandungan nutrisi juga ring telur ayam kampung tidak berbeda jauh dengan telur ayam negeri kenten nggih. Sane mangkin niki mungkin rakerai medue ceritanya pribadi kenten nggih pengalaman uniknya masing-masing utawi napi asane adakah mitos ataupun fakta-fakta tertentu niki mande sami presiden berbagi cerita ringgalah mangkin terus mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki maja pos sane sida nyarengin sida sapa sangre kenten nggih antu mengucapkan salam-salamnya durus nggih ayo nggih niki mentas sane sampun ngeranjeng, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu hari cantik, meketek-ketek
0: kapak tujeng. Kapak tujeng. Inge. Napi Mbak Indira?
1: Ing orang tujeng, ngagem kiri.
0: Nah, inge, tiang ngagem kanan, Mbak Indira ngagem kiri. Loh, dijekal tampil dikit. Aduh, Mbak Indira pun api gatre wah.
1: Gatre sing suka di gumun-gumun sampun ngumpulin becuet
0: ke jatuh sehat. Nah, sing sehat makin ben nambah sehat kan untuk ngajeng talu siap Bali.
1: Nggih. Tapi gatre dayu niki.
0: Titian. Titian kena. Kena.
1: Niki. Cuaca driki terang benderang.
0: Oh iya, cerah kah?
1: Iya, cerah
0: ketinggian
1: Dayu.
0: Asik. Harus kenten. Tapi benten ya angin nih ke Mbak, angin barat atau masih ya, normal ke manten ya cuacanya nih. Iya,
1: kenten benten kan angin di jatuh.
0: Kenten. Kalau siang biasanya lebih panasnya kenten ya akhirnya kenten ya Mbak Indirang ya.
1: Iya.
0: Lebih terik panasnya.
1: Oke, okay. Kan wenten bin ngerasang suryo suka di bi ya kentan.
0: Emang suka di bi yang kan nika?
1: Di bi kan yang nyaman, panas kan, dingin kan, artinya
0: nyaman. Sejuk,
1: Mm-hmm.
0: Ya. Pak Tau jadi juga kenten, tapi ten juga sangat terisan matahari.
1: Kenten-kenten masalah cuaca.
0: Betul, kan? Pasti bersahabat. Ya.
1: Nah, mungkin tapi telur ayam kampung.
0: Betul. Kadin napi biasanya Mbah adakah yang dumuna napi astane sering disuruh ngajeng telu siap kampung nika sebelum beraktivitas kan?
1: Lancar dumun dan siap kampung asli kampung katanya kayak. Telurnya asli lah kita mangin nasi mendaging kan makanan dulu kalau mangkin kan mungkin yang peternak itu ingin cepat juga ayamnya bertelur dibelikanlah makanan sekarang yang makanan apa namanya itu. Nah nika kan artinya tidaklah begitu enaknya seperti itu zaman dulu rasa.
0: Kenten. Tapi pernah Mbah nyoba niki telur ayam kampung yang setengah mateng nika?
1: Ayam setengah mateng niko paling enak karena siang
0: sore-sore. Oh kenten. Pas di napi manten ya Mbah ngajeng nika yang setengah mateng.
1: Yang setengah matang ampun di channel ada jak memek ini kalau kan menu mah ini nak makan yang lah ayam ni kan kan bengbengannya seluk misi
0: hidang numas
1: numas dawat niko yang makan oh ya numas kan
0: Kenten. Tapi Mbah senangnya yang telur ayam kampung niko yang setengah matang tapi yang full matang.
1: Nak menurut niki kayu neten enggak? Aman kayu neten medaging nas ajengan setengah matang tunas mah dan lampun ajengan nasi bejak dagingin lumis kenten.
0: Oh kenten.
1: Ini dagingin tapi yang mesti barat tu.
0: Tapi yang mesti obui ratu sedut yang mungkin karena tanggung jawab niki Mbah.
1: Alah, ya bang,
0: ini pido, kan ini mangkin. Oh, berarti tapi adanya ya ngajang telur setengah matang nih ke, minta tem campuran minap nih daging mice atau napi mbah.
1: Dan niko kan mau bang setengah matang kan, dong ano getok lain muncul nih ke bandar siang sinduk kopi
0: nih ke. Iya, sinduk kopi. Rasanya gimana yang kadi mbah?
1: Ian rasanya lebih nyengalah nani setengah matang nih ke mungkin ini Jerman nyarangin malah jebot
0: tante nih. Jerman sabar
1: ini sabar pasti boleh jebot sabar
0: ampun tulut Mbak Indira ulungnya
1: kayaknya pun nanti mahannya jen kuat
0: nah saya ajem nih.
1: Dawak 2 hari yang lalu kan dayu masa siaran pagi ini kok memang rumahnya pulsa anda tidak mencukupi
0: aduh sebut
1: ya budi ke konter nak komen membuka
0: aduh berarti emang harus siap-siap emang sederung nge kenten tapi nyarang nge dacek dulu apa kentennya pondasi ya.
1: Nggih. Kita mangku sedani dalar nyareng
0: nggih. Susah banget.
1: Kan lanjut mangkene kan nggih. Dan nani setengah matang agak kenyal
0: ke. Kenyal.
1: Mantapan. Iya nani sampun lebeng mebejak turang mah niko. Besar dados noge. Besar yo sampah gitu. Rasanya pun berbeda kan.
0: Rasanya berbeda ya kantannya.
1: Yang yang cuma dirasakan yang membejak tuh cabenya alalah ge.
0: Obe mendaging harus mendaging pendukung gak san nika.
1: Iya.
0: Berarti dumuna tapi adane nana ten Mbah Mirang untuk manfaat dari telur ayam kampung nika mungkin dari orang tua atau sira dumunikin.
1: Nah yang kasihatnya kocap tuh dan ge. Ayam kampung asli ni ke di enten gedang pepaya muda ni ke gak pepaya muda masih budian dipotong jadi dua enten gak dimasukkanlah di sana telur ayam kampung ni ke kenten artinya yang lu udah ngejang di ke di tamus artinya gak mus bukan rebus. Terus dimasukkan ke abu bungut paon ni ke gak cangkem paon nge cangkem bawon itu nge nge itu dimasukkan direbus lah katanya itu obat sakit bangkiang.
0: Obat sakit bangkiang. Oh, kenten. Oh iya. Tapi pernah Mbah nyoba nih kah?
1: Don, kok kan lingser-lingser sama
0: duwe. Oh, kenten. Derengnya nak nyoba, tapi ampun deh nikene kadi kenten.
1: Ingin mah milungnya nak makan sakit bangkiang.
0: Jak aja masih nge.
1: Milungnya makan sakit bangkiang, ujang milung makanan.
0: Iya. Enten. Oke, sukses mau informasinya, Mbak.
1: Ini kesampun ya dari warisan.
0: Sukses banget.

0: Kedumun Dayu Arisan teh. Semeton makayunan iki patut mulan Pak Yan Narbo patut mancung iki pasti campur kebet-kebet iki tangan.
1: Kebet-kebet.
0: Nge ini data lalu Eka batu bulan. Nge menikah dumun dari hari galak yang bahas guna bentuk Pramo Santi. Om Santi Om.
1: Inge semba banget. Niki Mbak Indira saking bidang kerambitan terus backuper terus ya. Inge bagi tata kena ngelantur nge Mbak Indira. Kira sarang keluarga nge talas semua bangetnya nih informasinya sudah tapi pastinya disampaikan sarang Mbak Indira yang dumun berarti benar ya rutin kentan nge bahkan sering niki ditawarkan kentan nge minah pring aji ibu ya orang tua kentan nge seluruh bakteri beraktivitas kentan nge untuk mengkonsumsi niki ayam telur ayam kampungnya nge kemauan di wawu wenten niki informasi menarik ya kawentenan telur ayam kampung nike yang dipercaya dados obat sakit bangkiang atau sakit pinggir yang kinten nge, yening titik yang ngerah niki rakerai ring berbagai sumber kinten nge bahwa anggapan bahwa telur ayam kampung nike dados obat langsung untuk sakit pinggang nike mitos kemanten ternyata ya, ring secara medis niki rakerai tidak ada kandungan spesifik dari telur ayam kampung nge, yang sana presiden niki nyembuhin ring cedera otot saraf terjepit ataupun masalah tulang belakang yang biasanya menjadi penyebab utama sakit pinggang. Kemauan pasti ke sampun niki ring telur ayam kampung nika kantun ya kaya akan nutrisi ya dan juga yang niki presiden mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah meja bos niki rakerai sobian titik informasinya nih kira-kira manfaat tetapi khasiatnya nih untuk mengkonsumsi telur ayam kampung niki kadina pingi. Inge dua niki sampun galah kang yang numun ring sesi mangkin siki penelpon mantan ya hadi wawung Mbak Indira sesumba banget. Senelianan kenten guys durus niki saya gereng teleponnya nih. Nyarengin titian dikiring Rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: benya biar misi latek. Ini semua madan hidup benya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngira kerai, niki kantun dering rajang Bali, mau tangin informasi tau teman-teman, kantun nge, kantun sarang titiang dayu ari nyaringin rakyat rai renggalah mangkin. Inge rakerai niki kantun ring topi dua mau sang ring telur ayam kampung kenten ge. Napi wastane yen kadidumone sering digunakan sebagai sarapan kenten ge utawi napi wastane ketika sungkan kenten ge niki dado solusi telur niki mana presiden napi wastane mengembalikan kenten ge imun tubuh. Nge minap ring rakerai niki pastikan sampun mudui ceritanya tersendiri kenten ge. Ngadini ini telur ayam kampung niki. Ayo ngira kerai, napi rastane kenapa ya kira-kira telur ayam kampung niki di napi rastane sering dijadikan sebagai sarapan kenten nge. Nah niki mau alih niki majarin kebiasaan sebelum beraktivitas kenten nge. Dan niki telur, telur ayam kampung niki preside paling sering juga dijadikan pilihan sarapan karena mungkin niki rakerai nge ring telur nika memang relatif praktis juga, kemudian mudah diolah dan mengandung protein nge. Nah ring kandungan protein niki rakerai sane preside kenten nge utawi penting dados ring fungsi tubuh kenten nge, termasuk pembentukan dan perbaikan jaringan. Nah minap niki rakerai yang dumono sering ngajeng telur ayam kampung niki sedurung sekolah tuh sedurung berangkat ngeranjing kenten nge. Nah niki sebenarnya bukan berarti telur niki membuat kita langsung memiliki tenaga luar biasa nge. Kemauan ring tubuh memang memerlukan asupan makanan ataupun zat gizi sebelum menjalani aktivitas, dan tentu saja sarapan yang baik niki nenten jangan tak telur manten. Nah niki napi wasnya bisa dilengkapi dengan nasi ataupun sumber karbohidrat sanilianan menten sayur, buah, utawi toyo sane cukup kenten nge. Nah minap rakerai kenten dumuna yening ring telur ayam kampung niki dado sang sarapan ataupun di saat sungkan manten niki ngajeng telur ayam kampung niki nge. Nah makin durus ngeranjing sarangin titian niki ring soal telepon 0361-223361 kenten nge. Jagi napi wasane ngebawa sang nginin ini telur ayam kampung niki. Ayo nge mentas nge sampung ngeranjing sanggede titang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng sembang atidayu.
0: Titiang rahajeng selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: tidayu. Selamat pagi patut mancung ya ini ya.
1: Iya. Kilat tuh.
0: Inge titiang pun api gatre patut.
1: Kalau
0: langsung masuk gol niki bisa ya ngeranjing dinggalah mangkin. Nah biasanya menyarang.
1: Lian tengah ban ngirim Mbak Indira
0: orang. Obe. Obe.
1: Ambil ngopi.
0: Obe ngopi napi penimbal kopi nih ke wedang.
1: Aku melaging jajain ngin melaging giling-giling melaging bubu sagu melaging. Ibu sumsum, menaging, ibu selon, ini kami nak ngadol.
0: Ini, nah, kami ngadol lah, kan? Makin wedang, napi.
1: Tiang, ini timbang kopi, tiang, buyung hai.
0: Buyung hai, napi tenado. Kang Yang, ampun nyepoleh ngewedang, genten ya. Ring cuaca pun napi, Rika, ring kapal.
1: Iya, ring cuaca, ini cerah.
0: Cerah? Oh sih.
1: Medaging sinar matahari.
0: Aha, medaging sinar.
1: Ya ampun, jalan dingin-dingin gitu.
0: Gemes pisan sareng patut iki. Patut.
1: Iya,
0: tuh. Mau sering taluh ayam kampung niki kenten ya. Jakti ndak dumuna sering nika ka dados sang sarapan.
1: Iya. Nah, inde. Talu siap Bali.
0: Nah, talu siap Bali. Oke, okay, nah, Kang.
1: Yang dumun dah si, dan daging karena nanti mau inan. Tentu kan ring deso-deso, oke, nah ngukur siap.
0: Nah, oke.
1: Di kapak-kapak 6 bulan, Kang Wang, beceleng. Dino. Dino mereka kangen selalu siap peluk membang
0: mereka. Kenten. Nah ni kan yang mau Dino seangkat. Nape asalnya seringan nganggen sarapan ni kereng talus siap Bali ya. Oh.
1: Ya agak lebih tutung.
0: Be agak sana.
1: Ya tulang-tulang mantap.
0: Apa ini? Ini kelacur kan jaget masih nih Kang. Tapi Pak Toto niki napi rasane ring sungkan nih kebenten nih Kang ngajang talu siap kampung nih ke tawi talu siap Bali mempercepat proses penyembuhan.
1: Iya, kayak kenten tiang penewek kenten itu lumun kenten merasa tiang lumun tiang nak napi datos pengangon kenten pengangon sampai lumun kenten di bayu kan kadang ada kan nuk bayu kan sekadang BCA dumun ni kan nak ngupus ya kan ni kan sampun ambil siki getok kan lu ha kuning-kuning ni ke mantan ni kan pun sambilan ngetang jaga ni kan dumun balas kopi duk dumun kan ngetang laris yang di luang bayu ngelah nang bakal lumas kami kata ini kang merah ni kita kan kita minuman dalam daging soda ni kan ni kau masih sarin nak pulang hari minum ni kau apa nasanya tenggelam berarti tengah matang benar kan kau malih inam aja kesegaran bayu
0: segar bayu kita
1: ini nanti malih kan lumas tu ni kau lumas kan kuning
0: cocok.
1: Ingi
0: betul betul.
1: Ia mungkin sampun sampun nyalu tua. Jaga joang sampun tarin talu kata
0: kata. Kecewa. Kecewa tarin talu.
1: Ngeli kau sampun. Kau kata sampun ni ngajang tu talu tarin talu ni kenta ni mungkin dongba ya tepat. Nah, kan kita
0: bangga,
1: ya kan kita. Nabe. Kan ngajang talu, tarin talu, segar bayu.
0: Ya, kangen napi je benten.
1: Kan ngajang talu, mungkin putih-putih ya matan, tarin-tarin ne. Iya, su makan. Kita harus senajang tu.
0: Ah, betul betul.
1: Dan kutang. Kan yasu ya maam.
0: Yasu maam. Oke, yang Pak Ton ini senangnya telur-telur ini matang tapi telur setengah matang.
1: Yang ini tiang yang talung itu. Sebenarnya tiang napi kan senang tiang.
0: Napi senang. Ane
1: mata senang tiang ngulu. Ane setengah matang napi. Ane menggenyul-genyul ini kopis. Jangan-jangan.
0: Pencon saja no.
1: Ya karena mau goreng, mau daging, simbol, mesti tawang goreng. Karena mau kepulauan itu, pih dikocok enak.
0: Enak sana. Ya warna cebana.
1: Ya kalau rencan kalau makan matan sampi.
0: Matan sampi yo.
1: Mata sitang ni matan sampi.
0: Ada.
1: Yang nikah malih. Karena nyawin pendidik berbahang wia di kemarin lebang meh enak
0: sana. Oh kentan men terakhir jak tinggi segar benangnya terakhir Pak Tuan Mancong ngapi ngiyo napi astane talusia Bali niki pidan nih kan pun suwe
1: suwe suwe kemauan makin-makin lah wentan dan wentan kari tanding pondok yang ngebuah siap kemauan kentan kari atur awu sarinnya kutang,
0: putih-putih mantan. Dalam sarinnya kutang.
1: Oh, ampun sarin itu ngeling bin ya, sarin kalau ni kering. Patut ampuron, patut pengganti yang jadi abang buat yasu maam patut amang putih ni kita sarin kalau ngeling masih yang
0: Abdul bersidang mantan.
1: Ingat. Ingat dia tu nih kena sarin kalau dan
0: tanda das nge ha atang kudiang menang ya.
1: Ini rata ni ko nak tentang semingming. Jemput yang ke mantan ke mon dikit-dikit dia tu nasi mending.
0: Hei dayo.
1: Maling kita kita.
0: Maling beh belajar maling ampun deh lacer.
1: Yang saya masih maling tu.
0: Maling napi.
1: Maling sedih nak belajar.
0: Aber atau ada wos ni rumus ni kita lafil.
1: Ampura. Semua kita yang tunggulah kopi, kita lah kopi depan ye.
0: Ingat dulu susah apa banget ni patut.
1: Ampura, dekat. Mau daging saya ke
0: Konya. Ingat, sarang-sarang.
1: Ini tanggalan tu macam ngopi ya tu. Ya, nanti tugas yang mau pamit om. Nanti.
0: Iya, susah banget niki. Pater mancun saking widang kapal sampun nyarengin. Iya, nak mau diwantan niki cerita. Kita pater mancun ya sampun presiden menghibur. Susah banget alat informasinya nih. Sampun kesobiahan di wawu. Iya, minah pring raka rai sami. Patah kita nge merasakan hal yang sama. Kita nge. Iya, raka rai niki titiang telur. Ngawuhin kede. Kita nge kira-kira manfaat saking telur ayam nih ke napi ke mantan nge.

0: Ingin niki rakarai titang ngutip saking beberapa sumber genten nggih antu manfaatnya nih ring telur ayam kampung genten nggih. Nah niki napi wastane ke bawah ring halo dok genten nggih rakarai. Nah niki presiden menambah tenaga genten nggih kan napi wastane duaning meduwe kandungan protein tar lemak niki sane presiden napi wastane ring tubuh genten nggih utawi badan niki lebih bertenaga talar wenten niki kekebalan tubuh nih duaning menten ring vitamin A, E dan Z niki sane ngebantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit genten nggih wenten ring kesehatan mata niki antioksidan lutein sareng zeaxanthin genten nggih ring kuning telur niki mencegah risiko katarak talen niki ring fungsi otak kenten nggih kolin ring dal napi wastane tengah yang kuning telur niki mendukung kesehatan serta pengembangan sel saraf nggih. Nah pengutan niki rakare wenten untuk menjaga tulang nggih duaning ring vitamin D niki wenten ring ayam telur napi wastane telur ayam kampung niki sane presiden ngebantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Ainge kadia sapun nika sampun nge rakarai ring manfaatnya nih kita nge meja bos malih lanturan titian niki mau sang ring topi hangat duwe ring kawin tenan telur ayam kampung kita nge sani bermanfaat untuk tubuh sani makin ngiring mesandakan umu niki dua ning wentan sani jagi ngelintang
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal tradisi Sasak Laut suku Sasak di Lombok. Tradisi Sasak Laut atau yang juga disebut Kenduri Laut adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir suku Sasak di Lombok, khususnya di daerah Tanjung Luar, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut dan memohon keselamatan serta keberkahan dalam mencari rezeki di laut. Tradisi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pembacaan doa, zikir, pemberian santunan kepada anak yatim, dan pelarungan kepala kerbau ke laut sebagai simbol tolak bala dan permohonan keselamatan. Tujuan dilaksanakannya tradisi ini sebagai ungkapan atas hasil laut dan permohonan keselamatan serta keberkahan bagi para nelayan. Sedangkan makna filosofis tradisi ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat Sasak dalam menjaga keseimbangan alam dan menghormati laut sebagai sumber kehidupan.
3: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Rakelan Rai. Pemerintah Provinsi Bali menyambut positif rencana pemerintahan menambah negara penerimaan fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan manfaat ekonomi. Kemudahan akses dinilai penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Kebijakan visa, Indah menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, dampak pariwisata tidak hanya disarankan dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, tetapi juga UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Pemprov Bali berharap penambahan negara penerimaan bebas visa dapat segera diputuskan dengan tetap memperhatikan keamanan dan dampak ekonomi bagi daerah. Sekian Gatra Bali bersama Dwi, sampai jumpa.